0: dengan ragu jobeng. Jobeng ni kena pergi berangan nak dijobeng-jobeng ke cikgu kan. Hari ini nak diimbang berkenaan tijak pasar topik pagi tak sesanaan hati berkait dengan anu guru. Adiki asikah guru adi angan babun nateng ke kemarin nanti kak. Anting kas tegar i angan babun nateng cikgu hati.
1: Ezan mesti lagi ke cikgu dia natong, dia paling natong aku rasa lah.
0: Mesti lagi sebab cikgu ti nang tak sentiasa lagi nang tak kenangan dengan guru-guru tak. Namun aku primary, babu sekolah primary, aku bapa natong cikgu dia ngajar ke cikgu matematik, cikgu Ahmad. Lepas sana cikgu adi ngajar bahasa English dengan cikgu John Selvarash. Adi ngajar bahasa English, adi ngajar suap primary ni nek primary 6. Babu ku nateng.
1: Aku suka cikgu PJ. sebab kan kan biasa kan sentiasa hanya belajar guru je dalam kelas kan. Tiba waktu PJ memang happy
0: semangat.
1: Lah. Memang semangat lah. Sebab
0: betul.
1: Semangat ya luar main.
0: Jadi, agak ke berdengar tak di Atna ke kongsi, Atna ke kerakar bisa mangkai. Di kis pagi, anu guru, mai kembet, semangat anu berat meh, dah bilang sewa, atak reksita anu guru, ngatak nateng pari, hasil kerja guru-guru tak. Kasih kaya kan bisa telefon ke di nombor 2545-6500. Kasih ni harap gagi dengan tak di nang tak lagi komen pasal topik tak pagi ti mai kemen dengan bisa komen di topik tak ia sesana hati. Kasih kaya terima kasih ke ia nak berdiri dengan adi lagi nang tak bisa mengata lagi like ke share live tak ia nak sesana hati. Terima kasih kasih lagi ia nak beracik cikgu adi alat ngajar anu hati adi alat ke bertugas di kati selamat bertugas beracik cikgu adi bertugas gas anduati. Jadi ini agi kah nang tak cita-cita nak jadi cikgu?
1: Sebenarnya kan nak cita-cita aku sebenarnya kan bertukar-tukar. Biasalah nak kepot kan. Bila cikgu tanya, bila cikgu sikit, oh ni cita-citamu. Aku mesti kenyawat nak cita-cita aku jadi cikgu. Kadang-kadang aku nang cita-cita aku nak jadi perenang aku nang cik konon.
0: Kasdegi sebetulnya Leni kami tak tinggal tipu atas kurah primary. Memang cikgu tu jadi idola tak. Kami sekian ni cita-cita mesti an jadi cikgu. Sekian dengar tak mesti an jadi cikgu. Kami dia jadi cikgu jadi doktor. Kami dari an jadi polis. Kami dia jadi polis jadi ahli bomba. Anda rata rata-rata
1: jadi cikgu.
0: An jadi cikgu.
1: Sebab apa ni? Sebab apa? Tak ingat cikgu nak ngajar di kelas, tak ingat ayo macam happy jangan ngajar anak kopot. Jadi tak pun an ya jadi cikgu ke sama aku dak cikgu tak no.
0: Betul. Ramai tertinggal cikgu ti. Ya lagi kuasa. Lagi kuasa yang ngajar bedak tak jadi pandai. Jadi hati nang tak ni gesok kerja di suku kena sebetul i. Kami an jadi cikgu ti
1: bagi pemanggil lagi ni apa panggil
0: hati sabar okey tapi sama dengan tak digi sama tak sesat nanti
1: sebab terpakat dah ya. Si ke itu
2: berpagi.
0: Hello, selamat berpagi.
1: Selamat pagi
0: mami cikgu Esther.
1: Tepat
0: memang kalau mami cikgu Esther memang terus automatik lah mesti cikgu. Okey, selamat pagi mami cikgu Esther ni agak
2: Pagu.
0: Telefon masuk Kiti, masuk Serian kah, masuk Bintulu?
2: Masuk Kampung Baru, Darus Sandung.
0: Okey, ada keping topik tak pagi Ti?
2: Ada.
0: Jadi adakah cikgu-cikgu yang masih ingat
1: kenal dia paling ingat datang dia paling ingat suka ni sebab apa?
2: Cikgu matematik, Cikgu Aziz Ganana, Cikgu Susun Nanjong, ngajar matematik ni, kan ada tiap lemah matematik. So, cara teknik nak mengajar ni, masih ingat tak ditin lah. Jadi, daripada janik ni, markah semua merah-merah-merah, bila pelahan-pelahan ada cara cak jawab soalan pelas-pelas boleh lulus matematik.
0: Wah.
2: Ya
1: jadi idola.
0: Jadi mami cikgu Esther start minat jadi cikgu.
2: Sebenarnya hanya bukan cita-cita jadi cikgu. Bukan, memang hanya simpan cita-cita jadi cikgu. Saya masa sekolah ingat rasuka jadi minan jadi pekerjaan dan minan uniform ni. Raja jadi polis lah, boleh raja jadi nurse.
0: Jadi muna ni boleh jadi cikgu. Tiba-tiba mula-mula cita-cita era unit beruniform. Tapi tiba-tiba terus jadi cikgu.
2: Iyalah, em jani cita-cita anak kuce. Mani menggalakkan ni. Walaupun memang berat asing kodinya, memang agak lah. Kayu training memang susah masa dah. Aku ngap sana ndak institut perguruan Batu Lintang. Memang susah lah. Lagipun memang kayak minat bah, memang kayak minat jadi cikgu. Wang wang menurut menti awang rakuan. Tapi las ubo lagi jadi latihan taruh sawah.
0: Las jadi cikgu.
2: Ayo las mu taruh puru sawah jadi cikgu.
1: Cikgu ngajar bahasa ni.
2: Bahasa subject. Melayu dengan bahasa Melayu dengan sejarah.
1: Oh, wah hebat.
2: Kalau cikgu ngajar sejarah. Kalau dua-dua subjek ya, subjek teras teh. Dua-dua subjek kan mesti lulus SPM.
0: Ya. Memang hebatlah kalau cikgu ngajar sejarah ti. Ingatan mesti kuat.
1: Ya benar.
2: Iya. Abahlah pada jani student ni, bila ada balah pada student because student madi ti memang balan pengetahuan lebih tinggi masa cikgu. Mesti kalau bahasa Melayu memang fingertips kuadinya lah, memang banyak masalah. Tapi sejarah memang besar masalah.
0: Betul. Karena
1: sebab perlu natong fakta.
0: Fakta mesti betul.
2: Fakta mesti betul lah. Itu mesti pandai masa student. Abah lah orang aduk mandi bertengkar fakta ni semua. Abah lah pada student.
1: Mesti pandai bercerita.
2: Ayo mesti pandai bercerita. Apa kayu sejarah di subjek sangat boring.
0: Ya,
2: student menang boring kuat nah. Kuat dekat pandai bercerita memang boring.
0: Tapi aku mengakulah apabila belajar subjek sejarah aku mesti betul mustad nunu baan bagus.
1: Sama. Sebab aku memang kalau aku lah, aku memang idoh minat sejarah. Kadang-kadang aku fikir nang, oh ni perlu belajar perkara yang dah lepas macam pelik dah perlu natong tarikh adon-adon peristiwa no.
0: Jadi respect lah cikgu yang mengajar subjek sejarah tu.
2: Peristiwa tarikh mesti cun, tak boleh salah. Mesti tepat. Fakta aja, semua fakta.
1: Jalan cerita, sinopsis semua harus betul. Harus benar.
0: Terima kasih cikgu Mami Esther.
2: Okey, selamat pagi. Happy gawai nak kini.
1: Happy gawai. Selamat
0: bershopping
1: ya.
0: Okey, bye. Okey, bye. Mami cikgu Esther, ia mengajar taruh perut sewak. Jadi cikgu inang mula-mula cita-cita jadi cikgu.
1: Tak minat jadi cikgu.
0: Tapi inang de minat last kerja tahun perusahaan jadi cikgu.
1: Ajar subjek sejarah lagi no.
0: Subjek di aku sabar nang bagut dengan tak disepak di minat subjek sejarah ti. Kembali ku pikir-pikir ini mari nanti akan memerut kerja memerut dunia kerja mari nimun mari tati. Apabila aku berfikir, subjek sejarah ti perlu berguna sebetulnya. Lebih-lebih sehingga tak kerja, keadaan pasal fakta di pendengar tak, kas negara tak kongsi ke info-info. Jadi, berfikir-fikir ke, sejarah ti lagi ke
1: memang
0: penting.
1: Memang patut nak belajar.
0: Memang patut.
1: Onak Adin, zaman Adin, puan sejarah di nak unuk.
0: Betul.
1: Ini penting sejarah.
0: Kan setuju lagi kita dengar tak di lagi komen di Facebook FM dia Henry Bali. Ena guru dia natong ku semasa ku dalam primary school. Yona the late Cikgu Damien Ahiu. Cikgu disiplin ngajar bahasa English. Terima kasih Henry Bali lagi komen pasal Cikgu. Kan setuju yang berangkat di rantai telefon mereka bertelefon ke Henry pasal titik di nombor 2 5 2 5 4 2 5 6 5 0
1: ataupun duduk balik dengan malu-malu ya telefon konti ingat dapat get komen di ruangan Facebook YFM Bidayu sampai dapat bahasa komen ingat nanti ya nanti.
0: Jadi tak pijuk dengan ragu perempuan tadi sebab ia tak pijuk bisa mengal dengan tak ia tak kerakar micang ngupi sesat nanti
1: jat tapi bodoh lagu dah stok Andy Paul Muki Yok Manis sama-sama tak berhibur.

0: atau nosa dia beli nyua tolu setengah orang tiak inyo obua dari patu tato dia turak motor tinok pedawan dedek muno kakak pek bola semokilo tong idogem tungang
1: ino nang nyak jimat tenaga moh dia PMX nang jimat tenaga do aku ti do dia kek lep turak untuk kata ni moh lima toka ti oma bat lagi no dal pokut cukupnya monap meh
0: ku cek dia cukup kedok ke kota budi pri pro limo ku aduh moh obuak tia takut ku nyam IC mode yo
1: kejap leh kejap deh dah ke sebek duit keti titi oke
0: okay. Wah tabal mana bek duit mu no be patut suar IC je suar vi kipi yang de bilih-bilih no muak ge ogi nya de bayar tambang mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyo subsidi ron 35 saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan nyaa ada kaku sije. Nyaa ada bertapod pakai MyCard nyar bokon saat milih inyok subsidi RON 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum minok.

0: Pramuntah iat ni sesat nanti bersama dengan Peace Band. Adi pramuntah sesat nanti. Kasih lagi sama sesat yang berangan. Adi bau geng kupi ngupi. Mereka merta mijang ngupi. Tak anu hati tak kerakar pasar. Anu cikgu. Asikah cikgu adi babak dengan nateng denti. Kasih lagi. Adi kasih tegari. Angan bapa ingat cikgu hati.
1: Ya benar. Ini sebab ingat... Natong cikgu ingat ni sebab apa?
0: Gini kan tak di komen le ni cik Charlie Chung Tizen Lime inang inang babu nateng inang sebab pun cikgu favorite senang ngajaman 80-an amai jaman anak senang beraguru ngajar bedak jadi bijak pandai senang ya lebih-lebih juga inang Madam Che Aina principal di St. Patrick Secondary School. Inang cukup tegas pakai nang i rendah hati. Cukup kena senang. Jadi hati nang cikgu di babu inang teng ke mari nanti.
1: Cuba memperhati ze. So ano kan kan okay, kan kurang teknologi berbanding tu Adin kan. Tapi nya Adin nak work ponai-ponai, bijak-bijak, belajar betul. Di overseas, ponai jadi jadi cikgu, jadi doktor, jadi lawyer.
0: Betul. Kasi nega jaman jah kami tertinggal, kurang pinurung, ia na cikgu belajar, ketua belajar di takah bigatung. Kami mana tadi tertinggal ini, perita tak lebih sehingga perita Sarawak menyedia bagi kemudahan ia belajar lebih-lebih juga belajar ia nepitak teknikal agiga university adi dok sediaga ia na bara anak-anak ta adi raan piju belajar enggak bereut. Okey, bisa mah dengan ta?
1: Halo.
2: Halo DJ Hazel. Halo DJ Amy.
1: Selamat pagi. Memuka
2: sedang ngupi tadi. Angan bo, bos ngan ngupi.
0: Toba yu sempat ngupi.
1: Lepas konti ngupi.
0: Kaya mari tati buka topik mijang ngupi, pang ngupi meting mijang.
2: Oh, ane sarah hendak ngan ngan deh dia prepare.
1: Okay, ini wajib topik pagi titi ya.
2: Agi aku dengar pakai abu si deh parit terang.
0: Ya, pasal amai pagi andu guru. Jadi andu adi nateng pari. Asikah cikgu adi babe tak nateng den ika anikas tegari.
2: Pasal aku anak di senior level. Guru hati agi pelik ni se. Anak English teacher ni. Ayo dayung ayo. Ayah dah kelas dia, dah para student lah ya, essay ataupun karangan lah. Jadi ya, kembali sana, karangan ya, ataupun essay, disukup dengan steady ya. Ayah basah bau, basah dia ni. Ayah basah dijauhin kelas. Ati pelik ya. Kok mana tak dengar ayah? Ayah dah dengar nak basah bau. Dua kali bahasa ki. Jadi ngapi kunang gaya pelik. Ko gaya bahasa ki dak dia sana bahasa. Benar ya. Agi pelik pakai guru hati. Okey. Ni guru anak dia taruh ku benar-benar. Adi jahai. Ana tenan ana sawo gaok ke pakai aja gaok. Ayo ngajar. Adi meret nyami. Adi meret.
0: Betul. Kami guru gaok ngajar memang teru lebih-lebih juga kami cikgu ana ngajar nak matematik nas pagi yang mesti hafal sifir. Mesti ngarap mati mudah beus.
1: Terus pandai.
2: Betul.
0: Terus pandai.
2: Betul ya. Pak kejamian fizik. Di babu ku ingat dan ini Master Andrew Wong.
0: Andrew Wong.
2: Ayo cukup nang strict bayati. Ayo ngajar ke fizik. Maklumlah fizik bergorot bak nedah. Jadi pak kaki ke kena idenge aku ni ayo me kami ni de meko nang ni kide de aku dah angan pandai de aku dah angan bodoh ke
0: Betul, betul.
2: Aku ni strict munati, aku dah dengan ni ani bodoh dah, aku dah anggap pandai kaya. Anggap pandai dengan ayah de ayah de ayah de adepku. Tak aku gede puden, angan gede puden kaya dengan kena peminyo guru anak di sakana. And uang pakai sabuk strict. Strict pak ajak strict mana bubble kena patak dah re excellent lah grade nah di anak-anak
0: sekolah kurang ke puat ne pandai
2: sebab fizik kaki mondi ini challenging betul bah subjek ya. Cukup bar cukup bar jadi ati di dua jadi mondi anak dah da, di nang kuteja cikgu English kok mana cikgu fizik kok mana cikgu bahasa bahasa Malaysia ani ana cik Rabiah Ghani Rabiah Ghani ya dak ne bahasa Kerangan Kerangan te kambi Kerangan kena nyam tadari ng Asyati tung nyana sedi Kerangan I kaya kok mena kaya ani pakai kena enggak de aku dia ku dah ayo puan nang aku anak Dayak miskin kan ni dah kedah kiri si kami lepas kelas dia te ayo signal ku dah tidak ada di kak moto gagak ingat cerita lah cerita mena jipo ka sinjang ka baba kena ana ngi di deku je ni patanya sebab jahat mati insentif so so perita mati ni set mati so pergi so adep na so adep na madit ni senang-senang sadi lagi insentif so kita
0: betul amai madit nanti kamu pandai belajar belajar ne katakah universiti pun madit nanti dapat belajar free
2: ya betul betul jahat kami ni di kak universiti ni antena sabu ani betul-betul ani pas betul pandai betul.

0: Enjoy, betul ya. Very very ani susah lah udip udip sekolah aja mesti mesti insentif mesti so kerja ni baik ni so udip na so so sudah sama na anak dia nak ni bab dia kena sekolah aja dengan aku ani dengan aku yang ada kustu dan jah de tapi dia compare lah di Madrid jah well disciplined maras kedian madi ajah ikut mana dike so pergi balas subjek sadi agi tapisan sadi tapisan kok mana kok mana muni test tapisan kami di common entrance prime minimum ayah dah bisa kat secondary kami gagal common entrance di prime minimum kok mana form taruh form lima ayah bisa madi leng-leng leng-leng risah belajar terus dekat secondary. Anak dengar kena kok dengar insentif bagi ke? Anak dengar kena walaupun dia masih tak bisa.
1: Harap ke para anak-anak di tempat merak, tempat bau marit nanti mayah nang tak abah belajar.
0: Ya, main tapi kami tidak nah anak-anak bau si patut betul-betul ngerti and concentrate bah. Sebab ni laptop pergi donggen. Insentif ni kita duit lagi dong ya.
1: Handphone lagi ke?
0: Handphone lagi ke? Sepatutnya anak kandek mading kami tunda na. Aku tengok benar-benar anda anak kandek belajar mading. Urah ini nge well disiplin. Nanya dia buli dengan anak masa anak muna dengan ia atau guru ataupun nyamba. Anak kadang-kadang anak kandek mading karakter anak kandek mading very bad attitude ngerati. Anak ayo dah respect kris kuda respect bara guru dah respect kasih baik kasih dengan ada ibuli ke anak susah lah pakai hati dah bisa nyarah lah sebab hati orang bau dunia bau
1: pengaruh nang tak habis bergerak dengan
2: pengaruh ke jemanta kadang-kadang
0: ya jemanta anak di dada di matik agi-agi tak kira dia adik aduh re ani da re pa re famous lah pak madin dadah diki baik diki ngerati mena ga rely di dadah gagi ga dai pak kena aduh re bisa jarah lah ha den re bisa jarah sebab ati normal case diki baik diki
1: cuma de manya normalizekan perkara adik de kena adalah
0: betul
1: okey terima kasih Mr. Mide Sam lagi bersama ngak sesat nan hati ngata sesama
0: kerakan
1: bye aljah Mr. Mide Sam lagi bersama hati sesat nanti kerakan pasal topik mija ngupita berkait ngak asikah dan guru adik babu tak nak tengok kemari nanti ka Anis tegar iya. Jadi lain ini kemarin nanti asyikah cikgu di baba ingat.
2: Cikgu di paling-paling kena tong ya. Tapi dulu aku lah mention atau nah. Sebab kan aku memang dia suka matematik. Sebab ni sebab memang dia suka matematik. jadi bila dah suka matematik dengan cikgu-cikgu sekali aku dah suka.
1: Aku pun analis sebab mula suka sebab turun naik kerja rumah.
2: Bukan turun naik kerja rumah. Kerja rumah memang tetap on. Aku tak biasa seperti biasalah student aku tu jenis yang memang digerak rajin jugalah. Tapi bila subjek matematik memang aku disuka. Ya. Memang aku disuka subjek matematik. Jadi, sebab aku disuka benda-benda yang ada formula.
1: Betul.
2: Sebab dia kena tahu ni formula-formula.
1: Tapi kamu tertinggal subjek-subjek yang dia belajar.
2: Tapi aku paling suka subjek yang berkaitan dengan naik esei. Memang nombor satu.
1: Bahasa Melayu.
2: Bahasa Melayu, sastra. Aku ketika tenam jadi aku pilih subjek sastra lah sebab aku memang minat sastra sebab sastra no ogi kira macam nak belajar cerpen tau. Saya kan berminat novel. Aku suka bahasa buku cerita novel-novel. Jadi bila bila subjek sastra aku rasa macam belajar novel. Jadi aku ingat sinopsis cerita-cerita daripada bab ni no bab ke obat penamat.
1: Sebab minat.
2: sebab minat.

0: kalau soalan kan, kalau soalan sastra, you sekian oni dang bab kudu-kudu teh, oni sitai teh. Muka jadi aku hurai lah cita-cita no. Memang
1: memang minat lah.
0: Memang minat lah. Memang memang bagi jawapan yang memang lah.
1: Okay, tak lepas nanti tak terpaksa dengar komen-komen berlingan tadi Facebook FM dia dan kemudian semak sesat dia ya, nak berlingan tak lagi bisa mata di Facebook FM dia lebih segera di Noah Atika lagi bisa mengata ras negara Rachel Marika lagi bisa mata dega kemud di dengan tak berkat mun ka Lawrence Mike ras negara semak sesat dia di YB tak YB Simon lagi bisa mengata yang sesat anu hati terima kasih.
0: Ya, terima kasih sama
1: Edwin Family. Jadi anak tapi cukup lagu Pramantal ini.
0: Ajak tapi boleh kira lagu seterusnya lagu The Soul Valentine LS lagu cinta kacau.

0: Bersama dengan Ragu tak ya sasat anu hati.
1: Desir bersama dengan Rahayu Kurnia Jobong di Mu'u. Ya Jobong di Mu'u, Jobong di Cikgu ya.
0: Betul. Berapa dengan topik Mijang Ngupi tak? Kakak pasal Cikgu. Cikgu saya di tak babu nateng dengan Marit Nati Kak Anis Tegar Ikas. Lagi dengan tak komen lain ni Angelia Insidor. Ada git komen di Facebook. Inang Cikgu Ami dan Cikgu Heli Chiu. Inang masa nak babu di primary school, Cikgu Heli ti cukup nang happening gabara anak murid i. Jaman anak yang ngajar ya primary di sekolah Saint Augustine Mambuang. Ya selalu teban barami beragu di kelas. Subjek yang ngajar math. Nang mari nanti ku babu nateng urah ya na. Harap ia sehat-sehat. Kasliga terima kasih inang. Salam manis di Cikgu Heli Chiu. Terima kasih.
1: Kebanyakan bagi teaser, bugoknya nang atau pe suka subjek matematik.
0: Betul.
1: Tapi penting doku.
0: aku tipu sekolah aku minat matematik.
1: Minat matematik.
0: Minat matematik dekat aku sekolah secondary. Kas dega merat sekolah secondary belajar at math.
1: Tapi kebanyakan cuba memperhati ya. Kebanyakan orang yang tidak suka matematik, bukan science side lah. You lebih kepada macam student yang suka tulis-tulis esei. Betul. Memang apa tidak? Memang perhati.
0: Aku apabila aku masuk kelas secondary, aku minat bahasa Melayu. Sebab aku minat esei ni pun nanti lady dah ada nanti jah. Pak, aku secondary aku dah kelas sastra. Tapi aku minat.
1: Tapi masa di U, tiba-tiba aku pun minat sejarah.
0: Sebab sejarah ti penting sebetulnya. Cukup berguna.
1: Jadi sebab masa di you pun lagi belajar subjek sejarah, masa tingkatan 6 pun lagi belajar subjek sejarah, tapi sejarah dunia.
0: Sejarah
1: peradaban dunia.
0: Jadi subjek sejarah ti apabila nama belajar betul-betul kait ne lagi minat.
1: Okey lagi okay. Nak pemanggil atau sebab pakat ya. Sikat itu. Halo.
2: Ajuk
1: sok telefon dengan yo. Halo.
2: Oh, semua gerindas ni, sorry.
0: Selamat pagi, Nurul Ingan.
2: Selamat pagi tu DJ. DJ Haja ya.
1: Iya, setoyak ke? Kapan sawit ke ti?
2: Ya, aku buka tu sudah setoyak aku ngaji tu aku ya. Cuba aku dapat ke dah aku. Aku mau oleh dia aku mau dolas.
0: Iya, lagi ngan ngaji topik tu pagi ti. Meja gupi tu.
2: Ya, ingat nang guru dek paling dek suka ke ni ke nanti ngaji ku.
1: Ya, guru di paling ingat suka doh ni wat ingat suka. Di paling ingat natong eh.
2: Paling ku natong kan guru. Guru dayung leh, guru dayung no serapit no uwe ada no tak mau doi sedua doi, bau dah bau teh guru cikgu limyak ane no, muka no dah dia bisa gunai sebab dia ngajar aku dalam sejarah doh mat matematik zaman dek uwe kan sekolah kok ino uwe pakai bahasa Inggris, jadi sejarah teh mesti guru rakan betul-betul ngajar topnya sebab bahasa Melayu dan no jadi cumbuk kena kadang kan tapi ngah pak guru dek seduh pak guru leh seduh no guru keras koi sampai yo ngajar koi naki tetano ne doh yo menyingak kalau guru yang dek puan leh guru dek mau ngajar aku dek puan aku leh pak guru susu leh guru pak dosen sesingai guru mau naik oge anak buah ada ngajar aku adin leh ataupun guru suliap ada salah kusok kupuk no Elia ngeromih ke kupuk siap ke guru suruh lihat no pun medoik gitu ya pokok guru kok itu ngajar kok ibu doik gitu ya mungkin mau yoge pun ya mau nyomar gitu ya
1: ya leh ingat pun mau umur ingat pun mau meningkat guys
2: ya mesti umur aku pun mau setengah abad isti DJ
1: ya leh cikgunya no mesti mau umur pun lebih gitu ya
2: yo leh guru dan nasok oh asal guru mau ngajar atau nyemok betul-betul yang ngaji tepak bayo nok boleh tak bayo oge kerja rumahnya no. Yeah. Oh ni renang guru tu yo in kau in pikir-pikir dia. Dia bermondo sekolah banyak mondo kerja rumah. Salah ge oge ge makahnya baru dalam 40 no. Paling-paling soal taruh pulimo oge no guru nang. Mau selalu makah isut dan menang bahagian mata pelajaran tu, ya nak aku. Ada mah menang mau teh, ya nak aku. Mau mesti belajar kuat belajar lagi, ya nak aku. Mau in sendok aku balik juga tanon komplain di sendok. Mau onjok mau ya puan pelapus, ya puan pelapus bungbak untuk mau ABC nyatuk bak mau tejo puan. Bas de ABC bas di bau runduk tim ya puan napa mau ya tim mau pernah nak nak daus.
0: Iyo, bingung banyak sa. Memang sina ini noh do. Pabila na di belajar te na te ABC na talk back le puan na na.
2: Yo,
1: yo.
2: ABC no ni ni wat nga nang nang back ni nang kumamba nya maksud no salu jua. Mungkin di nya tiap menyam tadi di arus no menang ABC nya talk back mungkin terlalu bogok mendalam bahasa no ne.
1: Mungkin yo. Nang wati ABC nya talk back tong ido gipiru ha to mungkin lah rasa lah.
2: Ya mau pak guru masih kira ni cita-cita mau pak aku memang daerah ada keras-keras lah kedak sedadu polis bomba no ada minat tu lah mau guru ti satu wahai kau tak nak kau bau ni satu wahai so ni sebab ni memang aku lemah dalam mata pelajaran pun cijil pun mau ku soona pun doi ku tunggang jadi cikgu sebab cikgu kan ayo no English math mesti ya ponai sejarah mesti ya pas taruh no
0: pak deh hal ingat de dapat jadi cikgu anak ingat jadi cikgu
2: amin amin nore cikgu no DJ cita-cita aku dituang lo de Arab di onak ku sejarah balik di onak ku atau pokok tike ku tak nangnya ayo jadi curi rumah biasa-biasa sejak dia.
0: Dehal. Soalnya aku cita-cita. Cuma dapat ke itu aja. No aja beza.
1: Dehal, ingat cita-cita ingat nanti.
2: Tapi sudah tu aku minat uniform. Cuncun aku seorang sudah tu sejak anak pun.
1: Okey.
2: Yo. Nama okey lah. Besok aku nak cita-cita aku mau tengang. Rendok-no aku mau nyoba gitu ya. Adin aku harap anak sukun aku leh. Belajar betul-betul lagi aku. Kena sukun aku tiba yang tak boleh. No, nek. Cita telefon. Kau nang. Cita telefon. Inti in the house nenek sumbuk. Sumbuk toyung. No, ABC nyatuk bak. Untuk yang rupiah. Untuk ikut nak.
1: Ya, terima kasih untuk ingatnya.
2: Ini nang ABC nyatuk bak. No, nek. ABC langar bak. Botot mana di mokilu ABC.
1: Ya. Okay, terima kasih untuk ingat. Sebab masuk di telefon ya.
2: DJ boleh minta lagu ya.
1: Lagu ni?
2: Aku minta lagu Mr. Sanu ya.
1: Mr. Sanu.
2: Ya.
0: Tak kau pergi masa kan cuba main tu ya?
2: Ya.
0: Okay, bye.
1: Bye.
0: Okay, gig dengar tak di komen di Facebook FM di Sebastian Lotai. Nang cikgu di paling kumina cikgu John Yong ngah cikgu Peter Suli, cikgu John ti yang ngajar BM ngah cikgu Peter Suli ti yang ngajar pertanian. Tapi kuminat BM tapi mari berjaya. Harap so dua bara cikgu ti sehat.
1: Okay. Yo, Zal, atau mahu disukup masa, Zal? Atau monolog penemuan segmen?
0: Kan, sebelumnya terima kasih berdengar Adigi bersama atas sesat mati. Agi telefon, agi ingin komen. Terima kasih yang berdengar Adigi bersama di YFM. Di yang segmen yang berkatkan muhas. Jadi, ingatlah aku, Hazel Dius.
1: Doa aku, Leni Jemon. Ya, terima kasih. Doa salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2 2026 bawah kadar memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

Raman Adepta kutung penyepuan nga penerang yang negara dikirta dalam segmen yang ngan diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semangtua yunganu YFM Bidaya kerak bisama.

Selamat Isan Isan Nata benar pendengar di Isan Isan Nanti di drama segmen dengan di arena DJ F in the house. Ada lagi bersama dengan Sopring So Tika di Negangnya Pukor Simang Dua Yun Ano ya. Okey, jadi ini kagah Sopring di Tika Hati. Harap Sopring tak lagi di drama buat senang. Harap Sopring tak lagi di drama ramai pawan. Kas menegah gah Anu Wati Anu Adi cukup gaun yun barata ya. Yun bagi barata manidah Anu Wati Anu Rimah TGIF, thank God it's Friday. Jadi yang baga barata Anu Wati ina anu discussion tak kerja yang minggu wati ya. Jadi sungguh baga kerja pengenai adik tak nura Anu Wati Pak Atin tak gaen ke dalam tanda kerja pengenai tak amai pagi anu re'e yang baga barata ya. Okay, jadi terima kasih yang main memen YFM bidaya di Isan-Isan Anu Wati. Jadi berah masa meragu peraman mukul nyusun ya naso pregso tikati negang pukor simang dua yunano. Okey, sungguh mana ngah pukor pri setengah tiada sama-sama daripada kedengar program guru biritong IIC program ada dong atur ngah doga perwah beda Hazel Dios ya. Jadi menengah ngah pukor simang te program dayung sangon dapat doga kedengar. Jadi anak inah ani adi mukodo ngatur ya na sopreg so tika hati indeg kangga pukor simang dua yunanu. Jadi pengarap kami di YFM bila ya sin sopreg pejuup sama ngake indeg kangga pukor simang dua yunanu ya. Okey, jadi tak jumpa pada mentah kerana kita sama-sama kedengar ragu Dr. Ban Benda Elawati. Ragu Adidan Dayung.

0: ada peraman adepta kutung penyepuan nga penerang ye negara pikirta dalam segmen ye ngan diaren sok pukor prii isanisan neg pukor semendua yunandu YFM bidaya gerak bisama.
1: Ya, YFM gerak bersama ya. Jadi jam tadi ya, Studio Madin mempukul prii setengah isan-isan atau sama-sama kedengar program Guru Beritong IIC.
2: Guru Beritong bersama IIC.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera dek semua ping-ping saluran YFM. Bisama dengan aku, Helmi Abdullah, dan rancangan Guru Beritong, dan udok piluah beda YFM, dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Perkongsian Guru Beritong dekat liti sejak pasal basa dan ibadah serta pemudip. Dak buran Zulhijjah, inya Islam udok nancak ngkahi pingamal, mung berzikir, jugon sirkah serta ngundah ibadah korban. Pak dak sibalik ngundah ibadah, ulah serta masa kait boleh hudung pendekan. Ibadah dak tunah dengan keikhlasan serta sinamah dengan bahasa dak mulia dapat jugon indi dak jejeb dak pemudip. Wang adem ngundah ibadah korban, ingat mah, ngin setiap penyugon ti beken sekadar ibadah saja. Pak simbol piduli dedek inya dak miralu ne. Jaji jugon mah dengan hati dan ikhlas, kayak nyumbong serta ngitok penyukur adep. Masa dipurami wa nyambut andu raya korban, aba adep mengkembet dikongsi rezeki dengan memba. Inya dak bereja geremin dengan adep, serta dengan adep. Jugon mah bantuan, ngisuk inya dak mudip susah, serta nyiset tari dempu. Basa wang adep nyugon mina-mina penting. Jugon mah dengan kinyem, sendak-sendak dah pagu, serta penuh dengan rasa syukur dan deg nikmat dah udog jugon dengan adep. Seminar ne, Zulhijjah ngajar adep ngin pimagu bekena mina anih dah tunah adep, pak mung anih adep ngundah ne dengan basa, keikhlasan, serta kasih sayang dah kait dibelah bagi. Semoga setiap amalan adep udog terima serta merui pingancuh adep ngundah pimagu sampai bila-bila. Wallahualam. Sekian saja dakaliti. Semoga perkongsian dan kasti diguna dan tegbal ping-keping. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Draman Adepta kutung penyipuan nga penerang ye negara dikirta dalam segmen yen ngan diaren sopukor pri isan-isan nekpukor semendua yunanu YFM

lagu tu mana pada Alan Jackson Ragu Adidana Living on Love. Okey, jadi jam tadi setelah Madin Demas Simang Peri Menitinya dengan Pukul Simang Isan-Isan ya. Jadi saat ini nangku awal dia jangan Pukul Simang dia program dan sangon dapat doga keringah. Jadi ayun barata adi agib awal sama ngakir kita di YFM Bidayah ya. Selamat Isan-Isan. Jadi ya, selamat pertama nak bersama kita di YFM Bidaya. Okey, jadi kami tertinggal Anu Buran Anuwati ya. Mesimang rimah Anu Buran Mei sewa 2026. Jadi ada mas tengah buran ni ya. Ada mikir ada semang nama nuri ya tarik sama-sama Sita Rami Anu Gawai. Ia barata kaum daya ya. Jadi aku sabah nangga baga barata ditikati mupok naik penyedia. Ia nak kamat pun kain Sita Rami Anu Gawai Sawati. Jadi bagi sana aku sabah genang baga barata di baga aktiviti adi reta ngatur setekad Rami Gawai Sawati ya. Okey, jadi beramah dengan Rami Gawai adi demedah tu ya tarik Sita jatah sama-sama keringah ni dengan Ragu Gawai dong teman mendak Harry Acidrain. Mari Big Gawai.

Ya, ragu teman pada Stephanie Ragu Adidana Salau. Jadi jam tadi Studio Madin berpukul Simeng Isan-Isan atas sama-sama kedengar program Dayung Sangon.

0: Anate jabring ana tambah peramat ngan ragu so Gwin J bitang skora. Teramat i sanisan ga soprag rebisi ngan adi agi bersama IKE. Salam sejahtera ya. Rebisi tuduk soprag berangan pendengar setia YFM Bidia. Tak bila pendekat drum program Dayung Sangon. Program berangan rima pukul simeng isan-isan. Nimun biasa ya. Program Dayung Sangon. Program ditebar kisah inspirasi ngan pengalaman penyis atibaran Dayung dalam nura kerja dagang ngerak apankah ngan ngera nura kerja-kerja ngeraya. Ian program Dayung Sangon karyati tarik kerakar bersama ngandi naan wanita hebat tak yang isen-isen wati di bian begak pimana ya sen berananang multitask. Tak bersama ngapuan Priscilla Hygienist. Hai, selamat isen-isen.
1: Halo, selamat pagi DJ.
0: Ya, yeah, selamat mendeg ya kak konti YFM Bidia. Terima kasih gayan ngan main bersudi bersama ke ingat sopra gedi isen-isen wati. Sebenarnya tak bicara kerakar tak akurat beda Puan Priscilla, akidaan dia pasar ada pi.
1: Okey. Dan ku Priscilla Hygienist, aku asal sekampung Simpok Padawan. Aku merupakan bekas state label Kumanggawai 2009. Okey, aku juga salah satu cikgu catwalk. Pemilik bisnes Dayung Sangon. Pimagu Beauty. Anak saja.
0: Ya, yeah, okey. Ana ina serba sedikit ya berkait dengan Puan Priscilla. Okey, soalan sibung asta yang isi di sana nanti turut Puan Priscilla ya. Okay. Aku rasa dengan ini beda dengan raan sua dalam bidang Ratu Cantik Ati.
1: Okey. Aku raan sua dalam bidang Ratu Cantik Ati sebab aku anda bidang Ati jadi platform ngan mendidik ngan inspirasi de Dayung. Abujang sak barai bisaya ngan ada pe. Ya nega an daan kon saja raun saja gap tetapi ayah bijak go.
0: Senbana nang.
1: Iya.
0: Beauty with
1: brain.
0: Ya, selalu tak kedengar. Ya. Okey, Puan Priscilla, adi dengan pernah jadi peserta, peserta ninaan peserta Ratu Cantik Atik lah. Okay. Semuki gayangan perhati puankah menilai bertanding Ratu Cantik Atik. Kemudian nanti dengan juri kan, juri yang Ratu Cantik Atik. Semuki dengan menilai ya, menilai bertanding Ratu Cantik Atik.
1: Okey, aku menilai dari seperuk aspek lah. Yeah. Sebab jadi pemenang untuk peserta harus cukup package kan daya. Package anu harus cukup lah. So peserta anu perlu gap, pandai minyu, pandai jawab soalan lah, pandai penuh catwalk. Then yo harus kostumnya harus lengkap dengan original anok lah. So part aspek hati memang penting lah.
0: Apa yang maden kamu tak dengar benak bega contemporary.
1: Yo.
0: So maksud i ana mempengaruhi markah ke ataupun smoky?
1: Yo betul. Kalau an markah yang gatung kena so kostum mesti original. So dari segi gerundungnya, manike, dengan susunannya lah, dengan sasutnya atau ataupun belt lah, bidayung bidayung. So harus lengkap lah. Kalau contemporary, so memang meting makah lah ataupun kurang lah.
0: So tu nak kefahamanku kerana tak ti dia tak pege. So serian naya beken.
1: Yo betul.
0: Pedawan beken, bau beken.
1: Yo.
0: Kami ngerana contoh ngerana mewakili kawasan ngera. Contoh bau. Ayah mesti kostum ayah mesti more to daerah bau ataupun smoky.
1: Yo neduk ikut ani lah kriteria pertandingan anu. So kalau yang nang bebas pilih, so barai boleh pakai sok bau, serian ataupun pedawan dengan selaku. Selaku pun menurut yang bidayo go. So tapi kalau macam pertandingan anu barai akan minta yang nang semua peserta harus pakai baju serian. So barai hanya akan pakai baju kostum serian sahaja. So maksudnya tak boleh bercampur lah.
0: Oh.
1: Kalau you kostum final serian, so dah dapat pakai baju bidayu bau atau pedawan ataupun selaku.
0: So program mesti selari.
1: Yo betul. Yeah. Yo ikut permintaan, ikut ni lah pertandingan.
0: Atik soalan yang lebih kurang ni mana nak teja. Sebagai bekas peserta Ratu Cantik Adibian Penyepuan apakah pengalaman ni kualiti adik patut agi yang Ratu Cantik selain penyeremus fizikal ngerati.
1: Okey. Paling penting kebijaksanaan. Ya pimandai ye. Pimandai selain penyeremus lah. Selain anu sebab kalau you pandai bijak, you akan pandai jawab soalan.
0: Ya,
1: you dah rasa ragu-ragu, dah nyagok di tebung stage.
0: Ya, betul.
1: So you akan yakin ke lah, berani lagi. Confident ni pun harus deras go.
0: Mesti dia bege confident yang mesti an melebihi sopra lagi.
1: Yo betul. Betul. Anak lah.
0: Yo.
1: Anak beranda nang ane beauty with brand.
0: Yo. Ati ina soalan si bunga tak tejah ya. Soalan adi berkait dengan dunia Ratu Cantik ati tuduk Puan Priscilla. Sebenarnya tapi cuma dengar ingat soalan-soalan ni berkait nama Puan Priscilla ati bege biar bege pimanai. Dah kau Ratu Cantik ada dalam dunia Ratu Cantik ada pak agi dengar bege dengar ya. Perkara adi agi dog Nora Puan Kargi dog naik berdak Puan Priscilla sebenarnya. Atau dia picu dia Praman ada apa tak? Dengan Raga Praman. So, Kai Bahar. Raga Didan. Oh, wanita. Wanita.

0: Ada di Jalan Raga Peraman dengan Peraman Sopra Gah Barata RBC berangan nak di Baba Setia bersama KA Drama Program Dayung Sangon tak yang isa ni satan wati kai bahar ngeragu di dan oh wanita. Tak apa-apa bersama dengan tetamu tak yang isa ni satan wati Puan Priscilla ya. Ini tapi cuu dengi dengan Happy Niken. Happy Niken tak duduk Puan Priscilla ya. Tak nak berkait dengan pageant juri Puan Kah pageant judge Puan Kah juri ya. Juri derma bertanding Ratu Cantik Ati. Aku risikan dengan nimun adi Puan Priscilla nyebut teja ya. Atas sama Puan Nang dengan mari nanti jadi juri. Ini baba ke penyikian nanti. Ini aspek adi berguna dengan tinggal yang dengan menilai peserta.
1: Okey. Aspek adi berguna yang menilai peserta yakin keyakinan ni lah. Confident keberanian Nang. Yeah. So confident sebab reon ni go perlu remus. Sak markah hai gatung ngan berbanding dengan peserta lain. Sebab kalau you confident, you memang akan menyelah dari peserta lain lah. Nampak ya, sangat akan nampak confident ni.
0: Kira kira remus ati teban markah adi sekasan bergatung lah.
1: Yo betul, remus ati teban markah paling bergatung sebab nama pun Meratu Cantik.
0: Ya yeah, betul.
1: Haruslah remus. Kalau dah remus anak lah.
0: Okey. Kena semuki ya dengan tunang penilaian nanti deh marat dengan deh dog pengaruh pada faktor berkena main tak sama-sama Puan ya. Kami ada naik penilaian ya Ratu Cantik sekup bega faktor ini. Semuki dengan rekna tu ni ada keputusan ini dengan naik deh dog pengaruhi pada adanya sepak.
1: Oh okey. Sebagai seorang juri harus jujur. Jujur lah. So jujur, so aku sangat jujur di kerja aku, penderianku tetap tetap. So kalau peserta anu memang layak menang, so ayahlah pemenangnya. Semasa aku jadi juri, aku akan biasa kami akan dibagi borang, borang permakahan. So kami akan isi borang anu dengan betul lah. Kayo berdasarkan pengaruh ataupun daya memedak kah ataupun dari bitik kah dari request kan tu kami memang profesional lah. Anak lah perlu jujur di kerja anu.
0: Contoh ya daya nang asiana adi menang ana madi sedep i cousin adep i ana ana yang tak bah dingah bah tidak anang pilih kasih pas betul i kebetan naik kerja tak ngah jujur memang meting nang daya pilih kasih dalam setiap setiap keputusan adi tak naik.
1: Yo betul. Sebab kalau ya kalau kata dingah di daya nang menu sebab barai kadang-kadang barai je seminyu saja tapi ya doh ikut pertandingan malam misalnya lah anu anu so ya doh paan mungkin peserta anu anu lah so jangan judge lah jangan judge winner kan ni kan sebab juri kalau anu setahu ku memang profesional memang naik kerja dengan betul lah.
0: Lebih-lebih sih kembali masa pertandingan anak kan mau dari Ratu Cantik moso pergi memang remus reut ngerana memang sen kira nang sukar dia ya, sukar ya nambah juri rek naik keputusan dah ada remu sepak i bisa jawab soalan ni semua anak bisa ke benda juri dapat tanam kaning
1: mak kaning yo betul
0: ya dah senang sebetulnya kerja juri hati
1: yo betul
0: dah keus dah keus jadi juri Ratu Cantik kami tak jadi juri daya beragu pun benda ke
1: yo betul betul
0: bega masa aspek kata rek ninggal
1: sebab anu lah pentingnya borang permakahan. So penganjur akan daan lah misalnya borang hati okay yang nak beauty. So beauty baga so yang nak maybe 50%. So next costume 35%. Lepas anu catwalk then last IQ So dari borang anu lah kami juri senang akan menilai markah. So memang akan dapat result yang betul lah. Kostum pun main peranan. So kalau yang sewa baju anu harus cari peka yang betul-betul yang kena sesuai yang ada pelah.
0: Yang Ninang Dayak yang bersesuaian dengan tema.
1: Iyo betul. Kalau misalnya you pakai, misalnya lah yang okay, aku pakai baju sepedawan. Okay, bidawa, pedawan you pakai bisa puklah contoh. Ya. Ha. Okay, so baju accessory se kayak seon bercampur. So you dah dapat pakai accessory seserian, sok pada sok bau ataupun selako. Kalau kami juri, kami tengok baju yo akan you salah pakai maybe rantai ataupun gelang tangan ni kan ni, so kami akan potong mak ano. So kostum pun main peranan. Bukan on saja. Anak senang lah tengok.
0: Itu pun jadi juri. Aku sabar nang mesti agi keputusan nadi dah sama ngan juri yang dibeken puankah bercanggah. Semakin ngan nurak situasi ni mana nak.
1: Okey, biasa setiap pertandingan akan agi ketua juri. So ketua juri atik lah yang menentukan final result deh. So misal aku jadi ketua juri ataupun sometimes lagi Dayak lain jadi ketua juri, so kalau result tu bercanggah, kami akan berbincang dan ketua juri akan tentukan mana yang layak menang lah. So kami, kalau bukan aku jadi ketua juri Anduati, so aku akan harus faham lah tugas ketua juri, so aku takkan lebih so ketua juri. Menanu
0: sungguh di dalam pikir dengan Dayak Atik patut menang. Pak juri nang ketua juri nang deh Dayak Atik.
1: Okay. Aku akan respect decision ne. Akan respect lah. So sebab bukan aku yang jadi ketua juri. So kalau aku yang jadi ketua juri, so yang juri-juri lain pun akan sama nai menanu. So far menanu lah kami.
0: Pak Selamat Ati, memang selalu dengan jadi ketua juri.
1: Iyo, agi ke aku jadi juri biasa.
0: Mai begak bertanding lebih-lebih dengan lepas berempat biasa. Berempat berlima mau start pertandingan.
1: Iyo, aku mau agi Dayak berempat dengan berlima mau agi buk aku lah jadi juri.
0: Iyo. Okay, Ati ina apa ni kenta berkait dengan pageant judge puan gajuri itu tu puan Priscilla ya. Hari pasal ti ata aki dengan soalan-soalan dari beken amat jenang kuteja puan Priscilla ti ina multitask terlalu bega nang ta bidang Ati Ayanura terlebih dalam bidang ratu cantik Ati ngana. Tapi cuy dia beringan ngan ragu pramen ta Ati Dr. Bana pada Kerry ngan Lester Geres Dayung Bidia.

0: Okay, hanete jang raga dayong bidaya so carry nga Lester Garris. Dengan promosi sop raga barangan Nadi Bawa Setia bersama ke di YFM Bidia RTM Kuching. Nga tak apa bersama nga Ratu Cantik tak ya Puan Priscilla. Okay, tak apa juga dengan nga penyikin tak tuduh Puan Priscilla hati. Hati dah berkait dengan choreographer hati. Nga aku resikin tuduh Puan Priscilla. Ya, semuki dengan mencipta koreografi adi sesuai ya Nabi Tanding Ratu Cantik hati. Ataupun semuki sebetulnya choreographer ati.
1: Okey. Yang cipta choreographer ati berdasarkan pengalaman lah. Sebab kalau anda jadi cikgu catwalk ati, anda harus mewagi pengalaman jadi jadi ratu cantik lah. Kalau agi pengalaman, so memang akan dapat ngajar. Tetapi, duh, semua yang an ngajar daya ngan pandai ngajar daya so memang an selalu training lah. So aku memang ati macam automatic lah, aku memang pandai. Lagipun masa aku jadi peserta dulu pun cikgu catwalk ku pun uti memang git talent, actually talent ku memang talent ku cikgu catwalk ku anang uti agi memang pandai uraju nakap. Kena ni yang ku ngajar, aku ngajar u catwalk uraju nakap. So memang ugi peluang kan yang ngajar Dayak ni ya. So anok lah pengalaman.
0: Ya, yeah. So pengalaman lah tak belajar. Lebih-lebih si pengalaman dalam bidang Ratu Cantik ati. Kemudian jadi Ratu Cantik mesti an pandai catwalk.
1: Yo betul. Kami nang cikgu catwalk lah.
0: Anak langan jadi cikgu catwalk mana nanti. Okay, so perg kedok Nora tak mesti agak biar cabaran. Karena ini kah cabaran utama tipu dengan melatih peserta lebih-lebih si latar belakang adi berbeza. Agak kedak so ngerati kedai an merat Ratu Cantik pak i dalam catwalk ati ngeraba be macam rambat renaka apa semuki semuki dengan Nora, cabaran dengan Nora.
1: Okay, cabaran bagiku adalah masa. Masa. So kalau peserta ataupun peserta Ratu Cantik ati an belajar, yo memang perlu luangkan agi masa lah. Yo perlu agi masa untuk belajar. Sebab yon belajar pandai catwalk, memang perlu belajar ulang berulang-ulang. Then aku akan daan kalau paling kena ego meet merot kelas kelas catwalk. Cari mentor ataupun maybe bekas yang memenang, bekas ratu yang memenang. So barai memang akan pandai biasa catwalk. Ataupun mentor lah. Paling kena memang cari cikgu catwalk.
0: So berkaya di Dok Nora tak mesti tak perlu pay the price.
1: Yo betul. Betul.
0: Kemitaan pandai tak mesti pay the price sebenarnya nang.
1: Yo.
0: Yo, ngana ati ina apa ni kan dengan tuduk Puan Priscilla si muki ya dengan turun kepada peserta ati katuh dengan keyakinan ngera tipu ngera di tu pentas merusu pergerakan Puan ke ekspresi mai so perkara ati memang mempengaruhi tugas dengan Teja sebagai juri si muki dengan membina keyakinan ngera ati.
1: Okey, aku akan selalu daan di studentku praktis berulang kali. Praktis berulang kali, tengok cermin ma ade arun nengak cermin ataupun da sindok sama ataupun ade kakak nengak gaya napi penuh berdepan daya minyu berdepan di depan daya. Paling pentingnya pun dia memang perlu akan cari cikgu lah, coach ataupun mentor. So kalau dia mau agak mentor, tiap mentor akan maybe ngajar taruh endu berturut-turut. So, macam aku akan ngajar basic taruh endu. So dalam basic kan tu dia akan pandai catwalk, pandai senyum. Kek separuh daya pandai senyum. Akhirnya senyum tak nampak gigi, adik yang nampak gigi. Tapi kalau untuk makah yang begok, nampak gigi. So kalau you magi mentor macam aku akan ngajar anuk lah.
0: Okey, aku rasa bega bara ni tebak marak majna ti digi kedengar hata. So ngerana kedai re ansuba lepas ati dalam bintang ratu cantik ati megi mehagi ni tips atau dapat sok pun Priscilla ana ina senyum nampak gigi.
1: Yo, senyum itu adalah mahal.
0: Senyum nampak gigi ya.
1: Yo, senyum nampak gigi.
0: Kami berangan Andre Suwa dalam bintang ratu cantik lepas ati. Pak ya ratu cantik ati dah ke sebab marak ada kan lagi ani tanik nona tebaran dayung ada yang berumur lagi ni nono kirisku lagi gengan jadi juri
1: dayung berumur lagi okay. Sindok dayak
0: sindok remus kan ni kan
1: sindok remus
0: lagi kan program
1: agi, macam tanding masa lagi kalau di Mamuang ku lagi baraya lagi sindok remus sindok remus anoklah so kalau sindok remus lain lagi lah cara ni lain lagi lah cara pemakahan So kalau muda kan mau tu keperlu yo remus body an kena go an slim. So kalau sindok remus so kami do berapa tengok sangat body lah.
0: Betul.
1: Tapi confident mungkin yo di tebung stage teban adope. Yo perlu dapat doh perlu jawab soalan sangat tetapi yo agi ni dan ni
0: kira agi aspek kali pekan lah dengan dengan.
1: Yo. Barai bakal boleh genai tarian nano
0: kira agi talent beken lah
1: yo agi talent beken
0: agi talent beken ya hati ina apa ni ken nak duduk Puan Priscilla berkait dengan choreographer hati ayo nada ratu cantik sono mesti anak kit nyebut ini hati sebeturi terus arah nyebut okay as we tarik pecu dingin ya ngah soalan ini bukan mai tak beke penyikin tak duduk Puan Priscilla
1: boleh hati. Boleh sekian saja
0: ingin penyikin dan penyikin ada berkait dengan ada puankah inspirasi peribadi ripas anak ripas hati tak tarik pecu dingin ya bisa mengah Puan Priscilla sebenar atap pecu dingin Brahman dengan ragu so Des Marcus dengan ragu Didan adab sama hadap.

0: Raga Pramansa Des Marcus Adep Sama Adep. Ha, terima kasih di barangan lebih singan adik berbestia bersama ke DYFM Media RTM Kuching. Baba bersama dengan Puan Priscilla. Terima kasih ya Puan Priscilla mai sudi bersama ngata di Isanisan Anwati.
1: Thank you. Sama-sama gede.
0: Ya, atah api cu dengar ya ngapa pergi kenta duduk Puan Priscilla. Isanisan Anwati. Bege adik nak kutia bege pergi kenta ya duduk Puan Priscilla. Ngana ati ina ya napa cepat sopra ya Puan Priscilla ati dah ikas juri ratu cantik dah ikas ratu cantik pak e ayah ni so pengusaha tumis Puan kah mane sen kering nang ngana aku resiken tudu Puan Priscilla ya ani ini pada dengan nabian inspirasi dengan menceburi bidang perniagaan tumis ati.
1: Okay,

0: inspirasi ku datang sok minat lah. Minat ku ngan hobi ku. Sebab aku an mengekalkan keaslian tembih manik moyang ku lah, seturun temurun. So dari minat anu ngan aku akan ke mau kekalkan anu aku dapat naik tumbih Subang, Garang Tengan, Garang Kejak ngan Sembon Bidayuh. Yang unik tapi dapat dipakai yang daya yang dayung bujang rek bertanding ataupun duk majlis keramaian. So yang macam tu in one lah.
1: Ya. Ingat nak aku sabar nang ya dinangan teja. Tumih hati dengan provide sendiri. Nah, sen barananya provide tu barara tu cantik.
0: Iyo.
1: Ingat nak aku risikan dengan semuki ya dengan menggabungkan seni mane ati dengan dunia ratu cantik ati anda teja.
0: Okay, aku menggabungkan anu dengan ayo harus asli lah. Ayo asli sebab aku lagi contoh tembih original. So moyangku memang turun-temurun. So dari anu aku ambil inspirasi naik tumbih yang dapat the peserta pakai yang bertanding. Sebab ngan Pan Madin sangat susah nak orang suruh tembih yang original. Betul. Meting dijual kadang-kadang. Kalau agi pun dia memang turun-temurun ne. So aku andai hati ni tembih hati khas yon baradayung hati dapat pakai yang bertanding ataupun kalau yo kayu bertanding pun yo dapat pakai godu majlis. So memang bagus daya naik rantai lah Madin, tetapi yo kayu menepati ciri-ciri untuk ratu cantik. So aku memang specialize lah yang rantai naik tembih yon ratu cantik.
1: Dapat data kira nang Puan Priscilla ti memang memahir ngah ayah menilai ya, menilai dalam ratu cantik ti ayah berpandai menilai ya. Tembih dia dok pakai beda ratu cantik ati original kada.
0: Iya betul.
1: Mai ati ini mempengaruhi soprega markah-markah nanti jaya.
0: Betul.
1: Ingat aku risikan dengan anikah trend Madinati dalam rekaan tumih di dengan ninga ya semakin mendapat perhatian. Aiki ka?
0: Agi, so kalau trend yang Madin memang akan gaya contemporary lah. So rantai Madin mau tu contemporary. Anu jeda dapat dipakai. Biasalah kalau dinner ataupun kalau dinner ya dapat pakai. So memang yang modern paling aku yang laris Madin ni pun choker. Daya nang tubih pendek. Yo macam di leher saja. Ya ya, rekat tengok ano. Ano sangat sangat begok peminat lah.
1: Ano permus ke macam ni?
0: Yo, aku lagi gendai coker ano. Tapi aku naik pun aku memang khas yang dapat pakai yo bertanding. Aku akan memang akan stick dapat pakai dengan bertanding, dengan dapat dengan pakai dengan penuh-penuh ataupun di majlis.
1: Kira dengan specialize sebenarnya nang yang bertanding.
0: Yo betul.
1: Sebab dog anda daya ni nang miri hati yo kau pakai penuh menuh do.
0: Yo betul.
1: Yo mesti an kira yo dapat pakai ngah bertanding, kemudian suap bertanding.
0: Yo
1: dapat dapat penuh.
0: Yo. Okay. Lagipun kalau pakai yang tembih yang betul macam lah ketak macam pakai kostum bidayuh macam majlis keramaian, ketak pun harus pakai tembih yang betul. Misal kalau ketak bidayuh pakailah tembih bidayuh. Kalau ketak iban, so ketak pakailah tembih iban. So anu penting ke lah.
1: Ya gitu tak agi ni ngah sebangan kiren di barai. Agi ni rantai di dognai Puan Priscilla. Ati ni dan ni memang rantai.
0: Ati memang tembih lah ke dayak nang tembih lah.
1: Tembih.
0: Tapi tembih ati agi unik ke ngan kiri ka?
1: Kiri.
0: Okay. Jati aku agina so dayak kemenang berdaya nang spring lah. Spring sebab aku design ati ikut hasil so nenek moyangku depu tembih. So memang menati tetapi agi remoh baris. So remoh baris. Ataupun lagi yang dayak juk baris, tapi aku menai modern, atik modern sikit lah, so aku naik taruh baris. Tetapi kalau dengan an macam untuk yang bertanding, so boleh request lagi lah. An ketua baris, taruh baris, rumah baris atau kunci. Ya depend.
1: Kira sopra kena ayah mempengaruhi markah ataupun semuki.
0: Yo betul, sebab kalau aku jadi juri biasa, kalau engan pakai tembih, tembih lah dayak nai. So ni paling penting manik ke, manik hati harus manik gelas. Glass bead. So kan begok daya jual, tapi begok manik plastik. So kalau engan bertanding yang dayung-dayung syarat cantik, kalau boleh merih yang manik glass. Manik glass hati tahan lasak. Kalau metu itu pun ia akan gelap-gelap, tapi boleh dicuci
1: lah.
0: Iyo. Kalau plastik teru, kalau dog apu ya ni, yo memang meting lah. So kalau bertanding memang perlu pakai manik glass. Markah ngan akan lagi gatung lah daripada ngan pakai manik plastik.
1: Anak ini kena so tips so Puan Priscilla.
0: Yo betul tips.
1: Begak tips
0: ingat
1: Anuati. Ingat nak banyak ada temit peluang. Lebih sih ya tembangan. Kena ire suak dera meratu cantik hati. Dem dah tu ya tarik gawai. Kena lagi aku sabanang kemerit tipu hari sindang gawai mesti lagi ada bertanding bertanding kumang gawai kumau gawai. Yo. Dari pogan
0: betul. Dayung sangon
1: dayung sangon begak raru.
0: Yo.
1: Ya, akan bagi program-program di mana nak bisa ke Puan Priscilla nak di Facebook page ini lepas hati sabarangan Puan Nadiki lagi program-program di mana nak adik dok ngatur ya. Bisa ngan bisa ke kita andi barai ani Facebook ngan semuki ngelati rek kontak ngan kami barai rean beri temih ke rean nabeda ngan jadi juri ke asubangan kita andi bara adik kita dengan hata sesanati.
0: Okay, kalau ngan Anmeri accessories untuk yang bertanding, nganduk page ku di Facebook P Maguh Collection. Ngan suruh jenuk lah, so boleh add saja. Di dino agi go sewa, aku agi go naik sewa sewa kostum yon bertanding. Tetapi kalau aku jadi juri, aku dong yon baju. Tapi kalau engan bertanding, kon aku yang jadi juri, so memang boleh sewa. Aku agi naik sewa baju yon dari bertanding. So aku agi baju kostum sok serian, sok padawan, bau dengan biana. So Madine di collection bau ku ring lady.
1: Bia.
0: Yo aku magi full set. Lepas anu kalau dengan kawin lah, kawin macam pasangan yang kawin, suruh kostum untuk bidayuh sajalah. Pasangan aku agi kostum dari dengan dayung go. Lepas inu kalau an photoshoot saja, photoshoot lah bergambar dengan family photo pun boleh cari aku lah, cari message aku saja, DM aku di Pimagu Collection. Di page ku di Facebook. Kalau di Facebook ku pun boleh juga. Facebook adop ku Priscilla Hajinas lah. Di Facebook.
1: Anak-anak ya, semoga dengan bisa jeruh Puan Priscilla kami dengan akik penyekan duduk Puan Priscilla. Akik sebaya tarik ke soalan apa kami penyekan yang discussion tak duduk Puan Priscilla atau akik akik dua soalan ya duduk Puan Priscilla tina berkait dengan ada kenang terlalu peribadi. Aku resikin tokoh puankah mentor adi bege ngan inspirasi derma perjalanan derma pemenungan rebesi derma ratu cantik apuan ka ngan nai tumih hati.
0: Okey. Tokohku jingin inspirasi do aku tidak lain dengan bukanlah adop babaiku sendiri. Ya ina Encik Kevin Akil. Ayah bukan saja guru bekas guru besar, tapi ayah go bekas ketua kampung Simpok. So sosok aku meninggal yo agi sikap kepimpinan, kewibawaan ngan memimpin dayak di kampung lah ngan besatur. So dari nilai anu ne aku pupuk Madin dok Madin lah aku pimpin an teban baradayung bidayuh tak maju. yang bidang Ratu Cantik Ati.
1: Yo, kira kira babai ngan ina tokoh pun kah mentor ngan lah di bidang ngan beke dalam bidang di Dok Nura ngan. Ingat nak ati ina penyikat na discussion ya tuduh puan Priscilla. Anikah nasihat ngan tuduh beradayu ngan di merak rebisi ngerana reana menceburi bidang Ratu Cantik puan kah perniagaan kreatif ati.
0: Okey, tuduk bara dayung bujang yang berminat dalam bidang Ratu Cantik ataupun perniagaan kreatif hati, engan harus agi minat lah, minat yang mendalam. Minat yang mendalam anu penting. So lepas anu engan, so dari minat anu engan akan berusaha suruh ilmu. Suruh ilmu, suruh pemandai. Engan suruh mentor, mentor aji yang begok pengalaman lah, especially yang Ratu Cantik. Harus agi mentor. So belajar, so mentor anu naik kajian, naik persediaan ngan yang paling penting ke berani cuba. Ngan harus berani ya. Dah kira kalau gagal ke menang kalah anu adat bertanding.
1: So petaan terbit pengalaman.
0: Yo betul, pengalaman anu paling penting ngan berharga. Dalam utip no.
1: Aku sekian hati nak betul-betul penyikian ada discussion tu Dok Puan Priscilla.
0: Okey, boleh.
1: Asi mentor ngan dalam bidang Ratu Cantik. Asi ngan minat dalam bidang Ratu Cantik. Tidak kira so sepa Malaysia kah ataupun dalam Istak lah. Asi.
0: Okey, aku minat Madam Teresa Ginang.
1: So okey, Madam yo, Teresa ti.
0: So Kampung Semabak. Yo okay. Ano go cikgu catwalk ko masa aku di state level. So ano memang mentor ko lah. So aku pun masih masih berjumpa go dengan yo. So anything kalau aku perlu tanya aku akan sikian yo. Kalau aku perlu tips ka perlu ni ka aku pun masih akan tanya yo lah. So ano mentor ko lah.
1: Kira
0: yo no pun perlu bekas Ratu Cantik state level ko.
1: Sebab noan perlu ilmu bege.
0: Yo.
1: Lebih sih dalam kerja Dok Nura no yang Ratu Cantik atilah perlu ilmu bege sebetulnya.
0: Yo yo betul. Manyah teru lah, manyah teru ngandoh kembot asal usul no video. Kalau mau jadi pemenang berjaya deh manyah ini nang daya
1: kemut adop lah.
0: Kemut adop yo betul, sentiasa humble adop sentiasa humble jaga minyu, jaga pingenai ngan
1: yo betul mai kembe kemen emer digeng ni title lah ne. Mesti dia betul-betul digeng title lah ne.
0: Yo betul.
1: Sebab title lah ne melambangkan adab ne sebetulnya.
0: Yo betul betul DJ.
1: Yo. Okay, perdingan. Asyik bege adunan na puan ka pengalaman adi medok kutung bedak puan Priscilla yang so pergetak di Isan Isan Tanawati. Ingat aku ingin terima kasih ya tuduk puan Priscilla isai penurangan mujur ngah bisa agak jadi suto tuduk so pergerdayu ngah bertubak merak di sepak Aceh di murah dari menceburkan adab ngerah dalam bidang Ratu Cantik hati ya. Ingat nak kau senang tidak wajib tak bersama ya.
0: Ayo, Puan
1: Priscilla
0: terima kasih
1: DJ.
0: Terima kasih ke.
1: Ingat nak aku penerbit program Dayung Sangon jenai labari Puan Kadi Jelala harap tak pada pedingnya di andung ngacam di sama minggu bau ngah kisah-kisah inspirasi so tiberan dayung beken dayung beken gah penura ngerah. Okay, ingat terima kasih ngah selamat isi nesan terus sobrak kepada dengan bye
0: rasa sekejap pada

Raman Agapta untuk penyepuan nga penerang yang negara pikir ta dalam segmen yang nga diaren sok pekor prii isan-isan nek pekor semangtua yunganu YFM Bidaya kerak bisama.

0: Microsleep, ina minyap ka dahreda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi ka dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Tembit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati sok RTM.
1: Iya, jadi jam tadi Sri Ramadhan semang my minute repasa pukul semang di isan-isan ya. Jadi yang barata adi ayah nama moto di tiga tiga kusabah nak ngebege barata adi andra mempemenuh tak tembit anak takah sukuh takah maad sekurah ya. Atau lagi bau kau dengar penyepesan dan tejah pasar Microsleep. Jadi yang barata adi nunu-nunu di tiga tiga kami pah nunu pah mebat betul tanya kami berdawa di pengenaran ya. Dahar atau ramat nisit neg asar atau seramat neg. Okey, jadi tetap juga peramantan kali kita sama-sama kedengar ragu di tempat pada YY Pang Tema Negmo KSD YFM bila ya 0.6 MHz so Kuching 0.2 MHz so

Yeah, lagu dari band namanya Tom Jones, Rago Adidana, That Wonderful Sound. 27 minit terpaksa pukul semang di isan-isana. Jadi selamat tenak di tanah adi dan tenak di tika hati, tenak ke mana tengah anu ya. Jadi buat tenak atak kedengah ni dengan Rago di setengah dengan pemenu ya. Rago terutama pada Aliza Suzina, Rago Adidana Jabeng.

Ragu terbang daripada Adam Ahmad Ragu. Ada dan kau pergi jua ya. Adi meh terbang tak mandi nedema 20 minit tinggal dengan pukul semang 2 Yunanu. Jadi lagi drama 20 minit tinggal tak bersama di drama segmen yang ngandi Aaron tadi Isan-Isan Noti. Terima kasih kesop pergi di magi bersama dengan aku so ngapukor prii Isan-Isan jejah ya. Jadi Yunana adi giba up sama kiri kita di YFM abidah ya. Selamat Isan-Isan. Jadi hati anu rimah ya. Jadi aku

sama nang baga gambarata adi muka naik plan yen anu pagi anu satu sama nang minggu anu dua anu ya kadagi barata adi muka naik plan re tukuruk ngajurut madis tak di kampung ngarep ma pangkas menuati terus sama ada ke kapong ya betul dah berdapat ngajurut madis tak di kapong jabuk nyami jadi lebih peluang ya nak tukuruk bersama ngajurut madis tak ya. Lagi ke kena barata adi pari karminaren tadi kampung amai betul tinggi raminta jadi tetu berdebu berkais beda tekititik kah beda masam-masam kah subi kah ya jadi represent sayan raminaren ta. Jadi harap sopran kayuh dia atas rek nai dia nos pagi kas menaga dia nuati rek teman penyegaan ke adep ta ya. Okay, jadi kita sama-sama kedengar ragu Dr. Bana pada Gives Project, ragu Adidan Magus Sudden.

Piperima Pantah Budi Piperima dong atur parit sementara ana ima 200 liter ni buran sok kuata taruh 100 liter ni buran sebayu hati keburuk sok ni anu buran April 2026 yang tak susah idung bertunak dengan pito adi jadi di Asia Barat. Sungguh mana rega ron Piperima adi dos subsidi di baba seringgit ipu preset ni liter kas subsidi e-hailing dengan pekerja gig di baba mai 100 liter ni buran. Sarawak dengan Sabah di baba terima subsidi diesel dengan rega RM2.95 ni liter. Bukan soalnya yang tak terduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, perintah menegang netap had misi inyo dan lebih sok 50 liter ni sedang misi yang motor persendirian, motor pengangkut daya sama motor teban barang adisi. 100 liter ni sedang misi yang motor pengangkut daya dengan motor teban barang adi dah lebih sok tarutan ke 150 liter ni sedang misi yang motor adi batik lebih sok tarutan.

0: zaman adepta untuk penyepuan nga penerang yang negara dikirta dalam segmen yang nga diaren so pukur prii isan-isan nek pukur semangdua yunandu YFM Bidaya gerak bisama.
1: Okey, jadi jam tadi ya, sudah madin ada mapri minit ini dengan pukul semang dua Yunanu ya. Jadi dengan atas mendeka benar-benar program tak yana segmen yang dengan diaren tadi Isan-Isan Anawati. Jadi ya, terima kasih ke Soprek yang dimagi bersama dengan aku student taruh jamati dalam tak sama-sama peramen. Adap tak dengan ragu-ragu peramen adi mukadonya diaren Soprek ya. Okey, jadi so pukul semang dua teh atas sama-sama dapat kedengar program di drama penyukaian bersama dengan pengarut nami so Miri FM. Jadi program di drama penyukaian berdaya dapat doga kedengar dengan dengan pukul 6 sungguh mendo teh di drama segmen ngancang peta. Mas menaga ngarah mampawan ya. Okey, jadi harap kerja pengenai tak di Anwati reta bana pemujur ke derem pemudip tak ke semenaga harap atau ada udip derema puno penyegaan udip derema puno buat senang ke udip derema puno berkat. Okey, jadi ragus kasen so DJF yang sopri di Isan-Isan Anwati ragu Dr. Ban benda Des Marcus cinta aku ke repasana Air Supply Goodbye. Jadi dia kata mendapat bauh ku juga seramat Isan-Isan ke Soprig. Salam Malaysia Madani ke Damai ke Soprig.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.
1: Ya, saya ingin dapat saya berdoman tak lima tak lama kerana pejidin Radio Kayan Miri FM aku sunukong pejidin kalau tak lama nampak tam langgu nak loh beladoan ni dengan kami tam lim melarah ngeluarin hapan pejidin kami Miri FM Kayan utam pejidin berdayuh menaji matang beladoan ni deh wanat mempukul loh beladoa belado atau ngepukul enam lebih telok menbeh kayan RTM Miri menjauh program. Okey, mana alasan nak telok belak doa ni? Jarun nak telok ilo, hino apaan telok ngelarah belak doa ni Allah. Bi asal hado, ngelarah pejidin kami. Lagu lang pertengaran nak tek jauh, Libang. Lang kena Diana ni, lagu Libang Kuih.

Iya, nuna tu ke cerita telah melaku, langgun Allah awan telah mana lansana telah belado ni pijidi na kami hak miri FM melaku. Ini bangkui alangkanan Diana Nini. Ya, 5 minit lalu pukul 22 belado jana ke ramai jaka ulalu. Ya, saya belado mana kalau anak-anak tama kaya nak tua purah dalih awan tam teh suntana. Ya, selbu senumo kena hitam hipun batong lengah tengah. Dan ini 65 atau 27 dah bulan 5 2026 ya nah. Jik do alang ana ku ma aban hak nada na rame hari belia negara. Ada hin batang dah do belia du mana ni dalam daerah Malaysia ya nah menggerak belia. Ana ni dah batang dah peringkat kebangsaan. Tidak lasan ya apa nah dah prame hadiah ni. Pulang nak ya nah Ekspak Sendayan Negeri Sembilan. Tidak langgau pulang hadiah ni nah Menteri Ayak Tan Malaysia. Alangkah terpulang hadui hari belia nurepa Majlis Hari Belia Negara 2026 aku ngau tambah tak lama dalam Sarawak pelahu jana melaka teto kanan. Okey nunanto ka long apa nan telok atau matoh long nurepa tengaran telok peji dina kami hari do kaya na Miria FM. Ya, tanah mekesut dalam program tama belado ni tapi kalau belado aja nang hab ngiriang dah dah alam maya keonan dah bukan lagi jingat do jinun tengah man kalau lumpur itu tama temo pejauh pejirin nak kami tak lama program telok macam to kalang layu nak nah, kalau teh Facebook radio kayan tinan kalau sang habung ji dah hot tangkui mani tamlim dahin dah hot tangkui ha Facebook ani hak nate dua anak antuk ngiyo man gina dahin erti nak pelahu anak kalau bara nun dap nak keruho derepah keluho dahin kebuho tak lam dahun tam kayan jadi tak manah ngan telo alang jama korek dang na kata dahun na kalau tinan dahin dang bara kenun alang antam kayan kuma keruho derepah keluho ati pada ngan tak tam kayan nang bagi arati jadi L dahin alang lanat tak dua dahok ani mentelok dahok ni pun dua arti kenun kebuho kurin tamah kayan ngenyupek kalau ngeriang dahok kebuhoanan we nak mentelok anak tebin bayan ni itu kalau tak dahok kebuhoanan. Kena hadin ngian kenapa kalau dah nak kata dahok tak jauh telok dahok anak dua ni Facebook page Ridho Kayan. Pukul Jiju nang datangnya pukul Jiju Pemima telah mendengar keliah pukul 2 lebih telah program keliah darat serta Wana Doni dalam sejarah pukul 2 Jiju nang dahina dengan Suntana pukul 2.45 minit lebih ampayan temu mihat kelarah peji dahin kami Ridho Kayan Miria FM muta mendapat kedua lebih ni hati PDK peji dahin kelok peji dahin DJ Livan Leviani. Dina sen hado tak lama program sangun Leviani na DJ Levan sempeji dina dua hake na titik jo alam tengara na titik jo hadui tama kayan berapa hadui dolong dah harin telok ni peji dina Dr. Roslin Wan dahin Mesta Fuad Mota Labi anak na dua hake tak buka telok junang Leviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Arido Kayan, Miria FM, Ngabji Tam.

0: Iyang ngerubo ke nagus hinga naman na tlo ya kanon ngerubo ko rin tama kaya na bahani ngerbang gilago lang pito kita ala tama tam hipun repa hipun pula mana alang apaan sayo alam mo rin tam huwi na man ni tam panak aya Sarawak doon ni 15/5/2026 hana doon ano kuma hari keluarga Sarawak ya sayo kita man klok lim dahin na manitam lang tak talam dalam Sarawak mutam bulan pantam tam kaya na parami duladoh kentam mauluno o tam ngluno hasil pari tam gawai kanda harin na telo hiwan di hina bidayo saya udah dah men kelak lim kerana 22 minat lalu pukul 22 belado saya kena men kelak lang maju su peji dah yakasan hadu na kata hadahun na telo doa ni utama peji tak lama lagu alang kuma halam Tuhan nak kena tumis atau masa nyek ngah pita mata mau peji tak jokyo layan dom.
1: Selamat dau gawai dau ledo hip balip mang beloh beloh labat labat age manitam lim lim alang melo ha hudik dahin melo ha ha o sayu kenap man akui jonmo man kucing kuman nah bau bau jah hitam tai tai beso sayu kenap oh ha oh ha
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

0: Ma tuhan na lang grita matanga doani dehina na dengar mani tamlang teh aku cingui nak mana tolak langgaran na anak kayan. Ya asan hado na perlu man tolak langgaran na kurang ulu lahu alangi kam sang PJ jamat alama program malang na te ujung norepan tak lama bulan ani limka program anan. Okay, tama ti nyina nga nun program alang kenan na pangkayan Sarawak hangga de kucing. Tino dahlo tekna kayan heritage showcase 2026 tekna hadi putula bara te jo kleh dat asal te hadi putula bara te jo pengumuman lop untam te dahna bengke lahu te dahna ngabanggawai rupa ngabang ledo. Jadi mana telah lim apa nak nanah nah ji mulai ha kucing kalau teh ha Facebook kami teh nak tinan. Jadi dua bulan nah teh mana 24 tang men 22 tang 24 25 kalau deng teh ha the spring mall. Ya hadir nak kenan persatuan kayan Sarawak hang ada kucing teh nak program dah lo ni nak kita tak menahan telah lang ikam sangapi lepo awan nak lo nah hadir bela oknore pengumuman ke hadir usu ke kalau deng meteng dah hari na telo teh hari na telo Daniel Ding ada mau telefon nah ti kosong ji telo tusu saya tusu ji 55 kalau deng telefon hari na telo Daniel Ding kosong ji telo tusu saya tusu ji 55 jadi anan mana kalau lekam matap awan kalau nah hadir boleh ok teguh dah na program anan. Okay, saya nga do man appreciate lah ubung bola nanya tamalahong Olivia ngau na palahu Roland Lesun AB and Date Johannes Bawin Leslie Cristano Joseph Jerry Joseph Rustina JJ Rustina Zai. Saya berdua men kalau alim nana perlu apet bro. Hai tak lama kerana peji di naik kami radio kaya na Miri FM. Nuh dengar hati lo berdua ni. Hui nak mana telok alam mana tam ni. Alang mu'un ngilai heretih talam dalih kinah kami tam perdah sayu. Sentimah panu te usu na lanaya. Lamat te jo keselamatan na telok lahu.
1: Lenghinah radio kaya Miri FM online. Men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kaya Radio Kaya Nepji Ita.
0: Iya, teman hangat telok lang na do hawa ujung minggu ni. Ah, macam tu kurin lagu lang kenan Alex Lehan do pelahawa.

0: Ya, cerita tak lama lagu do pula hawa kan Alex Lihana tak lama lagu nak dalam cerita mempecoh tak lama kerah telah oleh ni. Jadi senado puji dengan kami ha, Facebook Radio Kaya anda tak ji dahok tangkui ni anda ji dahok oleh yang pihak antam puji petuat tak lama dahok telah ngudah ni dah ini kena kui alat anak kayaan dan hadu tak naan aran-aran katane dehin naan gina ngio man beh gina dahun telok kayan putung iong hunge depa putung batang uma aru. Okey, minta beli minta nama kelarah peji dehin radio kayan Maria FM. Ya ampai anda telok lekat nah hadui hat telok jenjam nunok tu gaya kiok layan do jan pa nunok cukup nerpa halum ket talang tek tak lama kenap telok ampai yang telok lekat nah hadui tam hui nak kerani tek nak balik-balik apa nak dalang lipa tak lama dalai tam Sarawak kau petrunga anu repak gak tusah lenyap anu repak lepa. Ok tek jauh kio layan do lebih ani tak lama dalai tam Sarawak lebih ngeo bahui belarik kuri-kuri apa dalang tek tak lama dalai lirin malam ngeo usan kuri-kuri apa dalang tek tak lama dalai lirin hei negahan ke sudo hei nama 23 tang 34 darjah Celsius jima 66 25 jima ngeo usan kuri-kuri awan lebih anngi bahui belarik ha kuri-kuri awan alang tek talam dan lirin malam anngi usan ha kuri-kuri awan lang tek talam dan lirin dehi nagahan ke sudo hena mana 23.34 darjah Celsius. Demigu puluh tusu dua bulan lima jihma anngi usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dan lirin dahin lebih anngi bahui belarik ha kuri-kuri awan alang tek talam dan lirin dahin malam anngi usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dan lirin dahin negahan ke sudo yang mana 23.34 darjah Celsius nunane tama piah peji tek jo kyo layando nahari lebih ni 15 dua bulan lima atang malam demigu puluh tusu dua bulan lima kena hadang ngabara minta mlem alang eti reti talam daleh nunam pelahu mantelok alang tak alam daleh alang teh umaru lahu membeh kiok layan do alang api tamo halaman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia alang anusang dani gate do lima kena hadang bara minta mlem wina menitam alang eti reti tak alam daleh maya hadui alang entam nam.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan nyepji itam.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan.

0: lang ko ma liliang lang gritam hati pejoh tak lama kelarah tam tak lama jam tam lang ko nak loh loh berdoa ni tak lama segmen yang larah ngelanin hapan ok minta melima tak lama program lang na tak lama dari tam B sampai nanti nak tama peji ariang tak lama dengar ada nak dengar lang ana bara jadi Malamin jidau hamir ini ana bara petrunga adina rugi 245 ribu ringgit ga amo tek klunan alang bara tek tenda maniha jadi jidau halang na hadui dagang tak lama tu sah halang ana bara jadi hamir ini jidau halang na hadui dagang petrunga adina rugi 245 ribu 500 ringgit uha an ji sindiket pamo bara tenda tek ji tenda alang lana tenda teh jinun. Tengok kerana nanti pesaruk dah ni kuma dah lok hendak pegawai men agensi upis perintah alang teh miri. Jadi ngiok dah bara alang ni men ketua polis daerah miri SCP Muhammad Farhan Ali Abdullah tengok dah polis ngakun hajat teh dah men bahagian siasatan jenayah komersial daerah BSJKD daerah miri teh terima dah ruput teh jauh tu sahani alang ana bara dah ruput anak teh jauh nak ate puluh pada 2 bulan 5 alang ani de yakti dalam de ya nuna tong kaya hadi dah kurang ja akan ni pamoh dah ni deh ya nah dah lo ake dah ni te api hade-hade alang alang jan alang jinun na tak alam kontrak hadui dah lo jadi dah ni ana dah lo nyuh te api nerpa melek hade alang jinun na tak alam kuasa dah lo ati deh na dah ni ana ejen nombor nombor ni jana nombor kelunan alang guna lo alang te dua ni dah ni bidah in nombor kelunan alang kedua ala dan temo peduan norepana hadui dagang lah nute elo kat alang sang andai elo ati dem dah ni dah ana pamo atang dah ni te bayar tak lem ji akan bank anun kelunan alang ketelok ngerua artina alang nemu ji alang kontak dah ni nombor 2 hena alang ngelakar nyuk dah ni te melek nombor onan onan kelunan lang ketelok hena kelunan lang dap ngerwa jan piah lim nak kelunan lang dap lim nombor kelunan lang ketelok ni alang hipun nama akaun alang hawan nak damahi rigit nyuk dah ni bayar deh dah ni ana bara patangun damahi rigit alam ji akaun anan dan lim nak atang 245,500 ringgit. Jadi nuna yang tama peji tak ala mendengar alang anda barang jadi tak alam dalih miri ni. Tidak reput yo tu sahanan u anak na 24 bulan 5 hati dah alam dek. Kena kita paan na lawan tejo kat alang deng sang nuaran pekewa hitam. Tak lom hadiran tamna hui nak tak lom media sosial lah kerana lebak tok-tok alang deng pesiwa hitam tak lom hang hadui alang antamna
1: nunok tu kita mulai ga amoh i dagang lubunji kunan danginang iklan bejuan hak media sosial lu bendua lega hui melai men ulega hak pasen lu bentelo kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek lu bunpat itam nu sidang terima barang alang en bayan legah na dahin kunanalang bejuan barang nu sidang entam telefon laan hituk itam lim lawat dah legah barang alang melai legah kalau dang belek barang halaman web alang dang empesaya dahin hipun ciri keselamatan dah apa hitukan ni Naiman Redo Kayan Miri FM.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

Bang sak kayan, hiana hipun adat lali pedang nak dap. Dehen hipun rame nak alang angi rame doledoh. Bang sak kayan ni ampayan dah na rame ayak tek telonaan ledoh ni alang unak loh. Ledoh nugal, uanan ledoh nawo, dahin ledoh luno. U telonaan ledoh nandeh ihak na kami na rame doledoh. Awan kami bara sayu kenap dek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun. Menjam kurin dah ibun adat lepuun nah terana nun asal ka. Awinanan kami kayan higem tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tu memejar adat lepuun nuna anih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok doledoh kami kayan anih. Benak long jadi lasan, awan tamiat urip denak peji ngida teh hang ji dahin ji. Pesaya teh hang ji dahin ji, uritam helong jadi panak Malaysia. Alang nyalam urip denak dahin deng mawang ji daleh alang denak men anak sotalo tam teh do alang sengat teng baya. Awin tebin nyam nah alang uang daleh, jihek daleh, dahin hapo daleh tam baya. Adat asal anak kami joh, adat lali dan kami mukeh. Nunanah ok tuat kui tek joh rame ledoh kayan men limitam panak Malaysia. Sayu doledoh men itam lim.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji ita. Hello Betty, nendengah kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah inak. Dar aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, hi teleponan ni, selap nomoran ni.
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum maju bareng.
1: Selap nomoranan?
0: Skemen ang kuryak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nomor lalang jan em darana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan ka ni. Lebih nak daun ni, uli ni tu.
2: Ya asan hadu na kata ha dahok tuju dahok telok ngadu ni.
3: Sayu ateng ha Sarawak. Sayu ateng ha Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
5: Selamat datang ke Sarawak.
6: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
7: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
8: Panjing Kualing Sinyal Jisiang.
9: Ametungek Sarawak.
10: Selamat nikot ke Sarawak.
4: Welcome to Sarawak.

serta dalam lagu alangkanan William malah yang lagu ma ini dahin batang dahau do ini do mana ni ana seteguh kasih ibu yang saya berdoa mana kalau langgaran ini abla doa ni dengar kalau manji matung bla do kena tam hipun hawa awan na telo ang lara nuto laung ngajaki ya asen hadu kuman ya padong tugu tama o lain na hadui dui ata aji tebok tua ati jan sukup na men batong tama berapa tema nah hang to lang lan ini tugu tudala e kam kuman ker lang hanit hanit ah kam kuman sabal e kam na sabal hanit hanit anon tua ker lang dang na tolok melu ngado ni sa kenapa kinah nak dang na kenapa tolok lema sayu oke okay, mitam lima de jokyo layando menitam talam madale Sarawak ni wina menitam lang teh sibu muka kapit song dehing kapit nuna pelu menitam lang teh bintulu wina menitam lang teh talam dale tatau nengyo bahui balare jadi pan lawat menita malang murip pada pahawan liva alang melik lah naga lenyap win matau dani tak na pahawan liva ana bara lenyap win alan tak alam dari tam Sarawak ni win menita malang hipun umaru kampung alang jelang ngadahin bahunge nunam pelahu alang jelang melik yo lenyap tegu usan nuruk gak awan terote nurpa kuasa uma awan tamte. Jelagu langa peredah datah benuang kena Margaret Long.

0: Murid Sayur.
1: Iya haji dua telok na kelok ah mambeh dah telok ngedan ni ha bai tendong tak men telok lang maju su tanah ma kerah hai so kena payak ma na kelok lim ha kena telok kayan na tak tumun na dahun na telok kayan doa ni lang apiah antam ne tumun ngerwa ne hetok ngua ya ti keroho keroho dehin kevuho ya kenon lang antam kayan ni gi keroho. Lepas tak menhang terlalu lagi na keluho. Dah nak tak jing wak ya na kebuho. Nun dap na telok dahok ane ya. Ya, saya kena main kelak lang meje betapa nampak meje usu peji dah yak ke belado ane. Saya kena payak mana kelak lim. Ya, sana do tak dahun na telok kaya na jenun salak na telok paan na pihak peji bekale tak dahin na kami ala tamat tumun na tak dahun telok kaya ni ala tamat jana teh hado. Ya, nusik tak salah nak kan jeli jangan. Saya melarang.

0: Alante Habaram Dahin Balaga Paanak Baji Dahin Radio Tam.
1: Okay, mana tok le malang ati reti talawa dale. Wina mana tok lang ati usu naranaya witlo seng payang nerepa pude alan lang ati lok pake. Wina mana tok lang ati reba motosikal ka kereta nunan. Ya asan hado klo mesti pukurip lampu isyarat te kereta klo klo seng payang behole ka beta oka. Ala kelunan alang pake alan alang seng an telo mutama jam itam sang pude lorong apa na telok pano padong haga nak tak nyenang talam daleh wi nak men ta malang pakai kereta lah haga nak padong jan payan tam lalu mutu kelunan lang onan tam marong belua tam bait te belua belua tubang kereta kelunan lo ka bekat tam sang mutam benjalan nan ada ji to kalang dang gri to kalang jan sayu kata lang jan selamat men kelunan alang piah pake alana dehentam. Sayu pekurip apun syarat mutu telok motosikal kereta telok empayan telok pude alan mutam menjalan lawat jo keselamatan lahu sen hado pake jet dalam kereta tam hidak mentrok lang driba mentrok melok ha unan ya empayan telok mutam pake menjalan mude alan aban telok pano sen sekali hado mesti nyinang kira nurepah behude betauna. Jinun kereta daripada mutu oreh telo musang men alan telo dahin tegu alan selamat oreh telo mutam daripada pude lorong awan telo dahin tegu telo seng kulah uling wa pala alan kata nak telo lalu hangat alan sen telo nakulah pakai alan lang jam patut nak awin nak jan selamat menolong batung tam sendiri nuna pelahu mana kerunan alang pakai alan nak dahin telok saya tak nyapa ke pakai alan yutan alang tenang dahin musang tegu moto o jinun repa tegu ju o selamat ore telok musang
2: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nyepji Itam.

telah menanam aminat Taman Hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alam taat dan takut ke Tuhan, alam nyalam Tuhan, sehingga dah am tenyayang menkinah dah. Alamun Allah hati, Taman Hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Wain alam kedua, alam perlu Taman Hinan na hati, lajan ngetalau menyembah Tuhan, mengemaran Tuhan, kita meju Tuhan, hin mahak aran Tuhan hati, kita mengakun Tuhan hati hujung kat lim-lim. Alam ketelau ehakna basah dahun Tuhan. Alam keempat ehati teh dahun Tuhan alam untelau basahnya. Nusi betelau sang basahna antelau gam jadi pengetahuan tua. Taman Hinan nanti perlu unaklah mempraktik dahun Tuhan nanti dalam urip. Dahnya salat lan dahnya barik Taman Hinan. Pengaruh Taman Hinan nanti dalam urip dahnya mane sangat sangat besar.

0: sayulan ke nan tak dan dalam gerita ma temo ha kina ha telok ha ni jarun na telok ngelarah ha belado ni teman ha ngan telok leng ngelarah ha belado ni japan na telok te ha wa segenap abin na kelok ni ngejelah jaki pejidin na kami ha radio kayan alan pomo temo ha men na RTM miri okey dah ha yang telok te ta menyidang lebat program la na tak lama bulan 5 ni tak lama dari ta majam tok na dah na Sarawak Harbors and Folklore Festival 2026 mana 23 tanggal 20 pada bulan 5 Ha Kampung Budaya Tino Mutam edisi lang ke 20 saya. Dahin nanti ji kliah haya alang deng mejat kruna lebak ikam mate nyinang ramia ni na tak dah na drama musical. Drama musical ni na arana Balawiang Buriang kesi Balawan Buriang kesi salah gi kui. Aran drama musical ni na Balawan Buriang. Alangan api dah kerunan lang makang depa pelawan menuna menhungi kelemahan alang apa saya alang hipun alang na najek alang junun depa najek makang alang junun kerunan mengalin hipun mukai man teta dah lem kasang berame kruna bangu dan hadri-hadri alang jak ngerua tak lem kalahu dah na hadri na penguman na hadri putulah bara tak jauh penguman hadri usu na bengkel dahin tak dah lahu na hadri putulah bara na persembahan na music anak-anak tak jauh hadri alang sengana matuk tak 20 telok atau 24 bulan 5 ane hak kampung budaya Kuching. Wana nengwa tejo petadi yang terbuka pengumuman asal tugu dah na festival budaya Barama 2026 ni. Etam nyenang tek dah na petadi yang makanan asal. Dah na nate 22 de bulan 5 ma toh pukul pitan najih ma tong pukul 22 30 minit belak do. Ha Dewan SJK ha Dewan SKJC Kiti Long Lama Wana nengwa tak dah petadi yang perang bot berapa Long Lama Power Boat Race 2026 tak 5 HP tunnel boat 10 saya HP tunnel boat 30 HP 2 piston tunnel boat 30 HP 3 piston tunnel boat dahin 50 nurepa HP 50 HP below tunnel boat ni nah alang sangat dah petadi yang tak 5 mendah alang yang api bagi tak alam petadi yang powerboat race 2025 petgu tegu dah na rame festival budaya Barama 2026 ni jadi mana 20 tolak tengah 24 bulan 5 dah na petadi yang powerboat race ni. Jadi awita menang telok alang ikam jam batang dalam hari telok penghulu di Semenia Pak Kosong Jipitan saya Jipat Pitan GG dihin hari telok Jennifer Shipping Kosong G2 Pat telok G66 G2 Maita melangi ke jam mate jauh petadi yang terbuka pengumuman asal ni dek lok dang telefon hari nan telo Encik Paul Paren Ibau 0Jipitan 24G telo 554 dan Encik Michael Bun Bun Kium 0G6 saya 2Jipitan 2 saya 25 Ya, mana telok lima tejo petadi yang nara nak deh ngejala tak dah hari na telok alang tak WhatsApp telok lahu hati hari na telok asim hati asim bengo tejo petadi yang alang anak puboh jarun dah na festival budaya Baramani ya nah tejo petadi yang ngejala jadi petadi yang ngejala Hena ana buka hilang guna atang dah ke anapi dahin terhad men telok telok puluh long tua men lake dahin nak do aneh men telok lem alangi kama pi bagi dalam pelawan nak ngejala 30 loong putong kategori nyeput 25 loong putong putong kategori hati kategori kategori tradisional mandahak daw dahin 25 loong mandahak moden nunan palahu lake nunan limpah lahu lake 25 loong nyeput modern dahin 25 loong nyepu tradisional. Jadi anih mana telo ala ngikam api bagi talam petadi yang nyeput dahin men petadi yang ngejala anande nang manbe kategori na. Hati kategori lake ana buka menadah kruna naya tua kategori doh menadah lang waya urip terbuka reti nak dua kategori terbuka menlake dahin doh dahin kategori lake menadah lake nyam terbuka long umur 25 duman atang 10 saya duman te an buka dahin te telok kategori an petadi yang tak lem ngejala ane dah ngejala suntana kenuna lang ngesang dah ngejala loh cikgu kentak na men Cikgu Asim na, mata Cikgu Asim ah. Jadi petadi yang ngejala ani sengana pas serong lama hati hak dewan SJKC kiti T22 ada bulan 5. Jadi ani nah tak jo petadi yang ngejala tak usun tanah. Jangan nak ngejala hunge ngejala megang kurang tamai. Bet tak kat an dah hati dah yang ketati anak kelak biring. Kuri hukah mutam jalak loh. Jadi aman terlalu makinah kalau dihendang yang kedap dang teh Facebook Radio Kayan ala kalau dang matang kunun-kunun kenaan apa tadi yang alang ika mesang an kalau ngio jarun dah na festival Haiti Festival Budaya Barama 2020 nama nana kengio hajak rame kalau ah.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha art. Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itah.

0: Iya, saya tak tahu melagu. Lagu mahalam, malangan tapa, langgan anak Florena bulan, alang kerita mengelarah jaki ngeriang dan hari ini telop yang disud baran, tak jauh keliah petadi yang bela tampar, doh belaga halang sangat na tak lama bulan aneh lim kaitan penjidena.
1: Salam sejahtera, aku mewakili ejek seluruh pengkayan Sarawak, PTS Cawangan Belaga. Unak lo, barasa yuk kenap, mendijau sun, awin au mai peluang menakui duan tejo pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long mekeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang ane. Unak lo untuk maluman mentolok tejo perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas long merangkumi EJK Technical, EJK Keselamatan, dahin EJK Pengurusan Acara Alang U Kami Pilih, men EJK Esko Indo Umakahi. Tek jo masa ani Kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat Alang Berbangsa Kayan untuk menyempurnakan majelis penutupan kejohanan sukan ani. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah, ne Allah wahna ne napang dahin kalau lim. Pihak penganjur Teklim menyediakan penginapan menhaki alang ne mensu. Pihak penguman dah sendiri kehalang seriakan. Kewanan peraturan keliah ani hana kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa ja alang ikem ne perame dahin telok PKS Tugu Jaka Anan. Kami mengalu-alukan seluruh kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa ja alang enak ni peji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngia undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola undang-undang ani hendang telok teliti halemborang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih mempeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan. Masa bermain, pakaian, dahin cara memutus keputusan, ku jelas dinyatakan lemborang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim pengkayan Sarawak dan nepepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak. Kira dang ini tua dahok para sayu kenap anharin telok di Jeusun, Tuhan memberkati.
0: Iya, anak-anak program melangkan anak belia, alang hati ada pengakaian Sarawak, kacau anak belaga. Okey, sayu do belia, mena telok 25 do bulan 5, alang uan Menteri Atas Malaysia menjadi jihma anide. Ya, tak ada batang dahok menggerak belia medani.

0: Iya, akui kelunan itu akan Rosana orang yang telah lagu nak yang minta sama kelunan Sarawak kui nak minta sama kelunan Malaysia kita menyenang membe hukah kelunan Malaysia kerani tak lem daleh tak menyenang membe ujab alang anna te ateng 26 do bulan 10 telah maduman 2025 telah maduman rede hukah ujab kelunan Malaysia yakna 34 juta lebih. Bukah tamat kerunan Malaysia kerani dah nak bat lo kan hak lakit alang bat lebak aman o dah doh ya kuri hukah long dah lakit aman o dah doh dan aku abara bilang itulah ya nah lakit bat lebak aman o hukah doh tak lama dari tamat Malaysia ni. Okey, nado aku yang majer ni lah yang ya saya nggak do menikah no perlu mana Abby Nadet dalam maklarah peji dia do kaya najan hado mana balan anyek tamal lahong Lauren Mike dalam maklarah peji dina kame najan hado mana Matthew Lasahdin Amelian Lipa Nagari najan hado lahu mana Dublin ke baja asan hado tu mun tak dahun telok ngedo ni deh di talang antama tu mun tak dahun tam kayan hena keruho nerepah keluho dahi nak ji ngua hena ke vuho kenun lang antam kayan kumak ke vuho kenun lang antam kayan nak gi keruho nerepah keluho ni tak nak Facebook Radio Kayan
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

Kaki penuh mah kalau masa punya kuyang sana.

Kalau pamit, ada yang harus wah. Kayaknya harus kayu.

Mapa tidak lagi.

Kita nggak usah kayak malu kayak

Abing kalau kalian yang hero alam nabi tambak sah kalian olah kalau kalau masa kusan kuyan usah.

0: Kalau sudah punya,
1: nanti kita bisa.

Yeah.

Iya, mitam lem hanun eta mah peci tanam program kelih adat asal telok ngriang da kesape dehena ngriang para palang anna pamo tomo mitam ajarun da telok ngliah depa mejo hadui telok lebih ane. Awal lagu ikak lekenan luluan hintuku kami eneng hau pitama peci dalam doa ni halam sejarah.

0: Melun saya tanda maklara hak lau pejirina kami dihin ika lagu luluan duet dihin tuku kami alang gerita ma temau peji tak lau maklara telok lebih ani lebih baik dalam segmen ngara ngeluarin hapan aku usun ukung pejirina kalau atang pukul lau telok lebih biasa ada pukul telok lebih ngapa pejirina di jelevan alang gerita mutam dapat kedua. Okey, dalam mengklarah tama doa ni, dalam menyenang dalam doa ni dalam sejarah gak tek 25 dalam aduman 60 pitana 70 G. Yang amat berhormat Perdana Menteri Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein tek pejadi Majlis Perundingan Belian Negara hak Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Dahin dalam ayat hadi pertengaran perintah alang hipun tanggungjawab penuh tak lama puboh lim-lim dan hal melabin dahin belia lim nak dalam madale. Ya dalam madahun nak Tun Abdul Razak te bara hari te petubun majlis perundingan ani eti ji tada perintah nerana hadui dahak daripa peranan dahak belia tak lama dale winak dalam hadui dale belu alan mariang men urip dubaya dale alang hui dena dahin melu sayun. Dahin barah majlis perundingan ini dan anakuma itung ji perlimen nak mendak pemimpin pemimpin belia di perintah apa nak barah pelemana lupa kelangat dah nuna pelahu tukulah dah alang ni mendah alang pelu anak barah mana perintah dalih din mana dalih ane dahin tak jauh tu sah alang anak belia terunga dahin lahu sedia temai-temai alang lebih positif mana belia-belia terurip dubaya. Dan tak nak hadir pertubuhan majlis perundingan ini buka ji awang mariang awan na dah belia makang lahu mano hadui alang ana apa nengah maju dalehane. Anak tama peji dalam doa ni halaman sejarah. Dan dan lahu hina puluh lima dua bulan hari belia negara 2025. Tidak batang dah menggerak belia madali. Hari dua kayaan Mira FM ngap jita saya dua belia menitam anak-anak Sarawak wina menetulah nak tuawan tamte kerana.
1: Lenghina radio kayaan Miri FM online men pukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayaan. Radio kayaan ngap jita.

0: Yakinlah ni hengari yang lagu-lagu ala ana pomo dalam kelarahan telok dalam jaga 55 minit empaya na tengah pukul telok lebih lagu Hayu Ukun dan kena Rosiana Rai ni lagu biasa lang kena na toki alang kita ama temu peji tak lama dengah alang ate bara dengah menawang dale Hei telok pedri ana dah ni makatang mate hak timur laut India. Atau nama dengah dalam kelaraha telok lebih aneh kita mempunyai dalam dengah men daleh kena alang ne men heavy saintis daleh kena udang nyelong ji prototype pen komputeran kuantum alang anak kiarana juzang 4.0 alang utina rekod usuntana alang mariang menbehadui teknologi maklumat kuantum optik. Dino hadiah ni on rana dan play dalam rekod usun tanah te adu telok de. Hadiah nan hena te ida hinang dah University of Science dahin teknologi China USGC. Jadi kepesukan alang pakai prototipe panan awan dah medme dahin upubuh tusah pensempalan boson Gaussian GBS. Alang ngiana puluh kuasa 54 kali. Awi ketiah nak men super komputer. Alang ana barang haja naje ha usun tanah nah retina teknologi alang ana dah dalah kena ani nyelong ani. Hena 54 kali naje nak men super komputer alang te ha usun tanah kerana. Kita mulai menunai tak mahu puji dalam dengar mana wang dalih tak lama kelarah telok lebih ni dan so kena mana kelok lama jusu tak lama kelarah puji di kami Miri FM kain online RGM klik so kena payak mana kelok lem saya yang larah lebih mani puji budak Freddy Leo hanun dana pula human kelok langa pak anak ni atang puji majusu tak lama hawah kelok tak puji di kami mana apa telok jan pertengaran man kelok lama jusu so kena payak
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Intan.

Ok, mak selebih sang larah mitam lima lang teklang hi radio kain Mir FM jaka ni kerai ni pukun telok saya mini lebih au nak lah ke telok barasa kenap mana DJ I ino repa DJ Husun alang upapan hitam matoman pukun pulu dua blok daudi hatang pukun telok lebih ni ngejelah segmen ngelarah ngeluan dahin apan kerai ni talam segmen tamalang kedua ihati segmen PDK peji dahin kelok peji dahik livan lebih ni pulu lima dua lima duman 2026 megak te dau lima nak nginah telok dan peji te atang pukul 6 lebih ti. Okey, menghadau tak joh program tam lebih ni hati program sangun lebih itam sang peji dahin dua hari tam i hati Dr. Roslin Wan dawa Mr. Fuad Mota Lebi. Alang ne bara te joh ji hadui ne repaji project project marong kemuskayan menitam lem alang te kelanghi radio kayan Miri FM lebih ni. Ya menitam alang te hamiri no nampa jelang man pasen miri ni itam dang kelanghi radio kayan ngejelo frekuensi FM 75.7 dehin 71.0 telok lang teh suai ke kelanghi radio kayan ngejelo frekuensi 75.0 telok lang teh kucing samarhan serian lunduk bau sri aman dehin sematan dan kelanghi radio kayan ngejelo frekuensi hangavan kelo ihati FM G06.0 dehin FM G0.7 ya telok alang te alam kelarah telok hamin telok jaka ni dan kelanghi radio kayan lahu ngejelo channel My TV hati channel tu suji kusung matoman pukun telok ani tang pukun 5 lewin a mentelok alang hipun Facebook menghadau bara dengah menaku alang teh konti ini ngejelo live Facebook tam hak page radio kayan an kelok bara nun tu ge lundau hangavan kelok jaka ni nun dengah kelok lewi anih ka nun hadui kelok lewi anih ka kusi menitam lim alang teh kelanghi radio kayan Miri FM lebih ani. Telah lang te alamano telah lahu leh sayu te alamano nginah hatang dan sayu palangavan alang an kelok tuju. Ya marung ano program tam tino pukun telok junang ay tam pejah peji tak alam program sangun lebih pukun telok pukun telok pukun pan lebih itam peja-peji tak alam program tam ihati program interaktif. Okey, tinanku bahasa lim men kelo lim kata tabi kelo kah menitam lim hak radio kayan okey pukul 4 30 minit itam peja-peji kelahi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur pukul 4:45 aku sang bara tejo dengah menhawang dale pukul 5 lebih itam alang kelahi radio kayan atang pukul 6 pukul 5 kelahi dengah lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur pukul 5 junang ke peji tak alam dengah sukan men dengar sukan kelengi bis on a dahin lasi program tam ni te pukul 6 lebih mata peji dahin dalok YFM Bidayu men uhanan up bi men telok langdang kelengi radio kaya natang pukul 5 ke pukul 5 ai tam peja peji dahin tali dio kenya atang pukul 6 lebih anu nana lun ana program tam lebih ni ina lim nak dang amplaung hin sayu dahin pahlaw papan kenap tam lim alang paan sukung nore panglarah peji dahin radio kayan alang paan ngepji itam pejak larah tam kelenghi lagu alang kenan pastor Thomas Anyi lagu Jaji Tuhan mentelok lim

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Strok haba deng anyekang dahinu sihat tenup tua jadi. Daha alamalai gak strok haba, lubunji apeng dahindak nyam, lubun dua, daha alam dakaya urip, lubun telok, daha alam tek prah kronik, lubun pat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nenok tuk senyekang strok haba. Lubunji doi atak tua kahum set tebuk alam jidau. Lubun dua, menghadui hak awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang dui atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehom atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelipok kahung. Lubun telok, ba itam melai megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
0: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
2: Tunhina Radio Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.
0: Okey, pejak laratan peji dahin Radio Kayan Mir FM. Hinok tapa ngapan telok tek lebih ni. Ngina hitam paan peji tek atang pukul 6 lebih na'a. Emang ada menuhan ni na'a pukul telok junang hitam pejak peji tak dalam program sanggun lebih. Dahin na'a jitu kalang atak sayulan alang sangan bara kenan Dr. Roslyn Wan. Menuhan ni na'a mang telok melak-melak radio telok narepa mang melak telefon telok ti hawi telok kelangi radio kayan pakai telefon ya. Ya tini aku sang bara tejo lun kiok dauna alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendalih tam Sarawak. Ya hati jarun dara telok dau doni hatang do minggu na'a. Doni 25 ada bulan 5 jihma di ankiok usan hak kuri-kuri ngavan alam dalih Sarawak. Levina bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik malam ankiok sengusan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Jima 26 da bulan 5 da 6 jihma-jima ankiok sengusan hak kuri-kuri ngavan alam dalih Sarawak. Levina bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik malam ankiok sengusan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Onan ke domigu na 27 da bulan 5 jihma domigu ankiok sengusan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Levina bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik malam ankiok sengusan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik laho. Hanah lasuk dau jarun telok dau ni ankiok tehang 20 telok darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Dahin laho jarun telok dau ni ankiok sentek bahui belare jadi hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik putung-putung dau. Anu nana, kiok lundau, halang anu sang, halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendalih tam Sarawak. Okey, petgu te adau ledoh halang antam pelamai nusi darah laan, norepa te halang una lamai dor ledoh ni norepa lamai sayu ulunau. Okey, selamat ulunau ni utek na halang una na, ha umaru ka norepa ha gereja-gereja bi tini, ampa yang telok peji-peji dahin Dr. Roslyn Wan, dawa, aku kui ngenapa pantelok tek lagu alang kena rosena urai hati lagu dauladoh mentelok lim hari dia kaya alang paan ngepji itam dahin menohanin a pelalu peji dahin Dr. Roslyn Wandawa Mr. Fuad.

0: yona lasu lando jaruna ni pedung kete tu ata
1: jandang kanya-kanya biata ni vitaminan umegang lah ini ata
0: ata alam taki pa kete tu aga lasu daun ni di
1: jandang selawan kete otagaan
2: biata lawan lagi tugu taga dahau halaman ni neman radio kayan Miri FM.
3: Tips paan mageh jaka daw taga. Tangan du'i atak tua, manglalek du'i atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengtesahna senaman alang bahat, dahin manglalek darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Okay, bang selebi jangan ngeluar metam le malang tek lenghi radio kayan Mir FM mawi lang kurik man adi hitam peji ate alam program tam lebi adi hati program mesangun lebi dahin lebi adi ke telok peji dahin dua hakai halang agri ne peji dahin telok ha radio lebi adi hati Dr. Roslyn Wan dawa Mr. Fuad ya. Ya, so lebi good evening sir.
1: Good evening.
0: Dengar ku ah.
2: Saya lebi maneka DJ Livan. Sayu kekorek, sayu kedengah ni, sayu dengah, sayu kenap dah hendang nepesok kelok long teh hat studio kayan lebih anih lah, sayu kenap.
0: Okay, yeah. Maksa kenap menkuat lah bin habah ni peji dah heke bin pedong kita kahum hadui kam alangan kam na te alam hadui kam putung daw tike bi maksa kenap lah bin habah ni peji dah hek lebih ani lah dahin lebih ani dawak ni bara te johji projek alang andalok na dahin lah te ji hadui langsung andalok pelaung minggu maring hati te 22 de bulan 5 ani dia doktor mina dangka bara marung program langsung an kelok ano te alam minggu maring ni.
2: Okey, te ji hadui lawan kalau sang na do 5 minggu maring ni. Do 5 22 do bulan 5 ni. Ha ketin Malaysia ya, ketin university. Ha na pelancaran kurin dah di ke pelancaran dictionary. So te ji hadui kalau jadunan ni di kalau research team ko ni kalau na ji dictionary men itam kayan. Bi dictionary anih ke hana dictionary lang si kaku kumaha dictionary lang piah lang biasa ta minang lah bin dictionary ni alam internet di do alam online
0: digital.
2: Tenang kada manan digital dictionary jadi kalau sang na pelancaran ke tin Malaysia dolema ni anan nang hadi kalau dolema ni.
0: Ya dolema minggu maring
2: minggu maring ni
0: dolema minggu maring dahin ji mani dia.
2: Pukul 10 kalau sang na matoh na pukul 10 atau pukul 22. Jadi aran event ana ni hana nunarana de Endangered Language Fund Language Legacy Project Kayan Ethnographic Online Dictionary Launch. So kalau sang launch dictionary ni jaka anan.
0: Ani ke project kalau kertina ni ataupun te agency habis halang pejirin kalau.
2: Projek men ketin kan ni lah bi lang maok nunarana de grant fund men kalau nah duya ni hana dah men endangered language fund dah men Amerika hitih lang maok sin men kalau nah duya ni jadi endangered language fund ni ha lang kira maok sokongan dari segi funding bi ketin na lang na kira hosting na eh manaw na eh.
0: Okay nun lim tuk-tuk lang sang anklo na jarun na programa ni anano te migo maring te
2: nun de jaka launch anan ke te ka okadui kalo te jaka anan lah nun de kira te pelancaran na dictionary anan bi tak pelaho dalam dalam kalau bui kira vendor juan-juan barang tam orang ulu ha hinan laho bi lang puun hadui kalau tike puun hadui kalau teh hana pelancaran nunda dictionary ni ke ana lang puun hadui kalau
0: okey lang dah kalau na matoh man pukun kore ni dia pukun 10 atau pukun 2
2: pukun 22
0: pukun 22 ngedau tu dahin hi lima lang an kelo abeh norepa peji te alam apa ngan ni ke norepa majlis andin adin minate kluna naya alang an kelo ubui lo ne peji hin kelo
2: nunan sayu kenap DJ Livan abin te kalau mabe ataupun mubui hi de YB telo sang nai launch na YB telo nende YB Datuk Gerawat Gala. Ya nang kalau ubui jadi iha alang sang nun kurin tam de na buat pelancaran anan lah. Nah iha kluna naya ang kalau ubui. Be kahum ka itaman besak tam lang sang nai ka. Kalau kalau ubui de ha kluna naya tam lang hava te dawanan lang sang dang nai. Tak pada halang kira man dah man habeh dah association habeh man kenya kelabit jati mire.
0: Oh, tak boleh malam
2: kalau aweh dah nan ke ore dah ne jam bin kira nai selamat hadui taman ni ke bin dictionary besar ni elang lana hana lang alang kita lah yang pertama tehang tam
0: tehang etnik ne
2: besar dictionary ni bin usiha awi dictionary lang biasa ready.
0: Okay, amarung dictionary norepa kamus ani ya. Abin ha online norepa digital nuni ke. Adang ka bara marung kamus ani na pihna objektif nak ka nun abin na nun kalau de kaya kenap seng na nak ke. Nanti.
2: Ha ka bin bahat lan kenap kui pelamana marung dahun tam kayan. Awi kurin UNESCO te dahon-dahon tam haus entana ni ke alam tu sulibo dahon-dahon kelunan haus entana ni 44% lang usang pade lang ataupun sang usang lebah ke antara 44 anang ke lim dahon ethnic ataupun dahon minority languages ha Sarawak ni adang akan melalui proses yang sama lah sang lepah. Jadi dahun kaya ni ke abini tam kelunan kaya ni usi tam kelunan bangu usi dahun tam an kelunan pakai alam besar dahun-dahun habis ke jadi kira teka kawah tak abin dahun kaya ni ke mina teka jaka na jaka itam amnuno menggunah na jadi nihau teki hau kutip marung anan lah. Jadi, hadui kui na dictionary ya ni abin, kira itam kerai ni lalau tam pelalau teha internet itu. Digital lah nak ke. Jadi, dah nyambaya ni ke usid ha mina melai si kenap dah kenap tai inang dictionary alang teha nanti alam internet. So, kalau kenap na hadui ya ni ya si iha lebih nunde lebih senang dah inang senang dah ilau na abin kerai ni tam tam nujak ilau informasi ke jadi memudahkan dah nyambaya ilau dahun kayan
0: lananan kore mabin na kerai ni hita sendiri pula ho abin hita paklat dahin keluna na lang habe etnik lang habe norepa bangsa lang habe ni ke teka dahun tam kayan ni kira tak pijam pijam te alam dahun orang putih ka dahun Melayu nanti ke te melak na dahun telok tidi te nyabun ya kena dahun
2: nan te melak te nyabun abin antam nende antam nelunga dahun orang putih tam nelunga

0: Ivan pitam Ukraine Malaysia. Jadi tai na noh kenap kui ane silalah tam nunak na dong kayan laan ke. So kira nunan lah nunan bahat kenap lah.
1: Okay. Dahin uman hiran na kalau matoh na projek ane. Na projek kamu sana ni.
0: Duman arah dia. 2025 dia tu. 2025 man duman arah dia kalau matoh na na dia. Bi abin haduin ni sihap lalu haduin entang tak nap lalu ke kahom gaya-gaya tuk na kahom pebin-pebin haduin lang tak na teh ha jadi mahan na ha sang tai tang oh haduin ni dike bi atang bulan ni dike udang na kalau kuma oh sang ha upah na ni korek kan kalau dang na dang na kalau sang halum na ke dang na tu launch na korek melancar na kan kalau ha kalau na jaka ani na launch na.
1: Lan pitam kira o kalau o melancar na ni ke bi telo ke dahon na lang melak na te dangan kalau asok ya. Si barang lai awi ha musa na ke dang lo ke kalau masuk na.
0: To len dahon kaya ni am dang tak teh halom. Lang alang dang kalau nak kap usaha no ka homa pin ka hom la lang gaya hadu tanah proses na ke. Jadi ji kahom gaya haduin nana di Hindu kedua na usi pita sangdan apaan-paan abin alam keran kata te tarikh luput na usi tak sangdang nana sang atang hiran-hiran kurintama nanti abin te tarikh luput na te cukup anau na ke jadi langdang kalau nakap panedeke alam jatuhwi ka
1: jatuhwi daho
0: jatuhwi daho bi alam ji daho na nusi hawi dictionary langawi lang tamangalay hawi dictionary yang mangalay kata awi takuma hiap mereka hiap pihak na nuni kata bi alang awi tak kuma marong hiap apa nengke te kena cultural nuances nake usikui
1: kira pihak petudak hiap
0: petudak kahup nunan bi anginap ko ala jida ho lang natut makuman ada panganan
1: panganan
0: panganan magahat ada ho panganan na nan korin na lake fo atani ay magahat abin aklang hi kata panganan so si ha panganan ni hanan ni pa no reto abin long abin gaya dictionary is ethnography ethnography mesti masuk alam culture gaya tamurip haduitam long tam marung jida ho atike so awika awi kui barakatah panganan. Panganan iha na nyipa kan lakaya lakai mulang barati ke. Bi usia blati tinan na barana. Oi kami menuna kurina. Suka kami te ngaso bi kami te ngaso ti sa melu kami awin kanan panganan. Panganan nuna lang lamate bawui. Panganan ti kita balai ti anda lak na bawui ti. Nay na kami lang ngaso ani kami nang pang patay bawui nan. Oi melu kami kami na lang ala babuyan na lang utong tak babuyan na kami gri liu ma te kami gri liu ma kita bo kami bagi na itam ni usi itam kumandap mesti itam bagi na di. Jadi daho panganan na nan usi hamarong panganan to
1: kahom
0: kanate iha nangkap gaya urip tam kayan hubungan tam kayan keperluan tam kayan so tebin na daho atitay bi langanan lang na dictionary kalau ni kurin dah dikaya kaya taleti
1: kira faham maya ta awitan nyindang na
0: faham maya ta dihin kira te leti budaya tam kayan ke usaha panganan tu abi oh nunih kam kayan ni do panganan nati nak lamatay bawi dari ikam lang utung te ha ikam nang nyapit te bawi ati dari ikam kurinau li huma ke baka akan bagi pelaan dah akan bagi nak ke nuni nak gaya na so dictionary ni usia marung dah hok itu abi marung adat tam marung gaya urip tam nunan anan kelebihan dictionary kalau nan
1: okey ada hilahu te alam pelaong dah hok alang te alam dictionary ni ke hili malang kira im pala matang te dah hok alang im te dalam dictionary ni
0: So jaka kalau plan ni deke alam geran ku ti alam surat geran ku ti adang aktayaran lake Temegung kah mantan Temegung Pahang aktay alam geran kalau ni jadi iha alang kira fokus utama kalau nah duyan ni lah jadi haji ke kahom kahom lang ano na ni at tang halong dalih polutan iti kalau tay di at halong lama iti kalau tay kahom ano na te ano na ho bote panon la

0: rakai mu keren tam dia dah amai mu jok ngo rana di pa dah long panai jok ngo mai mu botek panon kau ni layun de kau ni layun lang mantingang madang de ke ha lang wakil janan botek palaan man urai urai urai anye man long panai te palaan man hongo man long panai jadi lima
1: malaong
0: lah lima laong manitam kelunan ayak lah lang jamarong tok tok urip tam kaya anti ke
1: okey dahin lahu tek jo belajar belajar na kamu sendiri ke memang hak fun man na lang kurim man ade
0: jadi hadu ini ke si tak dang sang na hadu iti awi ham tek kelunan lang mau kita belajar ke home lah lang kekenap tete tak ni na hadu bi awi ham tek kelunan mau kita belajar atip belajar geran nanti ke adang tapah ke kenap tak nanti ketua
1: aku tak amte laong nanti
0: usia duit tak laong tapi usia cukup belajar ke nunana nunana
1: dia belajar nanti ke belajar pihak ano kamte ilo dahau ati nanti lem kati te pekale dahau ati
0: dah lang kira hak alam alam hadui kami lang hak university tak hino hino ke lah nuno nuno awi tak nak hadui project kata man ampian tak manau hadui ati mesti entak pala mana lah una nuno tu gaya nana buat tak nana proposal ke tak nana proposal dah terima proposal tapi ke dah okta kuri-kuri cukup belajar ati ihan itu mana hadu ati alam alam proposal ni alam gaya alam proposal ati kalau oke jadi terbantut na kira anan pa aku kuma ane dosi tak dang sang nana atang hiran hadu ati bi kurin dalok bakai kuni bay dang kita apply lah nak kita dan kita sabung na
1: nanti
0: ke inang kegayaan apa inang kegayaan apa ya awi hati
1: awi hati
0: rezeki ya nunun kayaan ini awi hati
1: hati berkat na
0: hati berkat hati berkat na kayak jo nah kalau ani lang andang kalau na kerja ni atang bulan nama ni nala atang bulan hen ketul lang andang kalau nak kapan ni ketu na na na ring
1: jatuh wi dahok kore manan dia
0: bi usia jatuh wi dahok anan di alam dahok panganan nan na ha abi ni tam belajar dun kayan kata ita melok dun kayan tiba lim dahok kaya dan nan di abi alam dahok panganan nan di kuri pulu nan di aku nak long mikam adik
1: biar tengah so lima nan
0: dah tengah so antam bagi kumanta musitam sitam nende sitam am sayu kenap teh hangklunan dun kaya limnanan so usia terbantut usia apa tak pengadan tu
1: usia titih tu
0: alam dia pengadan nanan kira 20-30 udah kayan musang tenan
1: Nunan
0: sayu nak.
1: Okay, tak alam kalau pelak orang hadui ni ke mina teksi agensi-agensi yang habis pejirin kalau tak alam hadui nanan ya
0: agensi habis si usik ketek kurik kalau dapka kalau ketin jilan hadau ko metto tiha Marcelo rana Dr. Marcelo ha man Brunei University Brunei Darussalam dari haji lang nah hadu di tingkat man kalau dari ketina endangered language ni na dari University Brunei kira telo agensi lah
1: okey dahin kamus online dan ni ke hinok tasang nyinong nan asika
0: an awi hilang ngendap binang nak pelalau kerana ayo take lo hayu tiup ke take lo hayu tiup kalau type na kayaan ethnography teh hayu tiup kalau lengkang hi kerana kita dah lengkang hi take lo hayu tiup an kalau tekan na kayaan ethnography
1: okay
0: mau musang na gaban dalam amai pahang amai mu dalam nanti musang na gaban dalam
1: hayu tiup tuh hati
0: hayu tiup awi na lang sayu dictionary ni ke usia dahun kayaan tua subtitle na
1: dan
0: orang putih jadi alam laki pahang duan bara marung jiji dahok te kata musang dan orang kayaan nanti musang dan orang putih nanti jadi kelunan nalang belajar dahun kayaan te dua kawan ku subscribe ke YouTube nan Jimen Japan dah lang belajar marung linguistik marung dahun kayaan Jimen Japan Denji man ya ni asal nak man Hawaii bi kerana nyadui ha China ada hani lang na hadui research alam kayaan language ke dah guna lan kat nun ni habin kluna man hawang kata usi dah jam nunok tokilau dahun kayaan ba bi dah ti pelalau dah pala kata ni habin menini dah belajar dahun kayaan lake lang bake kui kuri kan ande ayo ka jaulan ani Ruslin kuri na abin pelalodang belajan
1: oh abin te beda nyam kare ni ke nang YouTube ta dah belajan dahun tuan dahun
0: melayu nanti nunan kanan bi abin te dahun kayan kata an lake pahang tu duan-duan nunih dah dahun kayan bo te pa dahun kayan tulisan dalam teks. Tulisan teks ni ke. Buat kehidana ke tak pada orang putih. Buat dah halang am-jam dong kayaan ke. Aku kumak makui pa. Kawan nak long man ade. Kawan apa hakat. Nuna apa ngandang di do. Nunan di do. Nuna lam kalung di kena. Buat si kuih hitok kak mani ha. Buat nunan ke di do. Pangandang nanti kak link kurim jam ni di kena. Alam kawin hitok kawin alam.
1: Teks nanti kum.
0: Subtitle English nanti ke. Aku bara alam dong orang putih. Jadi jam hang yoh na. Aku mak. Ayo panganan link ya kena nanti ke.
1: Hadil na subtitle na ke hati bagai tu ni eh.
0: Iha lang tulong ako'y matay na alam YouTube lang nunaran na nandi alam YouTube niya alam video at ike dadi iha nang tulong ako'y matay na alam YouTube
1: okay
0: abi si kuya na haduyan nan pa iha ni imtang ha karang iha ni pagka IT ha ni pa
1: okay na ato matang ha marong nan nga lara tulo ja caring sanggun tulo ni ako sang papan tulo alang tek lang hi radio kaya na ho ja kani ampayan tulo paji dahin Mr. Fuad na barate hadui na no repa peranan na te alam na kamu sa ni tulo lang hi lagu lang kenan Ezra Music hati lagu lang kuma livang te uma aru mentulo lima radio kaya Miri FM

0: nang ayo iha lang tangan lang kandap na tangayat lang kandap na na doon kaya ni pa na nyanyi nyanyi no na dito lang usan lagu na di
1: kahom na ni na ni
0: kahom dahon na dahon lagu na dahon kaya na dito melu ko kalang hina ba jadi piah hadoy ak na ni hadoy okay dok hadoy ko lang ani bi hadoy lang una na
1: oh manuna na
0: oh manuna 30 duman ha jadi ngenap ko gerana ni lah ha man melalui gerana ni aku ku na nak long din dawa long nya duih kan ni antara okna penganugerahan ini man doh ni ya ka si ke dawa jam hati ke bi akbara-bara na dawa ti bin ka hom lalana kat anna na maju dahon tam kaya na alam lagu na alam music na kak mendawa abin tekap kah korek ha abin tekap te gaya hadui kalau ni ke mendokumentasikan mempromosikan hun kaya hun culture ti jadi ha kui ha kalau ku mak okna abi ni ha lang umuju ati abi tak banding na di Jelivan ha hadui ku ni ok dok hadui ku ni ba tak banding ni hadui urai ke terus ena urai ke oi tak lan dah hadui na ha so
1: ka tang ha melaya te te lagu kayan
0: lagu kayan ke jadi baik kak an ok ni kaji sertifikat ya kak
1: lagu rem abi ating kira petula dahun tam tehang dahun-dahun dah lambang sahabe kala ho
0: pengado grahan nan abin aku melu te hadui na ha ya nan ka
1: okey ha nanana sanggun telo lebih ni apa ji dah hen ada warin tam hati Dr. Roslin Wan dawa Mr. Fuad saya kenap abang gua Mr. Fuad faham ke saya kenap kata
2: saya kenap
0: you know already right
1: ya saya kenap
3: thank you
1: saya kenap dah hen minate ka program-program alang habeh la an alang sangang antam na men community tam na repa mina men daleh tam ka nanti dan kan ai barana radio tam ni lahu jadah jam ke mesti ne ha kalau dalam jam nanti pihak lang ada dikit kalau lang kira peji dalam program kita dalam jam nah nanti kita jam dah habis lang tek lang radio kan lebih ni kayak marung YouTube palang oh kalau nah ni ya ti marung kamus online etnografi kaya nanti di ke mahadau teh YouTube channel ni dahin lah ke subscribe and kalau komen dahin lah mina like lah ini subscribe like dahin komen ihate cadangan ti dangka baral ho
0: dangka mau cabaran ke dang
1: okey maksud kena payak mengku abin habah ne pejilah ke dani lah dahin ginah itam dong besok lah ante program alang habe okey dalam peluh menitam 5 letek lang hire dia kan lebih ni maksud kena lah abin nginang te Facebook ini ate jak ke dalok kelenghi dahin tek kalang ne komen lah ginah jitu kalang sayu man community tam dalam peluh man masyarakat lang habe jadah katap na katap na bangsa dalok lah okey deh ni tam pejoh kelara tam ngendap kui papan dalok te ji lagu liban doh kaya ni
0: dekat ya lagu kak ni
1: mesti kan lagu joli
0: oh lagi joli
1: lagu joli lagu liban doh kaya
0: dan apa lah nama ni kak nang kuri
1: ji ai sita jami na doh tak ku te tepurung jung na te aku rena ati
0: kak
1: kan okey jam hitam lima radio kaya ni Miri FM
0: okey.

ke mana di talau baji kelang hiji tak na alang kenan dalau pang doh long pilah ya tak na alang ugri talau tepala pukul na 40 minit aja kan ni. Dan kerana ni tanpa jauh pelalu peji tak alam program tami hati kelengi dengan lebih alang anhun yang rong salin dahin anak basah.

0: Jantan ada doa ni ya.
1: Jan, ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku.
0: Jam kat serita mariang ya.
1: Bah, nun serita deh.
0: Eh, jam kat ya. Tak lebuinan. Ya upas sekolah. Ya senglarah ku ni nak teh. Oleh sang ilo hadui. Api ke pihak kere. Sang telok do mana hak melok tua rumah ni. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kat dua nunan. Apa habis ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya ke hati.
1: Alang ikat sendiri. Dok dok, aku hinggang ke merum melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kat talak kuko kak. Ikat ni, hama dua yang kelunan tu. Ikat sendiri jenjam. Pegak lahu ke gaya.
0: Hihi, teku nak tangoh yang jen payan nak tangoh. Duya perli yang pesan nak tangoh ni.
1: Kumpa seke, duya hati. Pidoh kuman, hama tu dua yang kelunan sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Dahu ani, nemen YFM kayan.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadwi usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadwi lang emna, asan hadu. WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.
1: Okey, baca-baca telasan Radio Kayan Miri FM ngejelas segmen PDK peji dahin kelok lebih ani dahin nak lebih ani di hitam upeji pesangun dahin dawak harintam hati Dr. Roslin Marung kamus kayan norepa kamus budaya kayan ani alang anda wak na te, alang anda lok na ke delok kertin ni na te alam video dahin anda lok teha YouTube ke telok dang tenyi nang na ha channel delok hati ha kenalan tadi etnografik kayan telah elo dalam YouTube tim aku nyenang men adi baru aku nyenang nalah ho aben baru dan ni kedo ne bara marung kira kamus kayan ani norepa ji video alang andalok na dahin lahu ani ke jap pekatuk itam norepa na itam ne belajen te daho-daho alang an daha te te alam video ti ya pian na dahon na mai temenggong tam alam hen nak longati ke te na seni kata norepa lirik siapa lirik lirik ha lagu seni kata ke anak te alam dahon Melayu dahin dahon English man ade ya. Okey, kerana ini aku sengah apa jauh kereta peji tak alam dengah menawang daleh nerepah dengah usun tanah. Ya, dengah halang unak lo, haji dengah men haidre rabat, tinok tek lima hakai alang anai man Itali, teha angapananan matai tegu dalok ngioh aktiviti nesen scuba hak Mel Davis daupat di. Nunan kurindaha Kementerian Luar Itali barate joh dengan hani. Tindak dalam kumpulan nesan ini an leput matai teguh dalam pesak sang te palaji gua lang te tak lembang ngeti dahin dalam ngawan anan hati 50 meter. Menbeh hadir siasat telang ana hati teguh dahan nyinang kenunka tabit dalam kelunan ini. Teh palang apa nana norepa amin nak don dalok matai ke dahin tusah ni jadi ha Vavu Atoll ya tiang an kuma teh hang 65 kilometer man ibu negara Mel Davis Mel Davis Mel ya pengawal norepa dah halang jaga baik banget Mel Davis matan pasukan alang tenesan ni pakai ubung apa nana senti dahin operasi geri musang. Oh, maten dah pasukan nesen te ilo dalo norepa te ala dalo kelunan alang mate ni di. Dah pengawal pantai dah lim pihak lang te kuasa alang tabin te alam hadui ala patai dalo kelunan ani ananau dahin ilo balai alang ampayan an pesuk minat te balai alang ampayan an pesuk dahin an geri musang mengavananan. Okey, tu sahni an leput jadi tehang pukunji 45 blok dau dau padih daripada dalam deh. Nyo dahun dah alang ala dengah barang marung tukan ike. Ji patai an pesuk te alam gua alang dalam na kyo tehang 60 meter. Lain par laung alang habeh ke nyati te tatah ngawan alang piah lokah. Ya nan dengah halang unak loh pala dengah halang kedua. Ihati dengah men Jakarta. Dengah menjakarta ni bara jelang 200,000 nyam alang te ha Indonesia. Analana tapi siha analana kuma dahin an kuma. Oh terdedah na dah te aktiviti. Nerepa te hadui pakau alam online. Alang lahu saya 10,000 dah nyam. Men kahu manandi ihati dah nyam umun ida puluh duman. Statistik alang na dah kawah kenap. Ani bara pihak lang te kuasa ti kawah kenap lan avin te kesan sosial. Te jo hadui lang am tuman norepa hadui lang am sayu kan ni pa avin dah pako online. Te hang dah generasi norepa tebinyam had dalehanan. Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Yati Miu Tia Hafiz iha bara ani hati kau malang 200,000 ni ke hati jitu kalang atak serius lan jaka ani abin dah nyam ha Indonesia ni ani nang atak kau dah main pakau te alam online ani di abin te ji hadi peji lang andah na laho ja nyekang te jo tokan ni dah laho ani hati Pak Una menamin sendiri. Awih nan taman main pakai online ni. Dah nyam ada lokpa daripada anak-anak dah tipa lahu minat tawin te alam hadui pakai online. Ya, mutia baram tino tengayat nyekang hadui pakai online ni. Nusik keha sangat andaha uk jitu kalang kira menyekat norepa maeng dah nyam ni pakai telefon bi hadui dah penguat kuasa lahu te jauh undang-undang ni perlu an anau lahu ja melawin tuk-tuk kalang am sayu nuni dang an ngat nang dehen sayu hada lehanan ke okay, witanya nang ya saya pulu libu mendah nyam ha Indonesia ni ke nyati ida pulu duman oh haman main pakau online. Dan dengan halang kedua dan dua dengan dang apa mau menitam lebih ni ngejelah program tam hati program dengan menawang daleh radio kayan Miri FM. Ya telah tinjang teliding Facebook telah tino dalok harinta malang unai peji dah hentam matoh manpukun telok lebih ni di hata ngejelah segmen PDK tam lebih ni mau saya kena pavin tangan peji dah hen radio kayan Miri FM hino tapang awan telok tel lebih ni ina telok dang peji te atang pukun 6 lebih na. Okay, hari ini telah alang tekne peji dahin telah hak live Facebook ini hati atu we situ nerepa ben ngau Fina Ilim Jau Raja Muhammad Fadzili Balan Anyik Taman Lahong di Sen Hajang DJ Juda petek ni ubasan hak kata nani hadi ha kucing Yomi Lahong doh nyam doh halang haman nyivan ni di Rosli Kajan sayu Alvi Lahong Mankeling Temawai MJ Michael A Elmi Jasman Sam Priscilla Ubunglah Sutuyut dahin Pido Wan alang tenai peji dahin telok ha, live Facebook tini rin telok Pido Wan bara saya lebih dahin saya upah bunglaan lebih ini DJ Livan kena kajau alah matan do kami ha kusing men usan kena ya dahin alah nyarin telok Michael Elmi ha bara tini selamat petang DJ Livan selamat bertugas petang ini panas cuaca kami long terut Tinjar keren ni DJ sekendap DJ kena ya sekendap lahu menika Michael Elmi hari telok pidoan bara anak kayan bi amjam aduan kayan nun solusi marongan ni hana ni hati sita jam ya anih menamin lim kan ni awi telok hinan taman amna aduan kayan mendahanak telok dosikah dah aman na daun kayan nurepa duan te alam daun kayan. Okay, hari ini telah di Sen Hajang lah selebih DJ kena ya selebih telah alang teh peji dahik teh leading Facebook tam also kena payak mengkelo inah menuanin peji teh atang pukul 6 lebih telah alang teh Hamiri nona pelahu men telah alang teh Umaru lang kelengi radio kayan ngejelo channel tu suji kusung Hamai TV itam peji dahin tali dia kenya ya pesuk meluak jima ngejelo segmen PDK hari dia kayan Mir FM bi men telah alang dang kelengi atang pukul 6 ke pukul 5 lebih nin ang lara jaki kelenghi dengan halang an pah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur apa yang telah peji tak alam dengah lebih telah kelenghi je lagu alang kenan Christopher Klawing lagu alang kuma Klawing mentelok lim hari dia kayaan Mir FM alang pahan ngebji tam angina lim hadui lang antam nada ni laong dehen sayu te atang kauh nan ay ya. Okay, awi kunci nang te sistem kalau tini te masalah na kenun masalah na nilon si ku jam ya bi alam hanu tike telok lenghi jidak sape ering jarun telok pidah dengan lebih an pah mau lagu Klawing an andi nusin aku dang medak na tini sistem kalau te jam jaki kehesi merong tu kanan dehin pesuk nua menuh anin

0: Oh, mo yan, te em nata man talo. Nata te. Tamam nga, dahil panak unatang ne.
1: Oh, jaja sayo ka. Ne, no pa mo gutun gula ani dire. Ne, no nang gutun gula ani di ka. No te no jung ini.
0: Te ka na aklo te usun taganan de. Em ni nang te usun taganan, behole apa man kriang nan.
1: No re. Ya apa je ni ni. No no, gutun ya de po jung ini ni.
0: Ay, jan aku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiya tak nak nan.
1: Uy, alak hiya lan kita. Nata si waktu ha.
0: Aku yung mohok nak tak tamam kanan deh. Alang lalik-lalik ikam duwi mih ne.
1: Dung-dung ke dung.
2: Bay, naik ko dung tang rangkong ni dung. Lalik-lalik nan jam maeh loh. Kulo nang lagi atang latan telo dahun kuat ni pa.
1: Karam.
0: Dem jam hiya na matang butol gula areh. Ngalo ngaran hiya tek butol gula anan depa ja taman na amjam aku itu mohok gula anan tutui kakan dohure itu kure mohok gula anan
2: kalegah dui kuan ide mengelala dui ketelung mih ti bahi kuat tegak kencing manis ke kita na barare bara tamam ti mengelala dui ketelung mih
1: jah ayo kah ya sendiri lang om aman kontrol tiba.
3: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lale. Kalau

0: o itam alang te habaram dahin balaga paan lang peji dahin radio taam.
1: Okey, 20 minit lalu pukul 5 lebih tanpa japa-ji tak jam tam alang bayak loh ngejeloh segmen PDK tam lebih ni dahin menohanin pukul 5 junang tanpa japa-ji tak alam dengar sukan ya. Okey, tini aku ngena bara info menitam usi ke hamarung tu kita mapui bi ji pengjam alang ana telok ni pulau mana tak lemah min telok ti huina marung dah nyam ya. Ya hati marung lapin dah nyam di norepa pempas dah nyam ya. Kahum menhang tam kelunan ayak ni alang kuma dusi atain dah nyam ni masap kenta. Bi bi awi lampin norepa awi pempas sana kanan di ute ute ngit anak ka ute tain nak ka dahin te balai alang te mesup norepa te mayau lampin dahin pempasan ini te alam singki huina singki ngaban telo melo uit telo norepa lahu singki ngaban telo melo hap singki hau mapu itike abin mina ala jelang norepa ala malai kurin tak ti te mayau hak singki dahin lahu nusi telo jam te na tain dah nyam telo te lampin anandi te lapin anandi lekat neha te singki ti mina te nyeptik te atap nundi te pai patak telo ti lahu te leading singki norepa lahu te usu men hanan ke kelunan alang habe halang nai mai usu te ngaban ati lahan ke mina kelunan anan alang gak risiko men asap lapin dah nyam telo alang an telo mayo te singki telo anandi ino tain dah nyam norepa tain tam kelunan ni te hipun jinaan kuto asap norepa virus dahin bakteria alang dangna itam te am sayuno piahana prabutit sengit nuta prabutit dahin laho te jangkitan te alam bureh tam awi singki ni an pakai ngaban telo mayo usu norepa mayo gutun mo nutika norepa ngam ang barang alang te hau mapuiti dusi kete nun nunna alang jadi bi awina telo mayo lapin na ni di lan pi telo kuma yati lapin hapang lalalan bi anan pelahu jito kalang am sayu aman kam ang te alam mo mapuy telo norepa te singki telo alang aban telo mayo gutun mo dahanag telo mayo itelo limanan di ok anan hati haji info lang da aku si manitam lebih ni ini for hanike ngina hitam huina mengkelo alang te anak kapeng ja hitam amplam mana ke ta indah nyam ni hati ji itu kalang masap kurim tam bi waket hati umusang men batung tam klunani hati hati alang awit talem tu melayu na ke hati najis ya dan anan ke dang na hitam hipun risiko nai am sayuk noh narepah gak jangkitan kuman anan info alang sayulan wina mentelo alang maring hipun anak nyam lho angin ah hitam ala bahat te joh kam ang te alam amin telo etam pejok larah tam menohanin itam klenghi dengah sukan lagu langkanan jenan ini dup dup ala musuk mentelo lim hari dia kayan Miri FM.

0: juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan, disebutkan oleh Dr. Noah tadi, tanggal jak universiti tu, tu universiti kita tu, siada KL nulung tu, tu kita pun malah universiti tu, dan mesti dipenuhi dengan anak-anak kita yang harus menuntut di peringkat universiti. Tak kira latar belakang mereka, kerana anak-anak kita kalau diasuh mereka akan pandai. Dan masyarakat kita khasnya Bumi Putera kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insya-Allah tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk poket mani itu, yuran dibayar sama ada di universiti sini, UTS, Swinburne, Curtin, ICAT. Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care, mesti care lah. Namanya IC-nya lain lah, susah sikit lah. Kita beri keutamaan kepada anak Sarawak untuk menuntut di peringkat universiti. Seperti mana kata oleh Dato' Noah, negeri lain ada IBC scheme tu. Sarawak aja IBC scheme tu, nolong anak Sarawak.
1: Radio Kayan, Miri FM.
2: Chayok Radio Kayan, all the best.

tempat jauh dalam program ta mi hati dengar sukan repa dengar kali ah ya. Ya marung ya dengar sukan dalam guna loh hati mana long lama marung powerboat race 2026 langsang ana 23 atang 24 ada bulan 5 duman 2026 ni i hati ha bahek hungai baram long lama. Oke, tek lima kategori buat talang anda hak petading jaka ni. Ini hati minggu maringan ya. Tek lima horsepower tunnel boat, plus saya horsepower tunnel boat, 30 horsepower two piston tunnel boat, 30 horsepower three piston tunnel boat, 50 horsepower below tunnel boat. Okey, dan lima kategori alang-an petading. Ya, kalau alang anda punya petading ini, telok dan pahabung dahin penghulu desmeniap, pala lubun kusung jipitan, saya ji saya, pat pitan, ji ji ji. Nerepa pala Jennifer Chiping, hati pala lubun kusung G2 pat telok G66 G2. Okey, nan dengar halang guna loh marung sukan. Dengar halang kedua ihati hati jo Festival Budaya Baram 2026. Ihati petading ngejala ni. Alangan nano kenan Persatuan Kayan Sarawak dan nyadi peji dahin Kementerian Pelancongan Kesenian Budaya Belia dan Sukan Sarawak. Yati 22 de bulan 5 duman 2026 pergu Festival Budaya Baram 2026 ini ha pasen long lama. Yati ha dewan SJKC kiti. Te kategori halang ana ani ngejala hujung tanah ni hujung repo hujung tasu ya. Kategori na laki dah kaya umun terbuka. Orang ke kategori doh dewasa terbuka. Dan dalam bayar loke kategori laki remaja terbuka. Mendahalang remaja ni umun 25 duman atau puluh saya duman. Ya. Nina, ngendap tolong yo petanding ni. Dan tolong metang mendalok langgam hadui. Tina penyertaan anda ha netepi hati telok puluh peserta alang una tua alang dang peji nerepah alang betading ngejala ujung tasu ni dia. Nonton tang telok ke telok dang meteng pala Encik Michael Tingang pala lubun kusung ji telok saya dua saya ji lima saya saya. Nah telok meteng ni hatua marung tok ni dia. Dahinahu mentelok alang ngendap tinyi nang Festival Budaya Baram 2026 sedia nah. Mina booking hotel ke? Man kare ni ayo mamang hotel o penuh korek ya. Okey bela meniti ke mangado geri lepo telok ke? We am teh hotel an am teh ngaban telok melo na lepo halirinalan. Alang bela ke dengah Persatuan Kayan Sarawak PKS Cawangan Belaga tek mano petading bola tampar dahin bola sepak. Bola tamparan ni mendahak doh. Tino hadiah petading. Ihati lubun ji. Ji libu ligit piala pusingan dahin medal. Lubun dua saya atu ligit dahin medal. Lubun telok lima tu ligit dahin medal. Dahin lubun empat jatuh 50 ligit dahin medal. Lasan petadingan ni anah padang serbaguna Umar Kahai. Dua bulan na 22 atang 24 dua bulan 5 Duman 2026. Marung petading bun sipak pelawan bun sipak. Lubun ji sanggeri uli jilibu lima tu ligit piala dahin medal. Lubun dua ke jilibu ligit dahin medal. Lubun telok saya atu ligit dahin medal. Lubun empat telok atu ligit dahin medal. Ya, nunun tang telok marung tu kan ni. Dang pabung dahin dalok langgam hadui. Lang marung bola tamparan ni ping lisut pala lubun kusung ji ji pat ji pat kusung pitan 2644 bun si pake pala Jeffrey pala lubun kusung ji 6 saya 54 saya saya telok 64 dan antelo sukan nurepa kliah ada tasentam alang anano te alam daleh tam ni petgu festival Budaya Baram dahin lahu alang teh ha sablaga nginah itam anaknya nerepa mentelo alang jelang teh pala festival nerepa lamai lang anati tenah ngeluan meju ada tasentam nerepa tenelana ada tasentam jaka keluan alang anak.
Ya menuan ni nak aku ya geri telok Kelenghi tek joh bis on air bi ampai nanan telok Kelenghi lagu helikopter turun ke Padang menitam 5 hari dakayan Miri FM.

Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

0: Okey, lebih ni hawilong korek menadi tanpa jidahin puan mujan lah. Nyati jidoh usahawan langatak antam nalana norepa u berjaya lantai alam aduina. Anda dengar ke lebih ni?
1: Bara saya kenap menikah wini abin dua anak wini ini dengar saya dahin meludang peji dahim lebih ni.
0: Mau saya kenap menikah lah abin mau kawah kat naik peji dahin kami lebih ni. Langguna lah ke matang marung dan ke bara asan kat ke dahin hadui lang imnati ke bara emitam.
1: Ja, aku mujan lah asan menlong bemang anak abad lah kena lipat. Kui terlibat alam hadui dagang ni telok puluh duman-duman ni. Hadui kui ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ka, lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okey, abin ni ikat ni ke jidoh inan pikal ho tepa anak tepa family nanti ke nuna tu ka bagi kira bagi masa ka te hang tanggungjawab ka alam amin ka dahin lah ho te ka tanggungjawab ka lah ho te alam hadui ka usahawan nanang inan ni
1: bagi aku keseimbangan nanan alang paling penting lan masa tak dahin keluarga tak masa tak katuk anak tak masa tak alam hadui tak mesti tak disiplin te masa tak. Wei contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna umak ona aku yu aku sedia na hawi aku cek na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok pinang nanan di nanak tak sekolah alam dah dek ok jadi kereni udah kayak dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta. Anan abin anak tak ni kata anina aset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tung baik ke fokus TG tu mesti balance lim kat tam na si pe alam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan ho alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka ageh batong tam ka tepat lah po nya adui lo ligit tu ka am pikin jaga batong ka ageh batong ka mesti lo ke sayo
0: negorem na jaru nika jadi ji kluna na lang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri kan pa dun lim pencapaian na lang o imala jarun atang 30 duman
1: ya okay tek aku o pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek aku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini de aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak 2025 maringan ini.
0: Okey, anak ji pencapaian telo anak kayan haga itam na agri hati dalam program tam do ni. Oktan yah menikah abin ka u anok anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita. Okey, ji to kalang sayu lah minate ka menhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi eh nuti nyadang mo matangarin telo puan mujan ni te alam hadi-hadi lang anak-anak nonok tok aring na repa nonok tok ngendang-ngendang lim hadi lang anak ti. Nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang atang ka berjaya pe kerene.
1: Paling penting alam diri ku unak lo mesti ka jujur. Abi ka am jujur je hangun to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim te lim kata na nurepa pengurusan kewangan paling penting. Disiplin te sin alang masuk te. Awi te sin masuk mang suka ti pakai sembarang.

0: mesti unlock unlock sebagai model pusingan. Tanah ni tak 20 duman pa'an amte model usianan berjaya. Paling penting mesti antak lock model tu. Disiplin diri nan paling penting. Jujur, amanah teh duita.
1: Lan pihak ti kepenitia sendiri.
0: Amanah. Awi teh utang teh kelunan mesti tebayan.
1: Pelalo
0: bayan. Jadi awi dah upah saya kak kata senang nita na bisnes jangan usi tu sah. Ika elau dah lan.
1: Dah
0: elau ita lan.
1: Okey, anan hati ji dah hok tangan dalam sayulanan prinsip anan lang atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke tu sah peha awi mina nusi teji batang katuk tak alang na ita tay palaji tu kati sendiri. Okey, anan tejo kuri-kuri tu kalang dang o anak barap. Aku sekedap jangan keluar. Abin apa nih pejirin kami? Ingin apa suklaan? Halam program tam hari dia kaya nih.

lagu Dr. Banuang Kenan Awan Ju. Ha, geri telah tepan lah pukul 5.50 minit lebih jakak ni. 10 minit lah telah sang tepan lah pukul 6 lebih. Matah man pukul 6 lebih ni na. Itam peja-peji dah dalok YFM Bidayu. Halangan pah mauman RTM Kuching. Mejauh seran dalok teh atang malam ti. Dahin teh abah ni ke. Ngendap maok saya kena mengkelok lim bake-bake. Halang paan peji. Dahin radio kayan. Matah man pukul 22 blok daw di atang lasinan na. Teh pukul 6 lebih ni na. Gina pesuk luar te jaka lang habeh laan dahin lahu mentelok alang te suti jaka ujung migu nu ni ke gina kelok lim paan ngedang te jauh keselamatan hinok pa ano telok te jaka suti ti ok tini lahu aku ngedam ok tabi selamat hari belia men kelok belia norepa men keloknya mumun alang paan tangan peji dahin radio kayan dona pelahu hinok tu anggapan kelok tek jaka ni ke gina hadui alangan kelok na norepa sekolah kelok ti lebau dahin sayu te atang heran-heran ti ya gina hikam diberkati paan dona pada lok sigu-sigu lahu jima do sigu bi ke home sekolah alang nadak do sigu dalok doni norepa pelamai do sigu dalok doni sayu do sigu man kelok sigu-sigu wina mendahak sigu alang pernah katuk akui lahu man aring kui sekolah rendah, sekolah menengah norepah amik kaum lokal sigu kau datang kerai ni hui nak sigu tak alam daun kayan ya menharik lah sendiri sigu luna maok sayu do sigu menikah nginah kelok sigu ni paan mageh paan maget paan semangat paan aru kenap tak alam hadui kelok katuk dah nyam telok norepah tak alam huang amin kelok lah nginah ikan paan diberkati ok selubi senglarah lagu muka pelasan tam lebih ni lagu langkana rosena urai hayu ukun mentelalim hari dakayan bye bye Tuhan memberkati tam lim aku di celiban oksa kena.

0: pangalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tik tugung dahin tam, awi ha haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia,
2: Kayan.

kitubu duh abar. Perintah Sarawak, raat naih penuh-penua, ngiporih nya pakai vape dan suni hendu, sebab awet ninga makin bogoh belia di negeri itih pakai. Menteri Pemasang Dayung, nakopot dua penyelang komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah Nang, pemakai vape adin boh jadi isu bahas, penyihat ratus sebab oboh kait dua salaguna dadah dua bahan sintetik. Perintah negeri adinti ngin pinumpu nuduk program pinaak ngin penyodar dua intervensi awal ngelibat bara belia sindok sama dua komuniti dan topat. Iti saat ngajar ratus pasal bahaya tigian nikotin baya produk vape di oboh sapur pakai dadah. Datuk Fatimah Abdullah sebut di initi ngan nyaut adun Bukit Asik Cheng Jin Ek dan Dun Anuiti. Simbadi ino, Dato' Sri Fatimah Abdullah tong nangge tindakan penguat kuasaan bersama Polis Diraja Malaysia PDRM dua Opis Kesihatan Negeri Sarawak mesti abuh nogap amoteh saat batai aktiviti vape haram baya sindiket jenayah bikait. Penguat kuasaan Akta Kawalan Produk Rukuk saat penyihat 100-2024 Akta Mohirimo 2 Moh jaman nya jua pikiran iklan duo akses nuduk produk rukua dikoda produk tibakua rukua elektronik duo bahan digati tibakua nuduk su nya di dau umur semong mai sawa dan tipuh brand ni nok brand rimoh sawa iti patnaan nya dau umur mo buah compound di ribuak section semong taruh kurungan taruh sebab minih produk rukua di daisa sementara 200 rimoh pro taruh nan anak opot dau umur buah dakwa di ribut section semong ju kurungan di sebab penyalah ngerukuk dua nyuap vape. Ruar suino taruh naan nya adagang tong buah dakwa ge di ribut section semong taruh kurungan di sebab jual produk rukuk nuduk beradi beno. Projek naik klinik kesihatan Napir Limbang adin moh dang proses rundeng. Terus dua opis kejaraya JKL Sarawak, dua ngejaka tajuh dang suku kitaruh sawaiti. Gapit Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dua Perintah Tempatan, Datuk Michael Tiang Ming Ti nang, kos siling projek di moh obuh perhati bau, yoreh pri'i poin rimoh taruh 2 juta ringgit, dibanding kos asal taruh juta ringgit. Komponen projek nangwap ni bangunan klinik Basa G, dua moh unit quarters kelas G. Datuk Michael Tiang sobat di initi takar nyaut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Dato' Paulus Palu Gumbang dan Udung Dewan Undangan Negeri Anuiti. Keroja naik pun Opis Polis IPD Lacau moh obuh ngibonar dua Opis Kejaraya JKR Sarawak obuh nuyuk jadi agensi pelaksana. Menteri Keroja Nomi Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang projek ini obuh tanggung di ribuat projek Baat Sabah Dua Sarawak di ribu Opis Menteri Dang Negeri KDN dan Plan Malaysia Kismong 2 RMK Semong 2. IPD Lacau di ribu pentadbiran pun Opis Polis Watas Sri Aman ia abuh masang di ongan tanah taruh 0.2 hektar dan watas tanah selanjan. Projek nawab keroja naik bangunan pentadbiran baya kuartas anggota. Ia sobat di initi takar nyaut adun Bukit Bangunan, Datuk Mong Dagang dan adun dan udung Dun Anuiti. Opis Menteri Belia sukan dua pemasang nyaa dagang Sarawak ngin pinumpu dan sijaka noga pendidikan dua latihan teknikal dua vocational TVET Dupan Belia. Gapit Menteri Belia sukan dua pemasang nyaa dagang, Datuk Dr. Ripin Lamatnang, Ruwal Usaino, Opis Menteri Tong Ngin Geh Pinumpu dan Bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan Duo Matematik STEM. Raka iti saat ngin sukup pimanai nudu belia beramah duo pimitiak dan industri duo pasaran keroja masa adin. Iyo sobat di initi, nganeh nyaut penyikian adun tebedu Dr. Simon Sinambada di Dewan Undangan Negeri Anuiti. Dan hal dibokon, Statistik Opis Perangkaan Malaysia, TOSM moh rekod takahnya di doi keroja di Sarawak yoreh taruh 0.1% dan suku kitaruh sewak diropas. Sementara dang rekod Opis Tenaga Keroja takahai moh ya rubis kurang sama yoh inoh taruh 0.0% ngelibatnya di berumur semong rimoh nog 64 sewak.
Festival Muzik Kuching yang bernai dua anu tajuh tiap pagi di Padang Merdeka Kuching. Nunain Ketua Komunikasi Dua Strategi Korporat Dewan Bandaraya Kuching Utara, Devon Shai Sikem, festival ino ngijaka teman artis-artis tempatan dua luar negara. Koda soe artis Indonesia cakrakan kumpulan OAG Melissa Francis dua Ramles Walter. Festival ino yoreh koda so aktiviti di abuh nai bramah dua pinyamut ondo bandaraya dan ni ondo beran Moihiti. Aktiviti di bakon di koda glamping in the city. Festival ino tajuh pukul main ngarum dua morot doi bayar. Devon sobat di initi dan krakal cerita pagi Sarawak ngirusu selamat pagi Malaysia di TV ni. Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU mitiak kerjasama ratus turung dan keluarga nyasat kes vandalisme dua noku kabel selepas hal di berlaku di kawasan Gimatan Taman Husin Babau Hiti. Nuna pinorang media di BKU, pihak emoh terima kudu-kudu gambar dua pinorang so netizen berkait ni moto basa Toyota Hilux kalau mampu di Abu Bisaya, Abu Pakai dan keluarga noku dua vandalisme fasiliti komunikasi di tempat ini. Nyaa di ogi pinorang abu mitia da turung dan keluarga nyasat. Telefon nomor 0244-44 atau pakai aplikasi WhatsApp di 0 ni nuam, moi moi nuam, 44 nuam nuam.

Agung rupas progi sasan radio permentai drama segmen ngancang peta sama seminuka so prega berapa ringgit ta drama segmen ngancang peta bisa mangaku hazelis di paman dengan tweet taruh zaman nega pukor pi ngarep senega ya dan berangan di tikati kede i aut ni nama moto nak kita nama moto serta selamat nega taruh tak adita tuju masa ge berata di nura al sesak ram balik agas nega ya dan berangan di tikati kede i kajian ke jam reruas tempat kerja sabar-sabar amai dem letui gedinge mai kepada pasal tetap bersama-sama kita dengan agah nombor 2 dalam PMU Biata Park supaya nak tak berperaman dengan bersama dengan Stephanie di peraman tak enggak di tengah ragu adil dan salau.

pengasih pun penega semang di kawasan-kawasan Dun Jepak merugi benar yang dog ngekut. 467 pegawai meresetu di opis Tanah Ngasabe. 6 projek diribu agensi Radar Medok Plan. Selamat Mindu Kasala Malaysia Madani bisa mengaku Hazard News Lemaga Dok Proaso YFM Bidia. Madin tengah nega. Udung Dun Sarawak meretka Anu Adi Rimah Anuwati di Kejeja semang dinaan adun suat dalam sesi soal jawab sebayu udungan dok biju'u nga perbahasan so yang di Pertuan Negeri Sarawak. Kedah so adun adi gi miu ina adun engklili Jonikal Rayong Nipa adun Kabong Datuk Muhammad Cik Kadir, Adun Kelaka Muhammad Duri sama Adun Tebeda Dr. Simon Sinang Badar. Neg Tarpru Anbran April adirpas mengdi kawasan di kawasan Bayah Arong Taru Ribu Taru Ratus Juk Pru 2 Hektar di kawasan Dun Jepak mesin penjemanar yang dong ngeket dibuat program ngeket Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR. Dapit Menteri Planning Kawasan Pasar Pentadbiran Tanah Nga Abong Tarun Dato' Len Talif Saleh Kedatnang sokiangana mai kawasan Bayah 2000 Peri Ratus Mai Pupat Hektar mendok gezet jadi Reserve Communal Bumi Putra Pertanian dari bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Ainang tadah taruh kawasan dingin gibayu dapat dongeket setegar Tuan Deput Tanah meting suap menegak sesi krakar ke meting ke berdapat dengan opis Tanah Ngasabe. Aikana nanti dengan 6 penyikian Adun Jepak Iskandar Tuki dipaut dengan status Warta Tanah NCR dengan Tanah Kapung sama nak rakah Adi Dok Temit pada perintah yang pederas dingin kerja pengenai ngeket tanah. Setelah Dato' Len Talif Saleh kedatang Perintah Sarawak agi temit raka beken yang pideras dingin kerja pengenai ngeket tanah NCR adi saman temit 467 pegawai bau di opis tanah Ngasabe dengan perintah beranjak taruh perut juta ringgit di sawak. Bekas suana perintah menegah pakai khidmat juru ukur saman teknologi ngeket tanah sok pita kerasta. Sungguh mana Dato' Len Talif kedatang kerjasama sok Tuan Deput Tanah Rarub Guna dengan netu kerja ngeket tanah anak kenu ngadudu. 6 projek diribu agensi perkembang Delta Rajang Radar Aundog Plan di kawasan Dun Balingan dengan beranya perungan 102.5 juta ringgit. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Kedatnang atik dengan 6 penyekian so Adun Balingan Abdul Yaakob Arbi tipu Udung Dun Sarawak. Ayanang taruh projek bas anak ina bedak kena dingi Taman Junjang Pedada Eco Park di naik pedataran bau di tapak pesta berderun samun miki tebingan sungai Kampung Suyong. Setelah tanah ayah nang dua projek beken ina Taman Botanikal Balingan ngga pusat latihan pertanian Balingan gibayu di takah nyedia reka bentuk. Setelah tanah Dato' Dr. Abdul Rahman Kedatang tender yang projek naik arat di SK Sungai Liuk, Kuala Balingan, Takah Taruh sama projek Taman Botanikal Balingan medok peruah. Ainang, so dua projek ana dok jaga redop guru dalam suku Aris Bungas Sawak 2027 kai dok jaga kemas dalam suku Aris Bungas Sawak 2020. Setelah tanah ekrat nang tender yen 4 projek beken dok jaga redop ruah dalam suku Aris Bungas Sawak 2027. Rada menai pemersa ngak agensi Adi Bipawet ngana tu meting projek ana dok ngubah kai dapat dok ngemas nanyam tipu Adi dok netap. Setakat Atur Pimasang Malaysia di Semang 2, RMK Semang 2, Opis Kerja Kemiang Sarawak DOA menitah di RM2 juta ringgit yang dikembang dingin pita kerja kemiang di kawasan Dun Kelaka adi sama naik aran taya ambu 4 km. Gapit Menteri Industri Pengumuman Komoditi hingga Perkembang Wilayah Dato' Martin Ben Kedatang atik mengen utung ke 100 taruh perenamnaan adi ngusa tayak sit di kawasan Bayah 96.2 hektar. Nga pimudahna arang 2.2 ribu tan asir kemiang berga 200 ribu ringgit mudah dapat peruah. Setelah tanah Dato' Martin Ben Kedatang derem pitak tayak sawit, perintah so lembaga Inyok Sawit Malaysia menetap taruh strategi bas ana ina bedak beke dingin koperasi
penanaman sawit mampan, pikembang infrastruktur ngan mekanisme sama ngen pinurung yang kakak tinggal takah pemudik ngera adi ngusa tayak sawit. Ayanang Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak menegah kuka estet tayak sawit Roban Utara adi bayar 6,600 taruh-taruh hektar di kawasan Dun Kelakar. Projek ini menteban asir 70.2 juta ringgit adi dokutungkan 1,700 perih perniagaan adi suat temi perat.

Ragu pantau bersama dengan Beethoven nak buat asong ku. Yang berangkat lagi bersama ke harap ke nak buat asong anda bersama ke di YFM dia. Amai yang anda pada bersama ke esok. Pukul 6 sehingga menu neka pukul semang 2 yut alus pagi. Nga agi segmen ngancang peta neka pukul pis. Nga segmen ngan pukul neka pukul semang justru ngan mekas lagi. Mai kembat agi segmen semang 2-6. Lagi yang anda pada bersama dengan ragu-ragu pramana tui. Nga jamak adi merasa dia ia nak berangkat berbisik peminat setia YFM dia. Jadi nak ia nak berangkat nak digib sama ia tanggar mati lebih si gengian singumi anduan-duati lepas hati tetap dapat sama-sama kena agak diskusen ia singumi anduati dalam pimio buka sadung pas bayar nak tapi sama dengan Jacqueline Rami silung minggu.

sebunga senapun punaga semengini kawasan Dun Jepak lulus New Katana NCR. 467 pegawai de tanah dengan survei udok lantik. 6 projek darungan agensi RADA udok rancang dedek pingguna. Selamat kemenu bisa mengenaku Lina Jagem agah ada kemenuti dengan ti agah ada puno. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak anu krimeh kudung sebunga sebagai penggal krimeh udok tinarus anu ti. Persidangan wang berpagi ijena pitengah semengini adun ngewit bahagian da abis sesi soal jawab lisan sebagai tinarus dengan perbahasan ucapan yang dipetua Negeri Sarawak. Antarana adun engkelili Joni Karayong Nipa, adun Kabong Datuk Muhammad Cik Kadir, adun Kalaka Muhammad Duri dengan adun Tembede Dr. Simon Sinang alias Sinang Bada. Semua ini kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak umur dok lulus tina nyukat perimeter darungan program nyukat tanah hak adat bumi putra NCR Dr. Puru April Jarimpas tinggi libat luas kira-kira taruh ribu taratus iju per dua hektar. Gabit Menteri Perancang Bandar Pentadbiran Tanah dengan Ohong Tarun Dato' Lentalep Saleh Manang maso siniti mahi kawasan luas 2,200 mahi per 4 hektar umur siap udok sukat dengan udok warta sebagai Rizab Komunal Bumi Putra Pertanian darungan Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Sementara tadeh taruh kawasan da kilometer 95 Jalan Ulu Sebauh Masih Bayuh udok sukat. Diberajah gagal penuntut tanah sua da habis sesi dialog serta nyugon maklum balas Jabatan Tanah dengan survei. Datuk Len Pidaanti timpu nyaut penyiken adun Jepak Iskandar Turki berkait status perwataan tanah NCR dengan kampung serta langkah perintah picepat nyukat dengan iktiraf hak milik inya kampung. Dari masa dah sama, Gabit Menteri Perancang Bandar Pentadbiran Tanah dengan Ohong Tarun, Dato' Len Talib Saleh Pidaan, Perintah Sarawak, Pengumit Kudu-Kudu Langkah, dengan percepat proses nyukat tanah hak adat Bumi Putra NCR. Tiki Berut, ngumit 467 pegawai bau dan Jabatan Tanah dengan survei dengan bihan tamah kahi taruh puluh juta ringgit ini sewa. Hikmat juru ukur swasta dengan teknologi nyukat pan urok tinan supaya perkhidmatan lebih ngasi. Pak Adep Nemenang kerjasama masuk penuntut tanah tenan penting tenan masti proses nyukat dapat tunah dengan lancar. 6 projek darungan agensi pemancang Delta Rajang Rada masih dok rancang dan pengunah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Balingian. Tinggi libat kos semua kahi 102.5 juta ringgit. Pekerati udok pidaan Gabit Menteri di Opis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Dan nyawat penyikin Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi di kudung Dewan Undangan Negeri. Taruh projek bahas sence cadangan pigatu taraf Taman Tanjung Pedada Eco Park pingunah dataran bau da tapak pesta Bederun serta angkir bau tabing sungi Kampung Suyong da itinah masih dapat proses pertapakan. Dua lagi projek sence Taman Botanikal Balingian dengan Pusat Latihan Pertanian Balingian masih da peringkat penyedia reka bentuk. Sementara SN projek cadangan Jalan Sekolah Kebangsaan SK Sungai Liuk Kuala Balingian Fas Sataru itinah dah habis proses tender. Mengsel lagi projek Taman Botanikal Balingian. Pengunah sedua projek jangka lagi suku sebungas 2020 dengan jangka siap sepuluhnya nek suku sebungas 2020. Gabit Menteri da Opis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi bernama tadeh 4 projek beken jangka udok tunah tender bau bagi suku kedua sawak de sama. Rada penyalan pemantauan berkala bersama agensi terlibat serta masti hanya perubahan skop projek tunah rimpas pengunah tidak jamin semua projek dapat udok siap ngacah jadual da udok rancang.
Jabatan Pertanian Sarawak DOA mian ini puan ini 2 juta ringgit dan mancang sektor kemenyang di Dewan Undangan Negeri Dun Kalaka sekamuh Plan Malaysia ke Semendua RMK Semendua. Gapit Menteri Industri Pimaan, Komoditi dan Pimancang Wilayah, Dato' Martin Ben Pidaan, bihanti Ranyugon Pinguntung enek 100 tahun perii Pikabon Dipa. Tinggi libat kawasan kemenyang luas mengenai 2 hektar serta pengunah 4 kilometer jalan ladang. Projek ti berjaya ngasil 20,000 tan metrik, hasil kemenyang berharga RM200,000 sekamuh timpuh pengunahnya. Dari masa bersama, Kapit Menteri Industri Kenaan, Komoditi dengan Pimancang Wilayah, Dato' Martin Ben Pidaan, dari sektor ladang sawit, perintah melalui Lembaga Inyosid Malaysia mengunah taruh strategik utama. Strategik ti senceng akad Koperasi Pimpur Sawit Mampan, mancang infrastruktur dengan mekanisasi serta bantuan ningkat pingkudip Pikabon Dipet. Lembaga Penyatuan dengan Pemulihan Tanah Sarawak Pan Mancang Estet Buntan Sawit Roban Utara dan Dun Kalaka melibat kawasan luas 6,600 terpertaruh hektar. Tinggi libat pemayar lebih bersih kahi RM72 juta ringgit dengan dobinagi nak 1,200 perii pro ini orang penerima.

silong dengan aga. Perintah Sarawak kainu lah kemungkinan ngunah larangan puno nak piminan web masa jawi beraja rasa susah aseng nak pitamah na budaya web ancang pada belia dan negeri ti. Menteri Pemancang Dayu nakinya dengan kesejahteraan komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Manang piminan web iti na jaji isu penyat ratus dan makin serius kebi kait dengan penyalah minan dada dengan bahan sintetik. Perintah negeri dan masa ti nyugon pinumpu nak program mencegah penyedar dengan intervensi awal ngelibat golongan belia an amang serta nyeratus. Titinan ngajar nyeratus bikait bahaya tigian nikotik serta produk vape da udok sinampu dada. Datuk Fatimah Abdullah Pidanti timpu nyaut penyikan masuk adun Bukit Asik Cheng Jing Ek timpu kudung anu kerima Dewan dengan Negeri anu siti. Dabi masa bersama, Datuk Sri Fatimah Abdullah Pan Pidaan tindakan pengetkuasaan Anca Polis Diraja Malaysia PDRM dengan Jabatan Penyihat Negeri Sarawak terus rupidaras lagi, lebih lagi Dabi pikenyap aktiviti vape haram serta sindiket jenayah Dabi kait. Pengetkuasaan Akta Kawalan Produk Ngerukok Dadak Pimagu Ratus 2024 kurungan Akta Mahir 52 ngelibat kecaman dengan penyua iklan dengan akses dengan semua produk rukuk bagi balada kait sada umur. Tikiberet produk tembangkau, produk rokok elektronik vape dengan bahan pengganti tembakau. Bagi tempoh Januari tok Mei sewati, umpat inya de bawah umur, urut jugon compound derungan section sementara kurungan taru, kai mirih produk rukuk secara kaisa, sementara 250 taru bawah umur udok dakwa derungan section mengicu kurungan ini nak penyalah rukuk dengan ngumit vape. Selain sen, taru pidagang pan udok dakwa derungan section sementara kurungan ini kai nyua produk rukuk nak inya ratus. Klinik Penyihat Napir Limbang itu nak ada dari proses rundingan terus badan Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak. Gapit Menteri Penyihat Ratus Peramin dengan Perintah Tempatan Dato' Michael Ting Ming Ti menang kerja pengenal projek ti jangka lagi suku ketaru sewati. Kosiling projek da'udah perasa bau Sen Jepri pen rima 2 taruh juta ringgit dibanding kos asal taruh juta ringgit. Komponen projek melibat ini bangunan klinik jenis G dengan mahi unit quarters kelas G. Datuk Michael Tiang Pidanti timpuh nyawat penyikan ahli Dewan dengan Negeri Adun Batu Danau Datuk Paulus Palukumbang kudung Dewan dengan Negeri Anu Siti. Pengguna Puan Opis Polis IPD Lacau umur udah lulus dengan Jabatan Kerja Raya JKS Sarawak udah lantik sebagai agensi pelaksana projek. Menteri Pendemi Industri Kreatif dengan Seri Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menang pengurahnya udah tinanggung melalui projek sempadan Sabah dengan Sarawak dengan Opis Menteri Abih Negeri KDN melalui Rancangan Malaysia Kesemendua RMK Semendua. IPD Lacau dah beroperasi darungan pentadbiran Puan Opis Polis Daerah Sri Aman, Ratunah dan Daerah Tanah Selanjan ngelibat kawasan luas tarupan 2 hektar. Projek ngelibat pengunah bangunan pentadbiran serta kota setempat mena. Lebih nanti, timpu nyaut penyikin adun bukit bangunan Dato' Mong Dagang dan Kudung Dewan Negeri Anu Siti. Opis Menteri Belia Sukan dan Pemancang Usahawan Sarawak nyugon penekanan dan pemerkasaan pendidikan dengan latihan teknikal dengan vokasional TVET Ancah Bala Belia. Gapit Menteri Belia Sukan dan Pemancang Usahawan Dato' Dr. Ripin Lamat menang selain TVET, Opis Menteri Tipan numpu bidang sains teknologi kejuruteraan dengan matematik STEM. Gayati tina pelengkap belia dengan kemahir dan piguna berajah keperluan industri dengan pasaran pekerja semasa. Dan nanti timpu nyawat penyikin adun terbeda Dr. Simon Sinambada ada Dewan dengan Negeri Anu Siti. Dari perkara debeken statistik Jabatan Perangkaan Malaysia DOS ngirikot kihong inya ada anyap kerja di Sarawak wang taruh
Senceh taruh pen ini peratus dan suku ketaruh sewa darimpas. Jabatan Tenaga Kerja pan ngeripot kihong inya ada anyap kerja sisek taruh pen kusong peratus sewa darimpas ngelibat inya ratus de bi umur anca semerima tok enam perumpat sewa. Festival Music Kuching Renatur 2 Anu Bitagih Anu Pagi De Padang Merdeka Kuching. Ngajar Ketua Komunikasi dengan Strategic Corporate Dewan Bandarai Kuching Utara Devon Shen Sikam Festival T Rapi Tengah Persembahan Artis Tempatan dengan Luar Negara. Antara artis Indonesia Cakrahan Kumpulan OAG Melissa Francis dengan Rambles Water Festival T ini masuk intipati nuju penyambut Hari Bandaraya ini Ogusti. Festival ti nagih pukul mahi bingara dengan pimeret percuma. Devon pida anti dabi temubual cerita pagi Sarawak dabi selamat pagi Malaysia da TV ini. Dewan Bandar Kuching Utara di BKU nyong kerjasamanya ratus dina nulung nyasat bikai kes vandalisme dengan nangku kabel di beraja pikara berlaku di kawasan Cimatan Taman Hussein Bau Bauti. Ngajak nyataan masuk di BKU pihak na terima kudu-kudu gamar dengan maklumat masanya ratus bikai ini buah muto banca Toyota Hilux bikala buda dan udah percaya terlibat dalam aktiviti nangku serta vandalisme pikakas komunikasi de tampat sen. Nyaratus tak ada maklumat berkait udah sungkak nulung nyasat dengan ngubung nak nomor 0-2-446-6444 atau WhatsApp 06-6-44-66.

Ragu bersama dengan Jackson pasangan Magnificent Five Band di Pramata Ragu Bintangku. Rabi si berangan di lagi bersama KD YFM di Tikatik. Sedangkan ia nak berangan di Tikatik bersama nang berata di Arit di Merdeka Paya bahan berapui arit bintang lagi berata mega group berumahan sama berumahan yang berangan di lagi bersama KD nang ngaramati. Sedangkan ia nak pergi pasal perga ngarep tebut nang minggu hati bega aktiviti-aktiviti lagi dongatur. Diki kedaga seorami lagi dongatur di Pasar Kuching arena agi Kuching Music Festival 2026 diki agi kedak-kedak arat adil Dr. Epi guru so ngarep pagi so pukul juk ngarep neka pukul semang dua strip ngarep diki kedak so arat na adi dog teep ina di arat na lampu isyarat RTM lampu isyarat arat na Pearl sipang arat wawasan so lebo wayang arat tun Abang Haji Openg nuju ka arat berek nuju ke arah na Pearl senaga arah Gambel nuju ke arah Tun Abang Haji Openg senaga PDRM mite kerjasama teratus pada direk mandek tinggal rami hati di Padang Merdeka banyak pasan moto di bingan arah na lebih sega di kawasan na mening Padang Merdeka isai direk mata arah na senaga ia tabrangan adiraan tinggal rami adi dongatur di Padang Merdeka mai kemet angan disenter nyusut jampi menungan ngurang arah sesak saman ke jiruah ke tepat-tepat alis tugu yang tak pasan moto. Jadi hati nak miung yang puan habis ke ia nak berangan adiraan tinggal rami adi dongatur di Padang Merdeka beramang ke Kuching Music Festival 2026 adi dongatur pikir so ngarep mespagi.

Klik hari itu. Anu Rawang Sedunia ini inisiatif ada dot kebit beda kaum bangsa-bangsa bersatu yang keadaan pasar Rawang ada jadi pemenas masyarakat ada bermain. Rawang bian penurak bas dan menjadi urah pemudik ada kenal. Ini dia sokongan emosi kemenaga yang letu pini bermain sosial saman ekonomi ahli ini. Ini jaman ada punuk dengan penyemar. Pini bekir Rawang jadi penengin bas dan menurak pengubah zaman. Ramah dengan Anu Rawang Sedunia 2026 jak atangatan di kerja pengenai barat pimas anak saman sopir dalam Rawang tak. Kanya bekir dengan atau bedingan komunikasi saman penyerindu. Rawang bekir masyarakat bermain.

Ayo ragu pulang tak bisa bangga di SBN ya peluang ketaruh ya berangan tadi bersama ke ADYFM dia kas lagi ya na berangan tadi tikati ke dari igi berata di ruah muah ke pasar kucing Riki di mening Padang Merdeka ke dari igi aran sesak alam pada misit berama hingga rami di dua ngatur hingga pagi Riki ya na ngarep mati berguruk ke ngerai naik penyedia ya na rami ngarep mes pagi alina kucing music festival 2020 makas lagi ya na berdengar tadi kita bersama kata ingat mati terima kasih orang bisik berdengar tadi kita bersama kata di Facebook di RTM Klik kas negara kemat gil berdengar tadi buka radio ni 0.5 MHz kas ni 0.2 MHz kas mungkin selamat ngalam berdengar tak Kenny Kim Kim enak selamat bingar terima kasih Doriti Doriti metui mati kita dengar agak Doriti Doriti aniaga Doriti Doriti enang selamat mendu enang nge salam di Rawang Kapung Sekuduka semoga bara eti sihat selalu. Terima kasih. Nah, tujuh ragu ya nama mi Cikgu Esther Ben Stylo, Jackson Boston, Rachel Merican, Cikgu Didi Richard Edmund. Semoga berarti terhibur. Terima kasih gedi dengan terbuka tadi gig kesempatan ni mengkam Maria Lin dan selamat ngumi DJ, selamat ngarep. Kasdega Jenny Leno lagi bersama kita. Inang selamat menu. Terima kasih atas yang pakok gig bersama kita. Terima kasih berdengan kasdega Marlina Peter Yun. Inang selamat bertugas. Semoga sihat selalu. Minta ragu pegang tebong pegang gorong kata peramen senang kasih saya mengharap ke dengar-dengar tak lupa tadi gig bisa mata lebih sehingga Henry Bali Inang selamat bertugas salam Malaysia Madani sok kupuk bumbu terima kasih dengan tak Inang tujuh salam di geng-geng awang ke fan club semua gelinas kasih negara kebat di Nur Atika, inang sama bingar apa keping YFM dia harap kita semua sihat dan sengerti salam ceria, salam damai masuk JB. Terima kasih. Agi bisa mengata ayat dengan mati. Kasih juga dah gemet dengan terbuka. Nah, Diki bisa mata. Ini mungkin WK Baja. Sama dengan WK Baja. Kasih juga Nur Atika, Vincent Tagor. Terima kasih. Christopher Muni, penyanyi tak Agi bisa mata. Nah, sama dengan Caputa. Terima kasih. Chai Kalimantan, Australia coming again. Dengan tas Australia. Agi bisa mata. Ini agak baringan. Kasih juga dah gemet di Peter Kilan. Agi bisa mata. Henrita Sujang. Ina selamat-lamat andu. Terima kasih. Ani adai barangan ditikati. Kas negara Wellington Emma Ina selamat singumi andu. Nek semua pekeping YFM di Star Radio YFM serta fan club Sumbu Greenas. Terima kasih ke dengan-dengan terbuka timun ka Alfred Tohi enang semangar marah peminat YFM dia Lawrence Mike agi bersama ngata enang hai bra geng awa PPSMB geng peminat radio dia selamat segmen ngancam betul semua enang serian itina hujan pasi-pasi kasih ke terima kasih ke beringan adiki bersama ngata ia tinggal mati lebih si berangan adiki bersama di Facebook YFM dia guys nge ia nagi berata di kedak kawasan adi uji Jen, harap terakhir kita nama motor pasal titik kembali lagi merata di ruah pakai motosikal mai kemat pakai helmet pakai jupuk ujet dengan amai gaya andu adi dege tetu mari tati bisa mengasyik pegan tebong pegan gorong ia nak berata sesama bipraman ngarep mati.

0: 와.
1: Istimewa Hari Guru TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: bukan guru biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Samangga tiburan wudan ganya cinta indi Malaysia kas negah ya tapi pasal perengang limun adi mbak awal kedati jangga tebut minggu hati cukup bege rame adi dok ngatur habis ga di pasar Kuching dikit kedaga so aktiviti lagi dok ngatur ga tebut minggu hati ane inda Kuching Car Free Morning dikit dok ngatur benda dewan benerai Kuching utara di BKU ngas anu minggu hati pigeru sepukul 6 sasan dan pukul 9 isasan kas negah pimenu inda ya na zone A ane inda di kawasan Kuching Waterfront di kita so aktiviti adi agi dog ngatur ni munka fun ride aero dance agi ke permasa penyihat agi penyikirin pasar alam rabies ka denggi berkesana agi ke permasa penyihat adi agi dog ngatur habis ke ya na berengan adi agi payah ngatebut minggu hati kena atas sama-sama teman rawang ta beranak ta adi penuh habis ke hati na ni ke so aktiviti adi sehat ngata ngurang ke karbon di kawasan pasar Kuching abaka sana atau dapat ke peruah udas ta yet na ta kena aktiviti bisa mangga rawang ta kasung ke mai kamat yang barangan adi agi anak-anak ngan mai kamat tempat anak-anak ngan tempat basikal amai inang agi fun ride adi dong ngatur habis ke yet na pemenu di kawasan Kuching Waterfront pigru so pukul 6 sesan pukul neka pukul 9 sesat nga andu minggu hati kas nga neka mat ge sama ngarep ge dengan ta adiki bisama di Facebook YFM bedi terima kasih dengan ta di suspane sinasrama ngarep DJ sama ngarep Ziko ko sinasrama ngarep ge sama petugas terima kasih Will Patrick agi ge sama ngata ina sama ngan capete ina salam ceria ne semua geng-geng awah YFM bedi Rosin Gunyau ina selamat ngan capete geng-geng awah dengan pekeping YFM bedi semua semua sihat-sihat selalu. Terima kasih. Nang salam damai masuk serian pagu. Terima kasih. Ya nak beringan tak Yulianus Ludin asal seberduai Sanggau Indonesia. Terima kasih dengan tak se-Indonesia. Ina salam ya nak Roslan di Silkanis Kuching dengan Sarima Basuni di Tabuan. Terima kasih Yulianus Ludin lagi bersama tak ya yang ngarep hati. Kasih dekat ke Jimmy Rush lagi bersama tak. Ina sama ngarep Lawrence Mike adik bersama di Facebook FM dia inang harap sihat so geng-geng awas salam ceria terima kasih ya berangan lagi kita bisa mahiat ngar mati jadi kan dapat cuding ngar ragu pramenta bisa mengar ragu joget Jeff Hardy joget anak bujang

Adalah Gurban bersama dengan Lepini Janda Sambuh di Perlaman Tahir tengah mati. Lebih seberangan dari bersama KDYFM dia. Kas negeri yang berata di petugas Selamat Kanu Kerja Pengenai Selamat bertugas yang berangan di tugas di Tikatik Kusah Bandang lagi berata di Tikatik de Aung Kajit Jam Ram Ad Kerja. Lebih seberata di kerja shift. Kas negeri lagi berata di Bau Gemun Kerja. Masa berata di kerja shift Ngarep. Harap tak nakit nakita penuh kas negeri. Harap ke sopra kerja pengenai yang ditandai setekat dengan rapati akan noga ngah duduk kas nega yen rami adi mekunya bertijah rabi siga rami adi redo ngatur ngah tebet minggu hati sukup rami rabi siga mari tati kamu yata di mua di pasar kucing di kawasan Padang Merdeka sukup nang rami pawet kas nega agi ga alas sesak nisit adi harap ga bisa sabar ka yen api pasal perga konsert adi redo ngatur ngah pikir sok ngah sepagi dekat anu minggu ina berat nga bisa sama-sama mendek di tinggal kas negeri maya gekembet agi kena aran adi doktor pikir sepukul ju singarep neka pukul semang dua strip ngarep ka bekasana ia tengah berangan di tinggal rami adi re dongatur adi ki kena geso artis adi re pramenata ini artis sederem kasa parais ni mon ka nga ngarep adi semunga si ani ina ngarep sepagi ia tengah berangan terpemina setia tiberan OAG agi Raya Pramana Ratus ke berkesan agi ke artis lokal adi Raya Pramana Berata di sebab mereka ramai hati anina Melissa Francis agi ke artis ni mereka Ramles Walter kas nega Firdaus Matarang ngasmang dua ngasmang cu anu berat nengah ngarep anu minggu diki Rami adik kedua ada ngatur di padang mereka artis sepat rais adi Raya Pramana ta Rimun Kaca Kerhan giga artis dan merais Cheng Eng Mal Imran sama dekemet artis bedaya adi Raya Pramana ke berata ngarep andu minggu ayah ina Carrie Keres sama-sama teman lega ditinggal Rami atik amai i berut nah kas nega aktiviti adi dapat tak sama-sama tebat nak barang rawang tak ditinggal kas nega tapi cukup dengan dengan tak dikit bersama tadi Facebook YFM dia terima kasih Landi Lambet Nenek Fila giga bersama tak ayat ngerapati cukup dengan ragu pun tak bersama dengan DPL Project Nyintar Asia.

dari bumi tenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Ragu bersama Gazin Dora babar kecewa Maya abah babar kecewa Maya begitu dengan ragu-ragu Adi mesti dia akan sampai lebih seberangan Adi bersama ke di YFM dia kasih dengan ia nampi yang sampai hari ke agi ju pro 5,000 dengan nak kopi librika mari nanti modong ngusa lebih sehingga di kawasan Dun Serembuk di kita naga so ahli Dewan Dagang Negeri Adi Serembuk Dato Miro Simu hari ke datang atim kira tenang potensi bas industri kopi atik jadi sumber ekonomi baru lebih sehingga ia na rakyat di kawasan Sepa Pasar lebih segera di kawasan Tringgos Krokong Ngegumbang alina diribuk kawasan Adun Serembu kas lagi begitu dengan aktiviti-aktiviti kerja nami kas lagi aktiviti-aktiviti kerja penyipurun agi kedok ngatur lebih segera ia na kakak tinggi sosioekonomi rakyat di Raista kas lagi semangat dengan telukan adiki bersama mata lebih segera dengan tak adiki bersama mata landi lambet na naik villa yang sama tugas nang salam selamat ngarum nuru suak bara fan club sumbu grinas bayar di sepat di sepakan ni bayar suak bara geng-geng di awas semoga suak otak sihat dan sentiasa dan sehat ja terima kasih kasih lagi Richard Linggan lagi bisa mengata inang selamat bingara selamat berkonti salam masuk JB selamat bingara semua pekeping wife MD terima kasih Richard Linggan di JB kasih lagi rekomat di dengan tak Yulianus Ludin inang salam di kakak angkat I Mary habis juga di Payau Acau Serian kasih lagi Gary Gree give sama tan dan sama ngarim sama tugas di konti YFM beri tetap sentiasa layan bersama YFM beri terima kasih kasih lagi Kiong Lifindi inang sama ngarim geng-geng awah pemula setia YFM beri di Sopreng dengan-dengan terima kasih dengan tak di keep sama tan kasih lagi Lily Sinalena ataupun semua Greenas give sama tan inang salam Nuduh suap fankah semua Greenas di sopakan ni Ayu Madis di Kupua Rasun di Dua Rasun Dua Berakazan di Kupua Stas Bau Bala dingan-dingan dikenal adop Inang terima kasih Terima kasih di semua Greenas lagi bersama tak ingat mati Jadi ingat nak Atap cuk dengan ingat Ragu perang tak di Mesdah Kesopro Bersama dengan Desil Rahayu Korea Tetap bersama

harito, ano pamiyang nagara? Dogsita nga smarimang ano brand may. So nga ipuro dogsita nga suwas mampriin ng propat ano pamiyang nagara jadi platform bus yan natin kerja pengenai barap pamiyang tunuh pinikembang rais. Tema ano pamiyang nagara seba adin ng produa inah menggerak belia kaina pinatan tunuh rakah nyebuke dingi baratu babau derem jadi penguru. Benar kuas pimadai ngera ka nyedia ngera bedak mujo derem nurak pinima tipuh je. Ano pamiyang nagara deh ka esin nyebuke dingi atin rindu di rais. Paigah yan negap dengan atur ni kaban nasional ka ingin peluang ka para pemiang bedak kidaan aspirasi ngera yang pindi kembang modal insan adu holistik nga inklusif. Selamat anu pemiang negara, so ke di RTM.

0: rusak dia, pilih nyua. Tahu setengah orang tiak, nyua obuak. Lepas tu, tato dia berturak motor tinut pedawan. Dedek muno, pakai pek bola semukilo tong, ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga, do. Aku ti, do, liat ke kalau dia berturak untuk kata ni. Muh le motor kata, ya omah, bat lagi, no. Dah, pokok cukupnya mau nap, meh.
0: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi beli 25 ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke ti. Okay.
0: Wah, tabal mana bek duit mu no. Deh, patut suar IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyam ada bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum minum.

Ada cerita ragu perang tak bersama dengan Peace Band tiba dengan Dain Kumang di perang tak ia tengah rapati lebih si perang anak dikit bersama KD YFM beri ya akan setuju mari kemah tengah rapati yang ada bersama dengan pengaruh mi dalam segmen dengan power dengan DJ NG ada perang dengan sebuah pukul Peace ngarum dengan pukul semang dua strip ngarum ia dah perang di tikati kedai IG Barata di ruah muah kedai gig ke kedai kawasan di ujian gig ke kedai kawasan di arah sesak arah badan harap tak suas sabar ke nurak arah sesak arah badan di tika tika sendiri selama ngalim ke dengan tak di gig bisa mata lebih siga Johnny Oni di gig bisa mata Paul Korek nang selamat ngancam betul dengan semua pekeping YFM berida community harap kita semua sihat dengan tersendak community sendiri nang ujian nami dah kawasan terbeda lambat anduti terima kasih ke Jackson Rita Nina selama ngalim di soprek berapa pendengar YFM di geng-geng PPSMBK geng-geng berdingan dikit-dikit sahaja salam damai dengan mesra selalu so kapung mambuang pendrisan dikemat ke Rachel Marika lagi sama mengatai nah sama kemendu sama kemendu salam manis so siburan nah tujuh nak tim di PB PPSMBK berdingan dikenal DP kas negara dikemat ke Elizabeth Joanne inang selamat selamat andu masuk tu dan Miri terima kasih dengan tadi Miri Ronald Dennis terima kasih Ronald Dennis Durin Gubes terima kasih gadi Durin Gubes Charlie Chung Tizen Lime lagi bisa mengata yes yet yang ngarap hati ngata sesama bi praman dekat ke J Chun Fo inang salam tuju yet nah berdingan adik dengan wife Emilia Derek Asen nah terima kasih Derek Asen adik ke bersama hati yet dengan rati ngata sesama bi praman dalam segmen ngancang petir dekat pukul peis ngarap gas dekat ya nak berdingan di tikati adi lagi bersama ngata harap ngana sabar bersama KD YFM dia ngata sesama bi praman dalam segmen ngancang petir.

bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Ragu pemerintah bersama dengan Stingray dari Sadung yang berangan dari bersama KD YFM dia kas dengan Yatna Bra peminat setia Yatna Sukan Bor mai ke besar sama tak menegdi Stadium Negeri di Petrojaya Kuching hingga anu minggu wati diki tanda pesan sama nyaksi beraru Bor diskasen Yatna Liga Super Yatna musim 2025-2026 hingga anu minggu wati semangju anu berat Mei 2026 pukul mai suku Singarap. Jadi mai ke ia nak berangan di nyukong Kuching City FC sama-sama tak mendengar pakai jumpa kala hijau dengan budak jumpa kala barep dengan budak diki ati ina ngata pada dengan dingin mun kas negeri ngangget semangat di pemain ia nak Kuching City FC ia nak sebayuh berarti di ke final Piala Malaysia 2025-2026 dengan dua pertaruh anubrat Mei hati kas negeri ia nak berangan di rek mendengar Stadium Negeri di

Ragu-ragu adi mesti dah kasap perang neka pukul peis ngarep maya kebet nga pukul peis ngarep mengarep bisa maga nga pingarut mi adi permandangan dari segmen tang tak ngarep pun kas nega sama ngarep di tinggal ingat tak digi bisa mengata ia tinggal mati lebih siga di Kuchiro tinggal tak Anna enak Johnny Tiong yang nang best ragu ngarep ti cukup minat ragu-ragu betul yo lebih siga ragu bagus nah terima kasih kas nega sama ngarep ke dengan tak Gary Gray terima kasih Gary Gray bisa mengata ia ngarep mati Rita Wendy nah sama ngancam putih sama petugas terima kasih tuju yang beradingan di YFM dia Alin Angan give sama mata yang hormati Paul Korek yang give sama mata Anari East yang sama dengan Cambuta minta lagu dia yang one kami lagi masa tak kusubah main lagu dia yang one ia tersesama Bipraman kas juga sama ngarep ke di Alin Angan bekas DJ bekas DJ YFM dia ke yang betul-betul nostalgia dengan ragu ragu So Stingray dari sadung ni nang rasa dok pergi masa di konting arep ti best-best. Terima kasih di bekas DJ White Family DJ Alin. Kami yang akan pergi kedengar kami yang betul-betul peminat setia radio White Family ayah na DJ di nang tak kira DJ di sebayu-sebayu ke terima kasih amai gigi bersama kami tinggal mati kasih juga terima kasih Nur Atika gigi bersama kami tinggal mati atas sesama Bipraman ngan tak pucuk dengan ngan ragu Praman tak adi muku sedia kasih program bersama ngan Ambrose N ku utris asengku.

Ragu Sonia 7 ada yang ada dan Sonia Asika ada yang ada dan Sonia di Bisama Mata ia tinggal mati. Guys juga ia dah berangan di Kik Bisama di Facebook FM dia. Selama ngarep di Kik dengan tak ada bau gemerut Bisama Mata di Facebook FM dia. Lebih juga Lin Azlina. Terima kasih Alfred Lemet lagi Bisama Mata sebenarnya Suvian Nyigor. Inang radio tetap on. Inang selama ngarep bayar suap penguji setia FM dia. Terima kasih ia berangan di Kik Bisama Mata ia tinggal mati. Jadi kan nak atap syuk dengan ragu ragu Praman Adi mesediakan sepergan dekat perban siaran ngata sesama Abi Praman Garapati lebih sehingga sepagi andun satu tebet minggu setenang atau mempaya-paya ayat tak pikir anikah kerja rakyat tanah sepagi jadi anak pecuh dengan ragu Praman tapi sama dengan dagen asben bak bikorot amaya bak bikorot amai sepagi tebet minggu.

Jadi sebenarnya yang mereka nak di Raymond kerja sepagi, Maya nang di toke nang bak bikorot, amai sepagi anu satu kesabaran nang baga barata di kerja setengah anu wade. Kasnaga selamat ngarum di ngata di gigabau bisa mata risik gian. Nah selamat ngarum DJ Radio On Je. Terima kasih kasnaga mementingkan nyamit tamu sebenarnya di pelbagai segmen yang ngancang petayan anu wade. Terima kasih lebih sih berangan di bersama ke AD YFM dia. Kasnaga mereka melepas hati tengah pukul pi esngarum mata dapat sama keringa agak. The Prarado National FM kali pasana ngare piju ubi praman bisa mangapi ngarut mi ada praman dengan DJ NG dalam segmen ngarepot jadi ngan aku juga terima kasih ke Spring terima kasih gabung dengan di give sama di Facebook FM di RTM klik sama siaran radio di 06.5 MHz di 03.2 MHz ragu sekasun sedia ke Spring bisa mangap mekis ragu bau nyalu.

0: Yananin bisama Dukoy dan segmen
1: ngayong taon. Segmen sa adingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hanakai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.
3: Ingat suka ragu itih?

0: I guess mengenai mini terbaik sebegul lauri i bingara mesra bingara dengan selamat berdepot kita ada pengisi segmen Ngarum Pawan Ngara Anurima Siti Semerima Anubura Anurima 2026 kini saya taruh jam dah bersama dengan aku pengarun petugas nak pukul semeng 2 trup ngarum Siti Mati ya. Bagaimana biasa dengan penyusun atur program kita pukul semeng bingara sema agah deminan sena bekar sadong lepas agah mana biasa dengan tiap ngara Anurima seninje kita keping program lebih lagi bila peminat-peminat lagu country and western ya. Dah bersama dengan penabit na Filomena Buang masih nyambung kita ada segmen Ngarum Pawan nak pukul semeng 2 trup ngarum gaping atau masih YFMBD ataupun segmen semeng 2 talk 6 berpagi lagi ya, dengan lagu-lagu penghibur YFMBD nak pukul 6 berpagi lagi bersama dengan pengarun Amir Beken lagi ya. Okay, semua penghibur kita ada bersama dengan Amir dan Masai Tina tapi saja pindahan dengan terus kita berhibur pasti lagu penghibur kita semua masuk Jenny aku pun the number ini
1: FM di 06.4 MHz di Kuching.

dari bumi tenyalam, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Agi lagu mengibor mesu forkadun ataupun 4K dah mati na maka oro ya. Agi dengan anu pagi dengan masa lagi wang anu minggu ya kinoi dua nu dengan dengan sama kita mit puan lagi ya dengan tengah jaran the Dr. Tup sempena dengan program Kuching Music Festival 2026 dengan anu pagi dengan program Kuching Music Festival itu antara jaran ataupun lokasi the Dr. Tup senja susur dengan lampu isyarat RTM, lampu isyarat Jeren Pearl, simpang Jeren Wawasan masuk lebuh wayang, Jeren Tunabang Haji Openg nega Jeren Barak, Jeren Barak nega Jeren Pearl dengan Jeren Gambia ngejung deg Jeren Tun Abang Haji Openg. Ya dengan Jeren ti dah akan tuk tutup sampai pukul iju bingara sampai tok pukul semeng dua serup ngara. Kinuhai dua nu siti anu pagi dengan nu minggu ya dengan ti supaya nyenang dengan nyemudah lagi pimpenu aliran trafik dengan selain depan polis dah akan ngundah sekatan lagi ya. BDRM dah akan tutup dengan lencongan Jeren ti ngilaung neg tempat-tempat beken lagi supaya dapat kita ini mudah lagi pimpenu adib kita lebih lagi dominan motosikal ataupun denguhang jarak titik dengan padang Merdeka Kuching dengan tinjungka kerjasama nyaratus dan meneg ya kait sebarang-barang daerah angkudok ataupun parking motor kita dengan bengi-bengi jaran dengan dok pitayin supaya kita rancang pimpenu kita dengan minan jaran alternatif baktinan ngurang lagi ya sesak badek wang masa nguhang jaran city lagi ya sebelum matina ya dengan program Kuching Music Festival 2026 sama kita ngumit puan lagi antara jaran-jaran de udok tutup lagi ya di grup masuk pagi ya dengan tok anu minggu ya kita terus lagi tabibor kita bersama dengan Sindora dari Bombang Ngindang.

harito, ano pumiyang negara? Dogsita nga smarimang anubranme. So nga ipuro dogsita nga suas mempriinom propat ano pemiang negara jadi platform bas yang ngaten kerja pengenai bara pemiang tunuh penyikembang rais. Tema ano pemiang negara seba adi 62 inah menggerak belia ke inak peneten tunuh rakah nyebeke dingek bara tuba bau terim jadi penguru. Benar kuas pemadai ngera ke nyidia ngera bedak mujo terim nurak penyimak tipuh je. Ano pemiang negara deh ka es yang nyebeke dingek atin rindu di rais. Pak Ege yen negap dengan atur ni kaban nasional kak yin ngin peluang kak bara pemiang bedak kidaan aspirasi ngera yang pini kembang modal insan adu holistik ngan inklusif. Selamat anu pemiang negara, so KE di RTM.

Ya, lagu penyibur teman beda Cornelius Lim mengani ada matina sama perimpur kita ada segmen ngarum pawan yang ngara anu rima siti semerima anu buran rima 2026 lebih lagi kita ada de berubi nega padang merdeka ada masa itina ya rima tu lagi siak angun masu opis RTM siti lagi ya ngin ngara siti ke silap di JNG bala siti denguna rehearsal lagi ya jadi kita payah-payah boleh lagi sama penuh berubi dengan Padang Central ataupun de Padang Merdeka Kuching masa tina ngin anu pagi dengan anu minggu sama program Kuching Festival 2026 lagi ya dengan senamatina lagi ya, antara pengerami de Dog Natur dengan Bandaraya Kuching Siti tina nyerami ya dengan dengan kita dengan Wang Jeren CN dengan sentiasa berhati-hati ya dengan ada jeren-jeren untuk tutup ataupun ngilaung minan jeren di beken ni. Okey, dengan kusmeheng bingarem sama agah dapat kita sama-sama kaping nah. Terus lagi kita bibur lagu bibur bersama dengan Jackson Boson dengan Magnificent Five Bintangku.

harito. Ano pamiyang negara? Dog sita nga smarimah ano brand may. So nga ipuro dog sita nga suwas mempriin ng propat ano pamiyang negara jadi platform bas yun natin kerja pengenai barap pamiyang tunuh pinikembang rais. Tema ano pamiyang negara seba adin 62 inah menggerak belia ka ina pinatan tunuh rakah nyebeke dinge baratu babau derem jadi penguru. Benar kuas pimadai ngera ka nyidia ngera bedak mujo derem nurak pinima tipuh je. Ano pamiyang negara deh ka esin nyebeke dinge atin rindu di rais. Paigah yun negap dengan atur ni kaban nasional ka ingin peluang ka bara pemiang bedak kidaan aspirasi ngera yang pini kembang modal insan adu holistik nga inklusif. Selamat anu pemiang negara, so ke di RTM.

program Sarawak Ku Sayang Duh Pujuk Udinge kakari ati program anak Redo Ngatun di Bintulu so anu rima 22 Mei neg anu Minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program anak Redo Kuka beda yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama hatta nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adi media berang masam aktiviti adi saman pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Hish, nasib seput break. Kemaya tak teban moto, manyah pal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit. Nid ngurang risiko atak meranggar, kemaya moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak, 2-4 saat, jok sok moto di juwit. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori, amai ke parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah ke teban moto pal setenah di lorong turak katau wankah led hogging. Kamanya ge teban motor lebih sokhat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

0: selamat bingara bersama dengan aku Angeline Impur, Agah Bingara Mesu YFM Bidia. Ombudsman Sarawak Nik Langkah Perintah Negeri ngancak pentadbiran perintah integriti bertanggungjawab dengan ngajah undang-undang. Gapit Menteri The Office Premier Sarawak, Dato' Dr. Juanda Jaya Menang, ngada ombudsman supaya negeri bergerak lebih pantas. Tidapat nerik pelabur encah bangsa. Ombudsman Sarawak itisya beperasi penuh ngajah undang-undang dengan bala ahli guna report terus neg Dewan Undangan Negeri Sarawak. Ahi pengadu terima pak pengadu dah lengkap ngajah syarat ira tumit tindak lebih jejep. Tingah pengadu terima hanya bukti pengadu berkait jenayah dengan maan suap teban neg pihak berkuasa berkait. Tapi danti neg beli saga rimpas berdeput dengan Premier Sarawak. Komiti Anti-Vandalisme tunah tidak ngilawan kerja perusak kereta ratus dengan infrastruktur telekomunikasi di negeri. Gapit Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi, Datuk Liwah Lagang Menang, guna komiti rimpas kes perusak kereta ratus ngeban rugi semengenik 0.4 juta ringgit sawat taya. Komiti tunah tidak nyusun serta ngurus langkah ngasi mengperlu kerjasama inya ratus nulung nyaga pemancar dengan kabel telekomunikasi mesu dok perusak dengan tangku. Nyaratus boleh guna report sekirampuan aktiviti kait tentu tunah de reta ratus. Pinulung belanja 4.4 juta ringgit jugon perintah Sarawak neg 644 pedagang icuk dengan sederhana sawat taya. Jugon derungan program pedagang untuk natur pembadanan pimancang ekonomi Sarawak ACDC. Gapit Menteri Pedagang Encah Bangsa, Industri dengan Pelaburan, Dato' Dr. Malcolm Musen Lamoh Menang, 6 juta ringgit. Jugon negeri 500 ijuk perperi orang pedagang derungan inisiatif Opis Menteri T. 2.5 juta ringgit geran pedagang teknikal dengan vocational juga nak taruh 127 orang dengan ini 0.3 juta ringgit geran graduan tinan muka dagang. ACDC nyalan program sedia loan derungan opis usaha kewangan negeri kahi mahi 0.4 juta ringgit juga nak 65 orang pedagang. Empat orang anak bujang dari The Compound ingin mirih rukuk secara haram buran ini neg buran rimah sawati. Menteri Pemancang Dayung anakinya dengan kesejahteraan komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah Menang, tisalah derungan seksyen sementaruh, kurungan taruh akta ngawal produk rukuk jaga penyihat ratus 2024. Timpu desama 250 petaruh orang anak bujang dari dakwa dengan seksyen semenjuk kurungan ni guna salah berkait ngerukuk atau vape. Taruh orang inya nyuwa rukuk dakwa dengan seksyen semengtaruh kurungan ni akta sama nginyuwa rukuk neganakinya banta umur. Kes dadah berkait vape bitama nek semengpat kes sewa taya dibanding 4 kes sewa 2020 petaruh. Perlu ngada skim loan khas remin singkedep de kampung kawasan sepak pasar supaya dapat penguntung sama mengprogram loan dedeginya ratus de remin tangan. Adun Opar Billy Sujang Menang adanya ratus de kawasan kampung ngenai de remin adep kai dapat loan de mengti sebab kai ngenai de remin tangan. Pimancang kawasan sepak pasar patut adil supaya nyaratus kai menang penolong perintah jugon negeri remin tangan saja. Sen ketik Agah Bingara susun bedak Nur Akila Arbain mesu seksyen berita ewal semasa RTM Kuching dengan senalin minan senak bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.
1: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
2: Ngarang Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu, dia pilih anak kai.
3: Sepukul peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bidia.

Ya dengan apa kemat pukul semeheng suku bingara engkeping program country and western dengan pisilung lagi lagu penghibur kita sebelum keping program pasti bersama dengan Bella G nyayang mu.

0: Okay, jom kita rapukulas mengesuku bingara mengeping taya program Country and Western.
1: Selamat ngarum, ada bisamah lagi dan rancangan ataupun dan program Country and Western dan ngarum ini. Ini abar barangan peminat lagu-lagu country. Ada bisamah selama lebih kurang 45 minit dan ngarum ini. Aku lagi sedia boga masam lagu-lagu country. Hasan itu suasa dengan dengan Romiti ya. Jadi dengan Romiti ada kita buat dua lagu-lagu penghibur, lagu-lagu country. Let's country tonight.

Ini dia 4 buah lagu The Hasan untuk ingat dan Romiti. Jadi mungkin dalam jam dekat IT lagi ingat dia guru ria si dari beus ke ataupun dia masih lagi mungkin nuak pin kupingan sama dino ke sama-sama ngejit lagu-lagu country dengan Romiti ya. Jadi atau kita buat 2-4 buah lagu country The Stursa. Aku nak dengan Tibur, lagu-lagu pilihan dan program country and list.

Ceramah Bitugas, aku juga Nudu Ingan. Dia juga bitugas. Dia bitugas sebagai doktor ke, dia bitugas sebagai misi ke, dia juga jaga ataupun kuti barat pesakit dia sopak ni ya. Dia sebagai pengawal keselamatan, dia juga jaga kodia ke, okay, kodia dia 24 jam ya, dia buka. Jadi artang suatu pingan sihat-sihat dan ngeromiti Rami Powen ngajik lagu-lagu penghibur dia akan berperuah dalam program tak lagu-lagu country dan YFM dia. Jadi ngeromiti aku randa ingat ngajik lagu-lagu penghibur dia seterusnya dia ogik kusi dia dan program lagu country.

Okay, nama dia empat buah lagu country. Dan lagu-lagu country nama ti ogi kisah depa. Dan semua terperhati lirik-lirik lagu-lagu country. Ya, boga cerita pasal rawang, boga cerita pasal kisah bercinta, boga ada nanya lagu-lagu country ogi gada pasal agama. Jadi itu ada nanya unik lagu country. Dan memang murid dan wah otin ter sama-sama kodan dan kirian menghayati baik-baik lirik dan lagu-lagu country demuti ya. Jadi aku randa ingat ngoci pak buah lagu dan seterusnya lagi kesida dan narom piti. Selamat bibur aku juga nuduk suasana pingannya.

0: Dahil nabuti ra antara lagu-lagu country lagi kusida dang minggu iti makomutia minggu de bawah ada bidapan lagi ada bersama lagi dan program country western dan jam de sama minggu de bawah ada bersama ya. Okey, jadi iti sihat bersama dang minggu iti episod sekali iti bidapan lagi. Don't forget your boot and your cowboy hat. Okay, that's country. Bye bye.
1: Okay, dah mati nasi mangkeping program country and western. The dog susun dengan peluah beda penerbit na Filomena Buang. Dapat kita kaping lagi om minggu de bawah dengan jam de sama. Ya, semenjuk minit rimpas pukul semeng ini bingarem.
2: Dengan anin bersama Dokoi dan segmen
3: ngayong taon. Segmen sa aningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu diang pukili hadakai.
4: Sabukur peringarom, next mendua terap nyarom. Ingat dapat yang ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.

Lagu Pihibur Tabuan Bedah Kerry dengan Lester Geres The Matikna Dayung Bidaya. Lebih lagi boleh dengan kita ada masa lagi bigiang bigia dengan kita dengar Siti. Ya, ada segmen Ngarum Power. Terima kasih penyini boleh dengan kita bersama dengan Ami The YFM Bidaya Gerak Bersama Ngara Anu Rima Semerima Anu Buran Rima 2026. Ada lagi dah kerja dengan Red City, ya, kerja shift, ya, selamat tugas dengan selamat nyalan kerja kita lagi. Tengin sen tune negami the YFM BD, ya, mainan frekuensi kita ada Kuching FM ni 06.8 MHz dengan Deserian FM ni 0.7 MHz dengan sepak masuk kawasan hanya penuput frekuensi City. Kita boleh kaping melalui RTM klik .rtm.gov.my ataupun ni lagi portal RTM lagi, ya. Okay, dengan terus lagi kita berhibur kali ini bersama dengan kumpulan Timegah, ha, Demesu Seriot masa itina Senin Jaya Timegah dengan lagu Timengenmu Dayung Kumang.

0: Oh, Madin mempukul semangat lebih lebih senyarap. Mani dah?
1: Aduh, mari abuk. Gerang segmen ngerumpu tu YFM dia.
0: Eh, segmen ngerumpu mana, bu? Pak Atta Baba bisa gini ragu-ragu dia dalam semang 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerandek semang 6 jam, Madin? Reti i ngera ane, picu siaran ngera sop kurs mengusap ngarem, nek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sahutkah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati? Dah lah tak boring repas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarem. Kena raru ke?
0: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngake dalam segmen Semang 26. Barang anu sop pukor Semang 2 terup ngarem. Nek pukor 6 isan-isan.

kami ke Nyalam. Bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Ya, lagu penghibur Mesu Mai Rantai Joget Jamu Gawai De Matin. Ya, Tina nak nama semangat dengan kita daerah nyemut anu gawai lagi de sawa iti lagi ya. Okey, bagemut landu pagi sama mengenem Mei 2026 dengan tiap sawa lagi sama nyemut anu guru ya. Selamat nyemut anu guru nek semua bala tina ka pengajar, bala guru dengan terima kasih ngina semua jasa dengan pengorbanan dengan dedikasi balati demah pelajar dengan masa lagi mendidik dengan engkeda lagi generasi de masa suni andu de lebih berguna. Semoga bala guru kita ngan sentiasa sehat dengan tujuan kesihatan de paguh dengan sentiasa lagi semangat dan ngajar bala anakinya kita de madi andu siti ngin seninje tema na guru bitara nadi negara lagi ya. Kayak kemud lagi nak bala ada menang bekas cikgu pun tetap lagi kita ngabak bala encikgu lagi ya, mana pun nama pinjen cikgu lagi tetap lagi panggilan bala ti pingabak itu memang terus lekat dedak bala kita ada bekas anak murid ni lagi cikgu walaupun nama kait lagi ngajar kait lagi nama kerja sebagai cikgu tenaga pengajar tetap lagi bala sen dog tabak cikgu ya berkemud lagi jasa bala guru-guru kita siti ya baik ada sekolah primary masuk sekolah pengajar masuk kindergarten ataupun masuk tadika, tabika lagi talk sampai talk ada mengajar kita sekolah secondary primary secondary lagi ya. Okey, kita lagi dah pukul 9.02 terus mengara dengan terus lagi kita berhibur. Lagu menghibur kita kali ini makin joget, makin tui, makin suka masuk nada di wiring.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

Yalah, Kuping Ibu ataupun Beda Eliza Suzina Jobeng De Matik Nah dengan Sengemas Tugas Aku Dengarum Siti Segmen Ngarum Pawan Semengarut Nurima Semerima Nubranima 2026. Terima kasih penyinit boleh dengan kita bersama masuk pun segmen lagi dengan Cang Peta dengan sambung di segmen Ngarum Pawan. Lepas itu kita keping sema segmen 2026 ya dengan lagu-lagu penghibur di pukul 6 pagi bersama lagi dengan pengarun Ami dan jaga mekat sema segmen mekat krimu khas lagi ya. Okay, dan saya berput lagi nubukan aku tugas titik aku di JNJ dengan lagu penghibur kita sebagai keping segmen 2026 dengan ti lagu masuk Darren Wooden Gun dari Gap.

sok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Kerja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semendua lokasi adi Dr. Mit Bedak Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong media Bedak Perintah yang sobrer dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sosmeng dengan semendua April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun sibu semeng dengan semendua Julai serike ju dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 40 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

Influenza, daka es aan biasa. Pae dapat jadi rebis benak, rebis itu nubara nyama, anak-anak sama ngera adi bian perengkenan, adi dia sehat. Denya dah temit bat, ngegrindung adep sama rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu unduh ngebebak kemaya tapasin. Selalu ngutengan ngepinnya sabun, pakai tutu unduh ngebebak kemaya dia sehat, kemanyah begaul ngedaya beken, kemaya atap bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adep tak, kemaya tanda-tanda anak de-de benak. Adis kasen berguna, temit vaksin influenza berangsuak. Amai ana ina gaya penyegrindung, adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta saman community. Penyitayan khidmat masyarakat atik so RTM.

dogot kesok, angkah dog layat musim, mesti agi anggap ana kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dia yang kesok ngabusing. Kai dapat jakitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kamu dogot kesok, angkah dog layat musim, nakit ngut tawan ana ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wat ka hospital. Raka begaut adi ta temit dapat nyeramat asing.

Microsleep, ina minyap kadahreda talun adis kejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atas teban moto, adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi, setegar pakewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM.go.

adi begatung sop laboran, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mite bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, ama dong pitan custom, denyah mudah bersaya di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong nai pakai gaya online. Denyah begaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Fikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe, wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai wifi.

tuberculosis pentah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis so 2 minggu, sungguh mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu mekred, kamah bersindak nanggera adi dok 6 TB. Temit raka awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Ati, sok RTN.

pasok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nuduh suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Influenza, dah ka es aan biasa. Pai dapat jadi rebis bena, rebis itu no baranyama, anak-anak sama ngera adi bian perengganan, adi dah sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adep sama rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu unduh ngebebak kemayata pasin. Selalu ngutengan ngepiknya sabun, pakai tutu unduh ngebebak kemai dah sehat ke manyah begaul ngedaya beken, kemai atap bian tanda-tanda influenza ke begaul nguri adep tak, kemai tanda-tanda anak de-de benar. Adis kasen berguna, temit vaksin influenza berangsua. Amai ana ina gaya penyegrindung, adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta saman community. Penyitayan khidmat masyarakat atik so RTM.

ipurima pankah budi ipurima dong ngatu parit sementara ane inang 200 liter ni buran sok kuota taruh 100 liter ni buran sepayu hati buruk sok ni ane buran April 2026 yang tak susah inyok bertunak ngapito adi jadi di Asia Barat. Sungguh mana rega ron ipurima adi dok subsidi di baba seringgit ipupri iset ni liter kas subsidi iheling ngapukerja gig di baba mai 100 liter ni buran. Sarawak nga Sabah di baba terima subsidi diesel ngerega RM2.95 ni liter. Bekan soalnya yang tak terduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, peritah menegak netap had ngisi inyo dan lebih sok 50 liter ni sedang ngisi yang motor persendirian, motor pengangkut daya sama motor teban barang adisi. 100 liter ni sedang ngisi yang motor pengangkut daya dengan motor teban barang adi dah lebih sok tarutan kat 150 liter ni sedang ngisi yang motor

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam pingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

Kataan pemudip adi sehat karbis beke, pak da an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

dog kesok, angkah dog layak busi, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana, virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog kesok, angkah dog layak busing, nakit ngutawan anak ngapiin ngasabun sekurang-kurang I 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wangka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Urang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Tuberculosis, pengkah TB, ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu rata pasin pangkah mungkin. Semua benya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi mungkin lebih sok dua minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu mungkin kamah bersindek nanggara adi dok enam TB. Terakah awal kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang peribadi tak. Nakit jaga penyibisi kat adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Ati, sok RTN.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov

nasib sepuk break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atau meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyaga teban moto pas tenah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanyaga teban moto lebih sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adi tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

0: rosa dia beli jua. Tolu setengah orang tiak inyo obuak. Dari patu tato dek turak motor tinok pedawan. Dedek muno. Takat pek bolas mengkilo tong ido gemtungang.
1: Eh, ino nang yang jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do liat ke kalau turak untuk kata ni. Moh le motor kata oma bat lagi no. Dah pokok cukupnya mohon nama.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi 25 ku. Aduh. Mau buat dia. Eh. Takut ku nyam IC model yo.
1: Ah, kejap leh kejap. Deh, dah ke sepek duit ke teh. Titi. Oke.
0: Okay. Wah, tobal mana pek duit mu noh. Dek patut suar IC je. Suar pi kip yang de bilih-bilih noh. Muak ke ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog talusawa atau suak dua hukum minum.

Seraru nakit jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dahnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agi dayak mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang bulan kebajikan, dahnyah ngin. Amai terute atak dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dahnyah mudah bersaya di tedek dayak. Pesanan mesra ati, so YFM Bidayu.

Jam tadi sudah malam pukul 6 i sinisan seramat i sinisan ke sopra gadina wifi media RTM Kuching semangat kujabat bertugas cunai la barita.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Krimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Semayang berpagi anu inem, semangnam anu beran rima. Dua gana namang anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca masih surat Santo Paul, neginya bi Rom, tetek semempat, bersena iju tok pirii. Anyap inya da suku kita mudip atau kebes derek adepna. Kan kita mudip? Kita mudip derek Tuhan. Kan kita kebes? Kita kebes derek Tuhan. Menepun kita mudip atau kebes, kita odeng nampu Tuhan. Kristus kebes dengan mudip bau, mana janji Tuhan. Dek inya ada mudip dengan inya ada kebes lagi. Sanda tanpa semayang kita, emang kami dua surga, ganana kah pengan kudus, pemerintah kah mendek, pinggir kah merodok tuna, tanamu dua surga, juga anda kami anuiti, kenaan belakang lu, nampun dosa kami, mengampi ngapun nyerpi salah kelawan kami, nibahan kami masuk pengancu, ngeplepas kami masuk ani-ani, dapi ek, tanpa emang kami, Wang Asensio, anak akam nyangi Roh Kudus, nek bala rasul ne. Bala neterima ahi gracia, timpaham masuk surga. Kami semayang, cukon lagi nek kami, penyukur Roh Kudus en. Bada Jesus Kristus, anak akam Tuhan kami, damudip dengan merintah piringan akam, tua penyini Roh Kudus, tanpa adu-adu anyap pangan. Tapi Maria ada penuh gracia tanpa berganakam. Bi berkatakam encah obobo dayung dengan bi berkat buat dibuakam Jesus. Santa Maria ne tanpa. Kami ini ada bidusa. Yungka kam semayang guna mi iti isi. Dengan lagi lama misindek era kebes. Amin. Mulia degemang tenanakan Roh Kudus. Mau nama sedegina iti se dengan adu-adu anyap pangan tempat lep kuasa berkat obo-obo kine tua kena namang anak dengan Roh Kudus. Amin.

Pukul 6.30 isan-isan. Si bunga si pun pun agak. Sakofa Pimunos Infrastruktur Telekomunikasi Sarawak. Ombudsman Sarawak terima 67 aduan isu SARA tadbir. Dua pertarungan dari Dog Dakwa jadi anggota kumpulan jenayah terancang. Selamat isan-isan bisa mengaku jenayah bari dermegah isan-isan so YFM Bidia. Madin Tengah Negah. Pemudah internet revisi di sepak pasar Sarawak Dok Pederas Bedak Sakofa di pemenus bas infrastruktur telekomunikasi reis. Raka hati ringin penyeduduh rangkaian internet beken senegap agenda ekonomi digital Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg Kidanang, Sarawak dah tiap bisengan sepenuhi di syarikat nyedia telekomunikasi komersial di kawasan kurang komuniti setegar ngera nurak penyimar samun kos infrastruktur adi bigat. Sarawak menegak rekuas teknologi internet pakai satelit di deh pa'u bisengan di fiber optik. Teknologi anak bertukar ke sistem perkomputeran cloud ke nyikan data digital. Air kedah nanti dipenulis segah di Siburan. Semang perinaan akad supah dok setu pari jadi setiausaha politik ka Premier Sarawak derem ni rami di Dun Sarawak. Ramiana dok nyaksi beda gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Semempat naan ngarun parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, dua pengarun parti Demokratik Progresif, dua pengarun sok parti Rakyat Sarawak nganinaan pengarun parti Rakyat Bersatu Sarawak. Ngara digeng tanggungjawab derem menegap dasar ka agenda penyekembang reis di pun takah samun ngurus isu rakyat rajungan penerang baras ke perintah samun netupi masang projek ngadasar perintah di lebih ngasi kaduk mereti beda rakyat. Setekat hati, Ombudsman Sarawak terima 67 aduan ripas proses saringan berkait dengan isu SARA tadbir dalam agensi perintah pihak berkuasa kawasan Badan Berkanun Negeri samun syarikat adi bipawut dengan perintah. Gapit Menteri di Office Premier Sarawak Integriti dengan Ombudsman Datuk Juanda Jaya Kidanang beratus aduan dok terima sungumana kaus aduan adi teman bukti samun dalam pita kuasa Ombudsman Sarawak Red Dog proses. Sedangkan aduan berkait jenayah dengan sarah mansuap dok rujuk radus ke pihak berkuasa. Ombudsman Sarawak deh rek suak sapur derem kes mahkamah amai perkara ane di sepak pita kuasa institusi ane. Aikadan saketika penulis segah seripas bidapa dengan Premier Sarawak di Kuching. Tipu hari sama, Ombudsman Sarawak mengkenu operasi adi teban sekurang-kurang i rimah naan ahli nanyam penitah ribu ordinan Ombudsman Sarawak 2020 taru. Datuk Dr. Juanda nyebut nang, pidubu i biguna ngajung negap dinge integriti, accountability kat tadbir urus adi kena. Ratus siat naik aduan pakai surat, email puankah so website rasmi Ombudsman Sarawak adi dok masang sewa preja. Ngana aplikasi aduan endok naik dengan kerjasama Sarawak Informasi Sistem. Dua puluh tarunan samuninaan pemiang dua pesayak nang jadi ahli kumpulan jenayah terancang tunduh berang masam aktiviti jenayah di Sarawak dok teban kat taruh mahkamah seksyen di Kuching. Soprak suspek umur semang peri neg 44 sewa dok bitan derem ops pusat merah dok dakwa tunak seksyen ni taruh kusong V karung ni kanun keseksaan. Ngerat dok dakwa jadi geng 24 hung-hung diasah bulan Disember 2020 ni neg bulan April adiripas di ni teyak butan sawit di kampung China Dayak Sematan di Lundu. Meting pengakuan dok rekod amai kes dari buat pita kuasa mahkamah tinggi beramah ngasarah dari buat akta kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2002. Ngera ana dok dakwa disuruh jawin Hakim Iris Awen John, Nur Hisham Muhammad Jaafar dan Musli Abdul Hamid kak jaminan kes deh doknya benar. Kerja dakwa dok naik pada gapit pendakwa raya Syafiq Kasim dan Maryam Jamilah Abdul Manaf mitik tipuh nikburan yana sebutan parik kes suayu kes dok mindah ke mahkamah tinggi.
So pregedari ada Idin An Dok Ngarun Peguam Hani Iriani Boni Patrick Vun Rob Lee Daniel Ling Dato Shankar Ram Asnani. Bara guru dog mite tetet stama kasidia nura penyekembang pendidikan di berubah marinati. Presiden Kesatuan Guru Bumi Putra Sarawak Zulkifli Sebli kidanang guru deh si endeh nyebeke ada pengera pakai teknologi kecerdasan buatan AI ngenetu sistem pengajar adu-adu relevan ka ngasi drem zaman digital. Penyepuan pasar teknologi skasen bau ngin udah di kerja ka bedak ngasi penyebrajar drem kelas. Guru di Sarawak patut proaktif kak bian pininga jo drum teban perikmatan adiskasen kena ke anak bangsa. Penerak guru deh ada ngen ilmu pak i pinguru sahsia pingubah ditipu jo ke ejen pingubah drum masyarakat. Ia kena nanti ke penulis segah RTM di Kuching. Pengarah Opis Kerja Raya JKR Sarawak Datu Cassidy Morris cadang ia netap anugerah industri JKR Sarawak Revision Nakskura University Malaysia Sarawak Unimas. Rakah tinggal kakak penyekembang bakat pimujur akademik samun bisuba awar derem kejuruteraan infrastruktur ngat teknologi. Pikaran nedok kedaan tipu ia naik kerja merawat ke Unimas Kota Samarahan. Penura Datu Dr. Cassidy dijadi ke Profesor Adjung Unimas menegak ngatu JKR Sarawak ina platform skasen kena naik kerja pimerati itu nak penyekuna industri madinati. Tipu disamah dapat turung opis di paut kenu projek ngarabis mampan inovatif ketuan impact bergantung di rakyat.

Piju nga report udung dun Sarawak. Adun Tanjong Datu Azizul Anwar Adenan Kidanang Ran Kimiang nga penyekemang infrastruktur kerajaan ami di kawasan Dun Tanjong Datu patut dok nambah. Kawasan ane Madin Bien Arong mai perima peratus pinjawit Ran sungguh mana agi kawasan patut dok ngen pimrati. Kena kawasan adi berguna Ran Kimiang ineh Kuala Bandang, Kampung Sungai Limo, Langgir di Zon Sampadi, samun Kampung Sebat Dayak, nga Kampung Siru Dayak di Zon Sematan. Adi samun dok cadang ina penyekembang ni marina yang tepat nyikin bot samun Medan Selera di kawasan Jimatan Rambungan. Begasuana ia cadang ke projek naik ran pesisir sok Sematan ke Teluk Melano, dokumen drum atur pimansang Malaysia adi simeng taruh. Ia harap gerwis bege menara telekomunikasi dok masang di Tanjung Datu. Drum penyekembangan dibekan model ngurus tanah Nimun Velcra berguna dok perhati Paris yang diutung syarikat dapat dok nitah yang nambah penyedapat rakyat di sepak pasar. Adun Tanjung Datu nang peserta Velcra risati kagah perungun dividen BC geding rat terima apa esit. Kadai ngak kepeglon penyekembangan mai bege projek Velcra dari sati ina ditakah bayar parik kos penyekembang taya adi bergatung. Isu bekan ina skala projek sit dini ni kawasan ngan penyemar dalam mengurus kos samun logistik nga sistem parit. Madin rebis 25,000 tengen kupi Liberica dok ngusa di kawasan Dun Serembu. Adun Serembu Miro Simo Kidanang industri ana bian potensi baga jadi sumber ekonomi bau masyarakat sebab pasar masak gede Teringgus Krokong nga Gumbang. Bekan so sejarah emak pemeruh kupi, tanah ngegaya andu di kawasan ana bisa peruah kupi Liberica kualiti bergantung samun agi nilai komersial. Tikati bega ngerap tayak sit mupuk pitukar kat pemuruh kopi beramah ngapi mitik derem reis samun produk kopi premium derem market. Ngerap dipetayak biguna dok nyukong revisi derem aspek penurung nimun subsidi abok yang kakat produktiviti kualiti hasil pemuruh samun penyedapat ngerap ditipu tui. Kerja masang peritaran LED dok cadang yang pibayah projek kena dini abang rei semasa gedi miri yang nyukong penyikuna tenaga samun penyikembang bandar pintar. Adun pujut Adam Yi Siu Sang Kidanang atik dapat ngurang penyikuna elektrik arong 50% banding perita konvensional. Penyikuna I menegah katuh takah pininga ngatus seramat daya ratus. Ayanang infrastruktur ngapi mudah ratus dipujut patut dok nama kena sengan ngerakyat adi Jung bitambah. Ngana aran raya dikena sistem parit nga kawasan tempat pramina di Seramat raru dog biguna. Klinik kepenyihat Tanjung Pijat Distrik Aman biguna dok katuh takah. Adun Bukit Bangunan Datuk Mong Dagang Kidanang klinik aditui 46 sewaan dok tinggak meh cukup emba sok gaya pemudah nga infrastruktur I. Nganura harbikaut bait I nai rawatan klinik ana dok bian ambulans yang terpesakit ke hospital Sri Aman. Klinik penyihat Tanjung Pijat kena operasi nga semangdi naan kejak tengah dok ngubak balik niknaan pegawai perubatan. Klinik anegah terima puratan dek 700 pesakit berang-buran kak ingin perkhidmatan di 67 remin betang samun kampung di kawasan Grand Stumbin. Bekan esok nyidia rawatan asas, klinik anegah nyidia berang masam perkhidmatan berguna kedai nguri 6 dek berjakit, penyihat sinda nga anak samun penyihat mental. Nengemas segah kubasa paripun puni. Asakova pimenus infrastruktur telekomunikasi Sarawak. Ombudsman Sarawak terima 67 aduan isu sarah tadbir. 20 tahun andari dok dakwa jadi anggota kumpulan jenayah terancang. Kerana keesna tidak gah di dog susun beda Nur Akila Arbain kadok nukar derem bimyo biatah beda Ellen Sike seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan, salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ada di jara gue peramanya di Dr. Bahan pada Beethoven. Nog buah asong ku. Tepan tak madi nama pernik mana repas pukul 6. Isan asa seramat isan asan ke sopra agah repas hati pukul jo isan asan tadi dapat sama-sama kiri dengan agah di nama 2. Dalam peminyo buka rasa dong. Repas anak terip cu dingin dengan ragu-ragu peraman sebaik tadi dapat sama-sama kiri dengan garis kawasan. Nga pukul jo setengah isan asan dalam peminyo buat jago. Repas anak terip cu dingin peraman ada petak di wifi media. Naga pukul peri isan asan sebaik tadi dapat sama-sama kiri dengan agah di dok peruah so pusar berita radio. Kuala Lumpur dengan serama sasan ke sopra kebarangan. Terima kasih lebih si terus sopra dengan dikip sama ke di isan-isan nanti dalam segmen Mekata Karim Has. Sasanan itu setu semangat manu bulan Mei 2026.

Selamat pagi, selamat malam, saya Madanis Bungas Neti pun pula. Saya pak penyokong bahas infrastruktur telekomunikasi Sarawak. Emasmen Sarawak terima 60 juta pengadu pasal salah pentadbiran. Tertaruh orang dari terlibat kumpulan jenayah Nugran. Selamat berpagi bersama dengan aku Brian Jani Laga. Berpagi tim Suha FM. Internet di kawasan sepapasar di Sarawak makin laju ingin sekopa sedia kekas rangkaian telekomunikasi negeri. Premier Tuenggi Tan Sri Wang Johari Tun Openg menang Sarawak kai lagi bergantung dengan company penyedia telekomunikasi komersial dengan pelaju line internet di kawasan kurang 100. Langkah ti jangka ngada line internet lebih laju dengan karui pengada agenda ekonomi digital Sarawak. Sarawak eliminan internet satelit dengan kai ngarap gentian optik. Data dengan sistem komputer dah lebih akhir simpan secara online minan cloud berbanding simpan abi komputer atau server biasa. Berhenti nak balap nulis agah desiburan. Semang prii orang ngumit sumpah pidibu bau jaji setiausaha politik nak Premier Sarawak dah ini majlis dah Dun Sarawak. Majlis luksasi berdagapit Premier Dr. Amar Douglas Ugah Embas. Semang empat individu dengarun Parti Pesaka Mitra Bersatu, dua orang wakil Parti Demokratik Progresif, dua orang wakil masuk Parti Rakyat Sarawak dengan ni orang masuk Parti Rakyat Bersatu Sarawak. Balati yang bertanggungjawab beragah polisi dengan agenda pemancang perintah negeri di peringkat kampung. Setelah politik menjawab ngelesi pisah rakyat, dulung percepat peragah penyaut negeri perintah tidak tentu rakyat paham projek dengan polisi-polisi perintah. 67 pengadu mudah terima pada Ombudsman Sarawak melulus proses seringan awal senincah isu salah pentadbiran abe agensi perintah negeri pihak berkuasa tempatan badan berkanun negeri dengan company berkait perintah. Gapit Menteri Depis Premier Sarawak Integriti dengan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya menengahi pengadu dok terima pak pengadu ada bukti dengan dorongan bidang kuasa Ombudsman Sarawak era dok proses pengadu berkait jenayah dengan mansuap era terus taban nak pihak berkuasa berkait Ombudsman Sarawak kat masuk campur kes-kes mahkamah ingin beken bidang kuasa ti berdantin nak bala penulis agar rimpas bidapur dengan Premier Sarawak de Kuching. Ombudsman Sarawak itu nak operasi sepenuh melengkap 5 orang ahli ngajah atur dengan Ordinan Ombudsman Sarawak 2020 taru. Datuk Dr. John Da Manang pingada Ombudsman tinan negap integriti tanggungjawab dengan tadbir urus negeri de pago. Yang 100 boleh ngunah pingadu minan surat email dengan laman web rasmi Ombudsman Sarawak dengan lancar uang sewatayana. Aplikasi aduan masih tunah dengan kerjasama Sarawak Information System. Dua pertaru orang dari kiburit ni orang anak bujang dari Dok Percaya ahli kumpulan jenayah Dok Rancang suat aktiviti jenayah di Sarawak taban neg taruh Mahkamah Session di Kuching. Semua dari Tibimur Rancang Semumperi Tok 44 Soa Dok Dakep dorongan Op Pusat Merah dakwa dorongan Seksen ni taruh kusong V kurungan ni kanun kesiksaan. Balati ahli geng 24 hung-hung beran 2 sewa 2020 ni nak beran 4 sewati dan ini bola dang sawit di kampung Cina Daya Sematan Delunu. Kedorongan bidang kuasa Mahkamah Tinggi ngajah salah dok tunah dorongan Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2002. Balati kai samah masa bicara Dejawi Hakim Aris Awen John Nur Hisam Muhammad Jafar dengan Musli Abdul Hamid. Balana kai boleh pelepas dengan ikat jamin. Keduk Nurus berdagapit pendakwa raya Syafiq Kasim dengan Mariam Jamilah Abdul Manap
Da minta timpuh ni barang lagi bagi bicara balik sebab ngalih kes neg Mahkamah Tinggi. Ini orang dari saja anyap wakil peguam dengan bala debeken Dog Narun beda peguam Hani Ariani Boni, Patrick Boon, Rap Lee, Daniel Ling dengan Dato Shankal Ram Asnani. Bala guru dog pinta tanggungjawab dengan tugas namah pemanai dengan sedia berubah ngajah pengubah bauh dunia pendidikan. Presiden Gerumpung Guru Miputra Sarawak Zulkifli Sebli menang guru perlu panai teknologi kecerdasan buatan dengan jamin sistem ngajar kekal relevan dengan ngasih de zaman digital. Wang guru panai teknologi moden lebih mudah menak kerja dengan proses ngajar dengan belajar abik kelas. Guru de Sarawak perlu sedia kreatif dengan nyugon perkhidmatan pendidikan lebih paguh wang ngajar anak sekolah. Nebedanti indek balap Produs Agah RTM The Kuching. Pengarah Opis Kerja Raya Sarawak Datu Dr. Kasidi Morris cadang era ngada anugerah industri YKS Sarawak dedek bela pelajar Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Langkati dengan perancang pemancang bakat kecermelangan akademik dengan nyugun peluang belajar asas kejuruteraan infrastruktur dengan teknologi. Pekarati Dok Cadang Timpu Melawat Neg UNIMAS Kota Semerahan. Datuk Dr. Kasidi de jaji Profesor Anjung UNIMAS depan tinan JKR Sarawak nulung pejaji JKR Sarawak ini platform paling paguh dengan guna penyelidik de perlu beda industri.

Pesedung lagi agah de berpageti. Report kudung Dewan Undang Negeri Dun Sarawak. Jalan kemanyang dengan pemancang infrastruktur pinami de kawasan Dun Tanjung Datu perlu dok tenama. Pikarati dok cadang pada Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan. Kawasan itina mai pro 5% ada joran bahas pak masih ada tempat de perlu dok kia. Tengah kawasan perlu tambah jalan kemanyang Seningceh Kuala Bandang, Kampung Sungai Limo, Langgir da Zon Sempadi dengan Kampung Sebat Daya dengan Kampung Siru Daya da Zon Sematan. Nepanyungka ngunah ini marina Seningceh tempat nyimpan bot dengan Medan Selera da kawasan Jematan Rambungan. Necadang ngunah jalan pesisir masuk Jematan Sematan Tok Teluk Melano Kiberut Abi Rancangan Malaysia Sementara. Selanjutnya mengharap lebih yahid menara telekomunikasi tunah di kawasan Tanjung Datu. Sistem ngurus tanah tinan bedak Velcra perlu dog kia bau tinan ngancak company untung dengan dapat nulung nama penjun rakyat di kawasan sepapasar. Adun Tanjung Datu menang peserta Velcra negeri berantividen berasi di kayahi doktrima sebab pimutung utang pimancang nginahi projek Velcra dan negeri masih di peringkat mayar balik ungkos ladang. Tegal beken Seningceh projek icek dengan belampar ngancak susah ngurus ungkos pengangkut dengan sistem parik. Lebih 75,000 dengan kupi lebrika puru di kawasan Dun Serembu. Adun Serembu, Miro Simo menang industri ti bahas peluang jaji pencuun bau nyeratu di kawasan sepa pasar. Lebih lagi di Teringus, Krokong dengan Gumbang. Sejarah kawasan ti puru kupi tanah dengan gaya anu pagu dapat peluah kupi lebrika lebih kualiti pagu dengan untung secara komersial. Makin ihong balik kebon icek dan puru kupi ngajah bitamah piminta kupi tempatan dengan produk kupi premium dan negriti. Pikabon perlu duk tulung masuk segi subsidi abok dan nama hasil dengan pencuun abih jangka tuhai. Masang lampu jaran LED cadang da tunah da seluruh miri dengan Sarawak dengan jimat tenaga elektrik serta nyukong pemancang bandar pintar. Adun pujut Adam Yee menang ti dapat ngurang piminan elektrik kira-kira 50% banding dengan lampu konvensional. Lampu LED lebih terang dengan lebih selamat. Menang infrastruktur dengan pekekas 100 dan pujut selalu dok tambah dengan 100 makin nahi. Menang perlu jalan bahas lebih pagu sistem parik dengan kawasan peramin dan selamat. Klinik penyihat Tanjung Bijat dan Sri Aman perlu dok pegatu tarap. Adun Bukit Bangunan Dato Mong Dagang menang pekas infrastruktur dengan klinik biumur 46 sewa dan makin demah. Klinik ti anyap ambulan tindak ngantut pesakit neg hospital Sri Aman wang kecemasan atau berian. Klinik penyihat Tanjung Bijat ada semengni orang pekerja dok nulu pada ini orang pegawai perubatan. Klinik ti terima pekurata neg 700 orang sakit tiap bulan dengan sedia perkhidmatan neg 67 remintangan serta kampung di kawasan Grand Stumin. Selain sien, sedia bian secara asas klinik ti sedia ahi perkhidmatan penting mengkendam kai berjangkit penyihat ibu dan anak dengan penyakit mental. Hatinan mengenagati pun benar-benar penyokong bahas infrastruktur telekomunikasi Sarawak. Pasman Sarawak terima 67 pengadu pasal Sarawak pun terbirak. Baru orang dari terlibat kumpulan jenayah adu berancang. Dengan saya terkagak berpagi dan susun pada Nur Akila Arbain masa stesen berita was masa RTM Kuching dengan dosnalin pada Maulin Salam Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Raga Pramana di Dr. Bahan pada Chris McKenzie Venalia Hatapan datang 22 minit lepas Pukul Aju I Senisan dengan dengan seramat I Senisan Rebisik di Berangan di Agib sama KDYFM BD RTM Kuching Adimu awal sesan Mian Station YFM BD Lepas dengan pukul jam setengah I Senisan terdapat sama-sama kini dengan harga discussion dalam berpunyai bawa jagoi aku nak gaya dengan Ian Bima Sopra ya hapina perat beramah dengan program Kuching Music Festival 2026 hari me pikul dog kata apa apankah jadi Dr. Panwati ya semang 6 anabran Mei 2026 nak semang ju anabran Mei 2026 pikul sop pikul jus ngarep nak apa kurus semang dua setiap pengarep main dok ngatur program Kuching Music Festival 2026 di Padang Merdeka Kuching yang dengan natu abis menu program dengan penyegerak aliran trafik ya polis dari Malaysia reta peran anak-anak di susur dan jalan susur dan lampu isyarat RTM, lampu isyarat Jalan Pearl, simpang Jalan Wawasan dari Lebuh Wayang, Jalan Tun Abang Haji Openg, Adika Jalan Berek, Jalan Berek Adika Jalan Pearl, Jalan Gambir Adika Jalan Tun Abang Haji Openg. Dengan pihak polis dalam Malaysia bertanya dari ratus beda amanya nak mutongan di bingan erat amai tina dapat beda aran badeg aku nak gah doga bertanya gah beda nakit rancang pemenungan nak pakai laluan alternatif ngurang kesesakan lalu lintas amanya kemat ya yang bangan di pihak-pihak aku nak gah bisa di ke Padang Merdeka ngermati beramah dengan Kuching Music Festival hapi merat ane ina secara percuma ingin nak beringan jadi ingat tapi cuba peraman adep tak ragu-ragu peraman adep untuk sediaga so percuma kasih di barengan adi agi bersama ke di isan-isanan wati drum segmen maka tekali moha sesanan lu setus mengenam anuburan Mei 2026 beramah ke nga hari guru yang anu wati serangan ngen nga kesempatan nanti ngen seramat sita anu guru pun ke hari guru terus so para warga pendidik dekat si para guru ya ngan di di remin arat aku nak ke habian ke tanggungjawab jadi guru terus beranak ngan terus para sudik ngan mai lebih sian para dapat tenang kakak ya pun ke sesi ada di min aren barangan iki ngajar para sude-sude ngan aku nak ke ya barangan ada petenang sopraga bara warga pendidik ya ada kira sisi adep ngan adik berang kayen ngan adik bersama ke di Isen Sananwati berbesi bara guru selamat andu guru terus sopraga berang selamat hari guru terus sopraga barengan ya perangan wati semang nama nomor Mei 2026 25 minit dah lepas pukul ju Isen San jadi ingat tapi perangan adep tak ngan ragu so division of sin ngan ragu dan rindu-rindu sayang di YFM Video RTM Kuching.

0: Jago Berpagi, segmen Bakat Kemas. Masa pukul 6 berpagi sampai pukul 3 berpagi. Keluar info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz ke Kuching dan ini 06.7 MHz untuk Serian.
1: Pukul 7.30 pagi.

sebungasah demutik pun punabar. Sakofah turung jagin tulang belakang infrastruktur komunikasi, telekomunikasi Sarawak. Ombudsman Sarawak terima nuam perujuk pengadu berkait do isu penyarah sarah, pengunai sarah dan pentadbiran. Do petaruh orang dari berdakwa jagin ahli geng jenayah. Selamat pagi bersama doku Martina Naun dan Abar Soai FM Bidaya di Mutik Tengah Abar. Sakofa jagin tulang belakang infrastruktur telekomunikasi negeri menanggap ada pemudah internet ambet dan kawasan luar pasar Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang Sarawak mendoi tiap saga dan syarikat telekomunikasi dengan nama paguh pemudah komunikasi de kawasan kurangnya danga sebab bara demulung jawin boga penusah de kedak kos infrastruktur demar. Rakai ti sakat nenang rek setia pemudah internet de Rabis Rajo pakainya nagap agenda ekonomi digital Sarawak. Sarawak perhati ke teknologi de pakai satelit de mede iskia bisaga dan gentian optik de sistem pengkomputeran awam awan baya jiken data digital. Ia sebut dan itik duduk pengerang abar de siburan. Semungpri orang individu memit bau supah jagin setiausaha politik nuduk Premier Sarawak dan di Majlis de Dewan Undangan Negeri Sarawak. Majlis sebanyak si da Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Semungpat individu ngarun parti Pusaka Bumi Putra Bersatu, dua individu de ngarun parti Demokratik Progresif, dua orang dengarun Parti Rakyat Sarawak, duh ni orang ngarun Parti Rakyat Bersatu Sarawak. Pada demunuk kagian ayuh tanggungjawab, norang pasal dasar duk agenda pemasang perintah duduk ratus terboga. Setiausaha politik pun naik duman ngatur isu rakyat teban penorang paras rakyat duduk perintah duh nogap rakyat punuk-punuk meroti. Duh notap rakyat punuk-punuk meroti pemono projek duh dasar perintah. Neg Adin, nuam perujuk pengadu mau berterima da Ombudsman Sarawak lepas proses saringan melibat isu pengunai sarah dan pentadbiran da agensi perintah negeri, pihak berkuasa tempatan, badan berkanun negeri, dua syarikat berkait dua perintah. Gapit Menteri da Upis Premier Sarawak bagian integriti do Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya nang pihak ah menerima boga pengadu pak jek pengadu de agi bukti duh de ribut kuasa Ombudsman Sarawak sejak dari oboh proses pengadu de melibat jenayah duman suap oboh toban terus nuduk pihak berkuasa berkait. Ombudsman Sarawak pun doik ke murid sapul kes dan melibat mahkamah sebab itih dan luar kuasa institusi ini. Ia sabut dan itik duduk pengarang abar lepas mad berdapat hormat duduk Premier Sarawak de Kuching. Sementara ini, Ombudsman Sarawak Adin mempunu operasi dengan sepenuh lepas ahli mendektakah minimum 5 orang kedak dibenotap dari buah ordinan Ombudsman Sarawak 2020. Nunain Datuk Dr. Juanda pemokat berniat nagap ada integriti accountability duh tak berurus de paguh negriti. Ratus dapat naik pengadu pakai surat email dua laman web rasmi Ombudsman Sarawak demetajah Sawak Sumia. Aplikasi pengadu pun jurah bermasang pakai kerjasama The Sarawak Information Systems. Duh bertaruh orang dari The murid ni orang remaja buah bisaya ahli geng jenayah denai aktiviti-aktiviti jenayah kekerasan di Sarawak mau abah taban ke taruh mahkamah session di Kuching. Berada muno bi umur semungpri nuk 44 Sawak abah taan dan Ops Pusat Merah mau abah dakwa dari buat section ni taruh kosong V kurungan ni kanon kesiksaan. Berada muno abah dakwa ahli geng 24 Hung Hung osah buran semung 2 Sawak 2020 ni neg buran 4 Sawak
deg berat pat tropas dang di kebun sawit de kampung Cina Dayak Sematan de Lundu. Doi pengadu oboh terima sebab kesino dari buat kuasa mahkamah tinggi beramah dua penyarah dari buat akta penyarah pengeramat kurungan langkah-langkah khas sewa 2002. Suat depa oboh dakwa depan Hakim Iris Awen John Nur Hisham Muhammad Jaafar dua Musli Abdul Hamid dua doi ikat jamin oboh ni bonar. Kerja dakwa obun nai dak gapit pendakwa raya Syafiq Kasim dua Maryam Jamil Jamilah Abdul Manap dan mitiak tipuh buran ni buran nganya teban kes ino kang mahkamah tinggi. Suat depeh jek ni orang obuh ngarun peguam Hani Iriani Boni Patrick Fun Rap Lee Daniel Ling dua Datuk Shankan Ram Asnani. Bara guru obuh mitia da komited dapat maju dua bistia nuna pemasang dunia pendidikan da memakin ayuh pinura. Presiden Kesatuan Guru Bumi Putra Sarawak Zulkifli Sebli nang guru mesti riak ponai dan teknologi kecerdasan buatan AI nganya notap sistem ngajar kitubu relevan dungasi dan amal digital adin. Pemani dan teknologi dapat pemudah hadap kerja duda anak sekurah agi minat riak belajar. Guru di Sarawak pun abuah pada bahasa bawah, guru di Sarawak pun mesti gah ketubuk proaktif dua fikiran juok sen tujuan ngin pematan lekasen kona amatah takar ngejawin penura dunia pendidikan. Duman guru maidah tiak dijeka ngin penipuan pa'ah nya de kayak urah de paguh notap masa depan dua nya ada toban perubah dan ratus terbaga. Ya sabut dan nitik nudu pengarang abar. Ya sabut dan nitik nudu RTM de Kuching. Pengarah UPIS Kerja Raya JKR Sarawak Datuk Dr. Cassidy Morris cadang Ria Nai Anugerah Industri JKR Sarawak sen pelajar Universiti Malaysia Sarawak Unimas itih jagin pigorak sen pemasang bakat pemujur akademik duh midah berada munu dak robis awar puan peribasa bawah itih jagin pigorak sen pemasang bakat pemujur akademik dua midah berada mono robis awar kura bidang kejuruteraan infrastruktur duh teknologi. Pikara itih bersobut terakhir mad bidaput hormat ke Unimas Kota Semerahan. Duman Datuk Dr. Cassidy dejagin Profesor Anjung Unimas pun dagah JKR Sarawak jagin platform dekasan paguh dan kerja pikarik dan nuna gaya industri de sponar. Dan masa de sama turung UPIS pono projek de rabis mampan inovatif dua ngin ayuh pasas nudu rakyat. Kita buat dua habar. Berarih kang report Udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Orang kabun pemudah dah pemasang infrastruktur kerja nomi de kawasan Dun Tanjung Datuk mesti oboh nama pagu. Pikara itu bercadang da Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan. Kawasan ini mau agi kira moih 5% pemudah orang dah penyambung pak masih agi tepat de masih dan mesti obohin penumpu dekat kawasan lebih guna orang toyak pemurah Kuala Bandang Kampung Sungai Limo Langgil dan Zon Sempadi bayar Kampung Sebat Dayak dan Kampung Siru Dayak dan Zon Sematan. Perintah pun oboh cadang dak nimang nai ni marina jagin tepat senyajikan bot dua medan selera de kawasan Gimatan Rambungan. Ia cadang ke projek orang Bingung Raut Sosmatan ke Teluk Melano oboh kibarit kang plan Malaysia ke Semengtaru. Ruasan ini ia harap Robis Boga Menara
Telekomunikasi Oboh Mimoh de Tanjung Datu. Dan hal diberikan modal pengurusan tanah di kedai Fekra mesti abah perhati bau dengan notab utung desain dan syarikat ini dapat nama pengedapan rakyat dan kawasan luar pasar. Nona In Adun Tanjung Datu nya ada suat dan skim Fekra negeri nang dividen diterima sekiasa. Kedai sen penyebab pengedapan ini abah kopeg pakainya bayar utung tang pemasang sebab bergerak projek Fekra dan negeri tih masih dalam fasa bayar parik kos pemasang kebun demar. Dibuatkan projek denai dari ayu dua ketika ni. Dedak pengurusan kos jagin susah dekedak logistik dua sistem parit pin. Robis 70,000 pekerja kupi Librika Adin Oboh Pura peribasa bau Robis 75,000 tangan kupi Librika Adin Oboh Pura di kawasan Dun Serembu. Adun Serembu miro simuh nang industri ini dapat jagin otak ekonomi bau 100 di luar pasar amat di Teringos Kerokong Dugumbang. Ruasan ini tanah do gaya onu di kawasan ini dapat ria peruah keruang kupi Librika the quality do hogi taket commercial. Adin makin bogeknya minat ran ya puruh kopi betuna duh bitambah pemitia sen kopi tempatan duh produk kopi premium dang pasar. Nya denai carbon pun biguna ge dang pinurung de kada pinurung subsidi baja pakainya nama hasil kualiti pemurah duh pengedapat dang tipu ombu. Pasang lapu orang dia pakai LED. Oboh cadang dia miri dua seluruh Sarawak. Nganyak ngurang pemakai tenaga dua pemasang pasar pintar. Adun Pujud Adam Yi Siu Sang nang cadangan ini dapat ngurang pemakai elektrik negara 50% banding dua lapu biasa. Nama ada lapu LED Robis Terang 2000 pengelamat duduk ratus terbaga. Ia nama nang infrastruktur 2100 terpujud mesti arit oboh nama paguh bituna duh rakyat demu makin bertambah. Nama ada sistem orang raya derpis paguh, sistem parit duh kawasan bori ratus terseramat mesti rea oboh sedia. Klinik kesihatan Tanjung Bijat de Sri Aman mesti rikas oboh kakat takah. Nonain Adun Bukit Bangunan Datuk Mong Dagang pemudah dua infrastruktur de klinik ini demo 46 sawa patut menukar pakai debau. Klinik ini pun doi ambulans nganyak toban pesakit ke Hospital Sri Aman sen kes begaut atau perubat. Klinik kesihatan Tanjung Bijat naik operasi pakai semeng ni orang pekerja debungi tua dan ni orang pegawai perubatan. Klinik ini terima kira 700 pesakit dan liburan dungin perkhidmatan duduk 20 cu romen botang duk kupo de kawasan Grand Stumbin. Ruasen ngin kerja berubat de biasa klinik ini pun sediaga boga perkhidmatan de keda onam de doi pejakit penyihat sinda du onak duh penyihat mental. Ngan ku ngemas abar ku paribasa pun-pun Sakofa jagin tulang belakang infrastruktur telekomunikasi Sarawak. Ombudsman Sarawak terima nuam projuk pengadu berkait do isu pengunai sarah dan pentadbiran. Duh petaruh orang dari berdakwa jagin ahli geng jenayah. Demutis Cik Abal, suat so, YFM dia ya, dia menyusun Dak Nur Akila Arbain, dua menukar Kang Sinabau, Dak George Martin Howell, suat so, section berita iwas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Trimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ada di Jaraga Pramana di Dr. Bahan pada Lizzie Elise ngarago di dan dari temi. Jadi nanti jam dari studio 55 menit lepas pukul racu i senesan seramat i senesan keso program dengan RBC yang dengan di Aki bersama KDYFM Video RTM Kuching. Mana nak tak sama-sama dia dengan keadaan gaya anda ya. Info di Dogs and Sejabatan Meteorologi Malaysia itu semang 2 jam ya, dan seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa so pukul racu i senesan dan waktu semang 6 bulan Mei 2026. Sasaran wati jaka agi ujian di kedak-kedak tepat di Kapit, Bintulu, Miri, Ngadi, Limbang, mating ujian di Bigen, Beken. Kudaga ya nasminu anwati jaka duduki jati di sopra tepat ya. Ina di Kuching. Di Kuching nga Bigen-Bigen di Beken Kuching Seriana Semarahan. Seri aman nga sopra ke bigyan ya jaka duduk kicat di sopra ke tepat nga kuna ke gerumah migatung 0.5 dia negni 0.0 meter sebab po seberat laut raju semeng 20 km sejam suhu pun kata kaprasi dan wati 24 negi terpupat darjah Celsius adina beringan ya keren gaya nutaya dan wati temupuan jaka agi ujen ya nasmin dewan wati ya dengan kedai re ruah kemak-kemaki ada manyah kemat ya ban payung ngarabi besi di bandaraya Kuching anuati agi ini program madre dok ngatur ngana manyah kemet teban payung ngan isai kami ujen ngan lagi bian payung ya ngan ingat konsert yang ngara mati ini nah Kuching Music Festival dok ngatur di Padang Merdeka Kuching lima perucu bina repas pekerju isan-isan yang seramat isan-isan ke sopra ke berengah rabi besi ke berengah nah berandingan tak dikip sama ngata di awal Facebook isan-isan anuati ya sama-sama sana di dengan ta Ricori kemudian ke Haji Chunfo lagi bersama ngata Sasan Anwati dengan aku nak ke dengan ta Suwini Gor lagi bersama ngata Sasan Anwati ya dengan ta Andy Debos lagi bersama ngata Sasan Anwati Peter Kilan Alfred Lemet Derek Asin lagi bersama ngata Sasan Anwati sama-sama gadi bye-bye konten aku nak dengan ta Jenny Lelon lagi ke bersama ngata Sasanan Wati Lily Snorino sama Sasan ya sama Sasan gadi dengan ta Angelia Ensidor gaya andu di mambung tika hati sukup nang mandi si Sanina ya terima kasih sama Sasan gadi James Pengiran aku nak ke Marta David Undar lagi ke bersama ngata Sasanan Wati ingin aku di pesan terus sopura ke beberapa persatuan bina seni musik bedaya Kuching Sanina terima kasih sama Sasan gadi terus bunda babewai aku nak ke Rachel Merikan ya lagi ke bersama ngata Sasanan Wati salam manis so siburan Zanina terima kasih Rachel mereka dengan sopro kebarangan Rabi Rizik dengan adik bersama KD Zanisan dan Nati di YFM Bidia dalam segmen Mekat Karimuas dengan Raja Otab Jio Praman Adap Tak Ngaragu Praman So Des Marcus Ngaragu di dan Adap Sama Adap kasih di YFM Bidia RTM Kuching.